0: Terpadu Port Visit 2026 melakukan misi kemanusiaan dan diplomasi dengan menghadirkan undangan Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji yang berlangsung di Albert Park. Kita simak laporan lengkap dari Bobby Sapulete berikut ini.
1: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 berada di negara Fiji. Sejumlah personel Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang saat ini berada di negara Fiji mendapatkan undangan untuk menghadiri Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji yang berlangsung hari ini 10 Oktober 2026 di Albert Park. Kehadiran Satgas Terpadu Port Visit 2026 di Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji bersama Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji Dupito Simamora dan staf, serta Atase Pertahanan Republik Indonesia Kolonel Eko Pur Indrianto. Usai mengikuti upacara kemerdekaan ke-56 negara Fiji, Duta Besar RI untuk Fiji Dupito Simamora mengatakan momen ulang tahun ke-56 Fiji bertepatan dengan datangnya kapal rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 untuk misi diplomasi dan kemanusiaan adalah wujud nyata dari hubungan persahabatan dua negara antara Indonesia dan negara Fiji.
2: Kita tentu sangat bangga dan mensyukuri bahwa pemerintah Indonesia selalu memberikan uluran tangan kepada saudara-saudara kita di Pasifik. Indonesia adalah negara bagian dari negara Pasifik, dan tentunya kunjungan dari kapal rumah sakit KRI Wahidin Sudirohusodo 991 sesuai dengan temanya ini adalah untuk menjembatani persahabatan, kerjasama antar negara, dan juga bagaimana kita juga melayani masyarakat Pasifik melalui misi kemanusiaan yang dibawa dan kesehatan oleh kapal rumah sakit ini. Tentu ini satu momen yang sangat menarik dan sangat patut disyukuri karena kunjungan kapal ini bertepatan dengan perayaan ulang tahun kemerdekaan Fiji yang ke-56.
1: Sementara itu dalam upacara Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji, sejumlah prosesi upacara dilakukan, mulai dari pemeriksaan pasukan oleh Presiden Fiji, parade pasukan, hingga tembakan salto dan tembakan meriam. Lebih lanjut, Duta Besar Indonesia untuk negara Fiji, Dupito Simamora mengatakan, usai acara dan Satgas dan Wadan Satgas sempat bertemu dan berbincang dengan Perdana Menteri serta Menteri Pertahanan Fiji. Dari negara Fiji, Bobby Osapolete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lain, kali ini paparan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan menyebabkan 47 orang hutan harus direhabilitasi. Dan Pusat Rehabilitasi atau PRYB, Pusat Rehabilitasi Yayasan Borneo Orang Utan Survival Niaru Menteng di Kota Palangkaraya menjadi salah satu tempat akibat banyak orang utan yang terkena infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kita akan simak informasi lengkapnya disampaikan rekan saya Aga Jaya Bijaksana.
1: Dan beberapa di antaranya sudah kita berikan dengan nebulizer.
2: Sebanyak 47 orang utan di Pusat Rehabilitasi Yayasan Borneo Orang Utan Survival BOS Nyaru Menteng, Kota Palangkaraya mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat paparan kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Untuk menangani gangguan pernapasan tersebut, tim medis memberikan terapi nebulizer atau terapi uap kepada orang utan yang terdampak. Upaya ini dilakukan agar kondisi kesehatan satwa tetap terpantau di tengah pencemaran udara akibat karutla. Ketua Pengurus Yayasan BOS Jamardin CT mengatakan puluhan orang utan tersebut telah mendapatkan penanganan medis. Meski kawasan rehabilitasi relatif aman, asap masih terbawa hingga ke area kandang. Menurutnya kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola karena paparan asap berpotensi mengganggu kesehatan satwa yang sedang menjalani rehabilitasi. Untuk mengurangi dampak asap, pengelola juga memasang sistem penyemprot air atau sprinkler di atas kandang.
1: Dan beberapa di antaranya sudah kita berikan dengan nebulizer. Sehingga kita harapkan kondisi asap bisa tidak terlalu pengaruh. Dan kami berharap itu tidak berlangsung lama. Nyaru Menteng sampai hari ini masih bebas dari api, tapi nggak bebas dari asap. Sehingga dampak dari asap masih kena ke orang utan dan kami coba atasi.
2: Sementara itu, saat ini habitat asli orang utan di Taman Nasional Sebangau terancam terbakar karena karutla. Saat ini, tim gabungan sedang berjibaku memadamkan api yang sudah memasuki kawasan Taman Nasional Sebangau tersebut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Palangkaraya, Heri Pauji, menegaskan bahwa pihaknya sedang berusaha untuk memadamkan karutla di wilayah Taman Nasional lantaran lokasi kebakaran sangat jauh dari jalan dan tidak ada akses masuk ke daerah tersebut serta jarak pandang akibat kabut asap mengakibatkan helikopter waterbombing tidak bisa terbang untuk melakukan pemadaman melalui udara.
3: Nah, ada beberapa titik mungkin yang sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau. Nah, wilayah ini masuk Kota Palangkaraya kah atau Kabupaten Pulang Pisau atau bagaimana, Bang?
4: Ya, sebagian memang ada di wilayah Kota Palangkaraya kan, ya, di kilometer di wilayah Kelurahan Marang masuk ke dalam itu kan masuk wilayah kita. Perbatasan lah antara Palangkaraya dengan Kabupaten Katingan. Sehingga kita melakukan upaya-upaya penanganan yang memang posisinya berada di wilayah Kota Palangkaraya untuk tim Satgas Kota ini.
2: Berdasarkan pemantauan sistem informasi deteksi dini pengendalian kebakaran hutan dan lahan SIPONGI Kementerian Kehutanan, hingga saat ini terdeteksi sebanyak 122 titik panas di Kalimantan Tengah, meningkat dari 86 titik panas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Sementara itu di wilayah lainnya yaitu di Sumatera Utara, pemerintah Provinsi Sumut menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pasien gangguan jiwa melalui program Universal Health Coverage serta mulai menjalankan program lepas pasung di 3 daerah prioritas. Kita akan menyimak informasi lengkap dari Nisfu Fitri berikut ini.
1: Sumatera Utara menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pasien gangguan jiwa melalui program UHC. Pemprov Sumut juga mulai menjalankan program lepas pasung di 3 daerah prioritas tahun ini. Komitmen tersebut disampaikan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Heri Palona Ambarita, dalam peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia di Rumah Sakit Jiwa M. Ildrem Medan.
2: Maka pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjamin semua yang mengalami gangguan jiwa yang saat ini masih di dalam keluarga silakan dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan, dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Profesor Dr. Mamlak Nemini dengan pembiayaan yang namanya tadi itu adalah UHC yang salah satu program prioritas daripada Bapak Gubernur Sumatera Utara dan Wakil Gubernur Sumatera Utara.
1: Selain menjamin pembiayaan, Pemprov Sumut memulai program lepas pasung di 3 daerah prioritas, yakni Kabupaten Asahan, Kota Tanjung Balai, dan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Melalui program ini, dokter spesialis dihadirkan ke rumah pasien. Pemerintah juga menyiapkan akomodasi untuk membawa pasien ke rumah sakit jiwa agar memperoleh perawatan inap sesuai kebutuhan medis. Upaya memperkuat layanan kesehatan jiwa juga mencakup penanganan pasien yang mengalami masalah penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau NAPJA. Wakil Direktur Pengembangan Pendidikan dan Promosi Bisnis Rumah Sakit Jiwa M. Ildrem Medan, Tengku Amri Patli mengatakan jumlah pasien terdampak narkoba meningkat hampir 40%. Amri mengatakan rumah sakit saat ini memiliki sekitar 20 tempat tidur untuk layanan tersebut. Karena itu, pihaknya berupaya mengaktifkan gedung rawat khusus NAPJA yang memiliki kapasitas 50 tempat tidur.
3: Hari ini kami hanya punya beberapa tempat tidur ya, 20 tempat tidur sedikit sekali. Antriannya juga panjang, banyak juga rumah-rumah rehab swasta dan yang dikelola oleh BNN sendiri itu penuh, serta antriannya juga panjang. Kami berusaha untuk mengaktifkan gedung rawat NAPJA kami yang ada kapasitas 50 tempat tidur, mungkin akan membantu para klien kita nanti di Sumatera Utara yang bermasalah dengan NAPJA ini.
1: Untuk memperkuat pelayanan di tingkat dasar, Dinas Kesehatan Sumatera Utara juga telah melatih dokter dan perawat kesehatan jiwa di sekitar 50% dari total 619 puskesmas di Sumatera Utara. Pemerintah juga mendorong seluruh rumah sakit umum daerah atau RSUD menyediakan sedikitnya 10% tempat tidur untuk layanan kesehatan jiwa. Dari Medan, Nisfu Fitri Sirait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Komunikasi dan Informatika mengeluarkan surat edaran atau SE yaitu untuk para provider internet menyusul rentetan kecelakaan yang disebabkan oleh kabel menjuntai di jalanan. Mulato Isan yang punya informasi lengkapnya.
4: Sing pertama sing paling cepat kita buat edaran untuk menghimbau gitu. Ini edaran ini sudah kita buat. Edaran yang paling utama.
5: Kasus kecelakaan akibat jeratan kabel telekomunikasi atau internet WiFi yang menjuntai rendah di jalan raya kembali memakan korban di Kabupaten Sragen. Peristiwa naas terbaru menimpa satu keluarga yang terdiri dari 3 orang asal Dukuh Ploso Rejo, Desa Tunggul, Kecamatan Gondang saat melintas di wilayah Jatisari, Desa Sambi, Kecamatan Sambi Rejo. Insiden ini memperpanjang daftar hitam kecelakaan akibat kabel semrawut di Sragen. Sepanjang tahun 2026 tercatat sudah 4 kali kejadian serupa yang terungkap ke publik dan memicu keprihatinan masyarakat terkait dengan keselamatan pengguna jalan. Menyikapi maraknya kasus tersebut, pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo mengambil sejumlah langkah darurat. PLT Kepala Diskominfo Sragen Dwianto menjelaskan bahwa pihak Pemkab Sragen saat ini memprioritaskan penerbitan surat edaran sebagai imbauan resmi. Dwianto mengakui salah satu kendala utama penataan di daerah adalah masalah kewenangan perizinan. Penyedia jasa internet atau internet service provider kerap beroperasi berdasarkan izin dari pemerintah pusat tanpa berkoordinasi secara mendalam dengan pemerintah daerah. Terkait dengan regulasi jangka panjang, Pemkab Sragen dan DPRD saat ini tengah merampungkan rancangan peraturan daerah Raperda, penataan pengendalian dan pengawasan infrastruktur pasif telekomunikasi. Saat ini, draft Raperda tersebut masih tertahan di Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4: Edaran yang paling utama, kemudian yang kedua sosialisasi tentunya ya Mas ya, selain mungkin monitoring lah. Ya ISORI kan seperti itu Mas, kan gitu. ISORI kan memberikan himbauan, memonitor gitu, kemudian memanggil ISP kan kemarin pada saat penyusunan Raperda itu kan sudah kita panggil juga. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti ISP ya kita panggil ke Pemda untuk adakan sosialisasi lebih detail lagi lah.
5: Di sisi lain, Ketua Pansus Raperda Penataan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Sragen Fatur Rahman menilai Pemkab Sragen harus lebih proaktif dan tidak sekedar menunggu Raperda diundangkan. Fatur Rahman menegaskan bahwa Raperda sebenarnya sudah berada di tahap final dan tinggal menunggu selesainya harmonisasi di provinsi sebelum disahkan dalam rapat paripurna. Namun sambil menunggu regulasi tersebut, Pemkab didesak untuk mengambil tindakan nyata di lapangan.
6: Dan ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban. Paling tidak terjadwal lah, satu minggu atau dua minggu sekali atau satu bulan sekali lah. Sehingga nanti akan ketahuan, oh kabel yang ruwet di mana toh? Oh ayo didandani bareng-bareng, dirapeki bareng-bareng antara pemerintah dengan pihak provider.
5: Menurut Fatur Rahman, pemerintah daerah harus hadir memfasilitasi penertiban massal, termasuk menyiagakan armada pendukung menggunakan tangga milik Dinas Perhubungan di Subsragen. Fatur Rahman juga menyoroti maraknya persaingan bisnis penyedia jaringan yang dinilainya tidak sehat dan terkesan liar di tingkat tapak karena minimnya pengawasan daerah. Ia berharap Pemkab Sragen berani mengambil sikap tegas memimpin penataan bersama seluruh ISP agar jaringan kabel yang menjuntai di berbagai ruas jalan Sragen segera dirapikan sebelum menelan lebih banyak korban lagi. RRI Surakarta, Melutisaan, melaporkan.

0: Harga ayam broiler di sejumlah pasar tradisional Kota Solo kali ini kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Kita simak laporan dari Fatimah Setiawan berikut ini.
1: Ibu, harga ayam saat ini 40 dari harga berapa?
2: Dari harga 38. 38 ini naik lagi 40 lagi.
1: Berlangsung selama?
2: Cuma 2 hari.
3: Harga daging ayam broiler di sejumlah pasar tradisional di Kota Solo kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram setelah sempat turun selama 2 hari. Kenaikan harga tersebut berdampak pada penurunan jumlah pembelian, terutama dari pelanggan restoran yang selama ini menjadi pelanggannya. Pedagang daging ayam broiler di Pasar Legi Solo, Sri Supriyati, menuturkan harga daging ayam yang sebelumnya berada di angka Rp38.000 per kilogram kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Penurunan harga hanya berlangsung singkat sebelum kembali mengalami kenaikan.
1: Ibu, harga ayam saat ini
2: 40
1: dari harga berapa?
2: Dari harga 38. 38 ini naik lagi 40 lagi.
1: Berlangsung selama?
2: Cuma 2 hari, Mbak. Turun 500. Terus habis itu naik 2,5 per kilo. Naik udah kemarin. Ya, kira-kira 3 hari.
3: Menurut Sri, kenaikan harga ayam sudah berlangsung sekitar 3 hari. Namun ia mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab kenaikan tersebut. Berdasarkan informasi yang diterimanya dari pemasok, kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya ketersediaan ayam. Tingginya harga daging ayam membuat daya beli konsumen menurun. Sri mengaku pembelian dari pelanggan restoran berlangsung cukup signifikan. Jika sebelumnya sebuah restoran dapat membeli ayam senilai 2 juta dalam sehari, kini pembeliannya hanya berkisar Rp950.000 hingga Rp1 juta. Penurunan permintaan turut mempengaruhi jumlah ayam yang dijualnya setiap hari. Sri yang biasanya memotong 80 ekor ayam. Selain daging ayam broiler, harga telur ayam juga mengalami penurunan. Pedagang telur di Pasar Legi Solo, Sutini, mengaku harga telur ayam kini mencapai Rp23.000 per kilogram, turun dari sebelumnya Rp24.000 per kilogram.
4: Telur 23 sekarang, turun 500. Kemarin 23,5, kemarin 24. Sikit turun.
0: Hari ini?
4: Sekarang 23, berapa lagi?
0: Sebabnya apa?
4: Ya nggak tahu, kok banyakan telur kok biru.
3: Dikatakan Sutini, untuk harga telur ayam bebek stabil di angka Rp2.400 per butir, sedangkan telur ayam kampung turun Rp2.300 dari semula Rp2.500 per butir, dan harga telur puyuh Rp37.000 per kilogram. Harga turun, penjualan telur terbilang cukup baik. Per hari mampu menjual sekitar 3 krat atau kotak per hari yang masing-masing berisi 15 kg telur ayam. RR Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.

0: Orang tua mempunyai peran penting dalam mendampingi anak memasuki usia remaja melalui kemangi. Dan diharapkan orang tua dan anak usia remaja bisa memahami pentingnya komunikasi dalam keluarga. Munisa Febrianti melaporkan selengkapnya.
1: Program Kelas Remaja dan Orang Tua Tangguh, Kreatif, dan Mandiri atau Kemangi kembali digelar di RW 9 Kapasan, Surabaya. Memasuki pertemuan keempat dari 7 pertemuan yang direncanakan, kegiatan kali ini membahas kesetaraan gender, perkawinan anak, dan kehamilan pada usia remaja. Ketua RW 9 Kapasan Heni Pujimastuti mengatakan, program Kemangi diharapkan dapat membantu orang tua memahami cara mendampingi anak yang mulai beranjak remaja. Menurutnya, orang tua perlu membangun komunikasi yang baik agar anak merasa nyaman saat menyampaikan persoalan yang mereka hadapi.
2: Dengan adanya kegiatan Kemangi ini, kita sebagai orang tua jangan sampai mengatakan kata-kata yang kurang baik. Walaupun anaknya tadi bergaul dengan orang yang kurang baik, kita bisa menasihati dengan dipeluk, disayang begitu. Dengan kata-kata yang baik, insya Allah itu menyentuh.
1: Melalui kegiatan ini, remaja juga diajak memahami bahwa pernikahan membutuhkan kesiapan bukan hanya dari sisi ekonomi, tapi juga mental dan tanggung jawab. Salah satu peserta Nadia Nur Amin yang saat ini duduk di kelas 3 SMK mengatakan pendidikan dan pekerjaan menjadi hal penting yang perlu dipikirkan sebelum memutuskan menikah.
3: Menurut saya pendidikan dan pekerjaan itu penting banget karena kita masih punya masa depan yang perlu disiapkan. Jadi ingin fokus menyelesaikan sekolah dulu, setelah itu mencari pekerjaan atau melanjutkan pendidikan. Kalau masa depan sudah lebih tertata, kita juga bisa lebih siap untuk mengambil keputusan besar seperti menikah.
1: Melalui 7 pertemuan yang direncanakan, program Kemangi diharapkan tidak hanya menambah pengetahuan peserta, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam membangun komunikasi yang

Indonesia Barat nanti. Dan informasi-informasi lainnya silakan Anda ikuti di www.rri.co.id, media sosial terverifikasi kami @rriprograma3, dan juga Anda bisa melalui WhatsApp call ataupun juga melalui channel kami di rri.com. Dan informasi ini menutup Warta Berita, namun kami pastikan saya Risi Rustarto terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

0: Dengar Pro 1, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar Pro 1, dan selanjutnya kita akan simak informasi perakiraan cuaca bersama petugas BMKG dari Stasiun Tunggul Wulung Cilacap. Saya sudah tersambung dengan Mas Adnan. Selamat pagi Mas Adnan.
1: Ya, selamat pagi Mbak Putri.
0: Iya, silakan laporan Anda.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk Kabupaten Banyumas yang berlaku pada pagi hari ini hingga esok hari jam 7 pagi. Secara umum cerah berawan hingga berawan pada pagi hingga awal sore hari, kemudian berawan hingga berawan tebal pada sore hingga tengah malam, kemudian kembali cerah berawan hingga berawan hingga esok paginya. Untuk suhu diprediksi berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius. Angin umumnya bertiup dari arah timur dengan kecepatan 20 km per jam dan kelembaban berkisar antara 65 hingga 95%. Kemudian perakiran cuaca untuk Kabupaten Cilacap berlaku pada pagi hari ini hingga esok dari jam 7 pagi. Secara umum cerah berawan hingga berawan pada pagi hingga akhir sore hari. Kemudian berawan hingga berawan tebal pada sore hingga tengah malam. Kemudian cerah berawan hingga berawan hingga esok paginya. Namun untuk wilayah utara Kabupaten Cilacap, potensi berawan tebal masih bertahan hingga esok pagi. Untuk suhu diprediksi berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius. Angin umumnya bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 25 km per jam dan kelembaban berkisar antara 65 hingga 95%. Belum ada peringatan dini harian untuk wilayah Banyumas dan Cilacap. Dan untuk wilayah perairan selatan Cilacap, Kebumen dan Purworejo, tinggi gelombang 2,5 hingga 4 meter atau yang termasuk kategori tinggi dapat terjadi pada tanggal 12 dan 13 Oktober 2026, sehingga kami menghimbau kepada masyarakat yang beraktivitas di wilayah pesisir agar lebih berhati-hati. Demikian, Bu Putri.
0: Iya, baik. Terima kasih, Mas Adnan. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.
1: Ya, terima kasih. Selamat pagi.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
2: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
1: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Kalau udah besar, aku ingin jadi dokter.
5: Saya kalau sudah besar mau jadi pilot.
6: Kalau udah besar, cita-citanya aku itu jadi polisi penjara.
7: Kalau aku udah besar nanti, pengennya jadi guru. Bisa nggak ya?
8: Bisa banget, mau jadi apa aja pasti bisa. Yang penting sekolah dulu, karena pendidikan adalah kunci kesuksesan bagi banyak orang. Ayo sekolah, belajar agar kehidupan anak-anak di masa depan menjadi lebih baik.
0: Purwokerto pagi.

Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah Pro 1 RRI. Masih menemani Anda mendengar bersama dengan saya Putri di rangkaian acara Purwokerto Pagi di edisi weekend ya. Pendengar, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Nah, tahukah Anda bahwa setiap tanggal 10 Oktober diperingati sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia ya? Peringatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan mental serta menghapus stigma terhadap orang yang mengalami masalah kesehatan mental. Nah, pendengar, menjaga kesehatan mental bisa dimulai dari hal sederhana seperti istirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan tidak ragu mencari bantuan saat merasa terbebani. Dan yang perlu diingat adalah merasa lelah bukan berarti lemah. Yuk lebih peduli terhadap diri sendiri dan sesama. Untuk Anda pendengar Pro 1, saya masih akan hadirkan beragam informasi menarik lainnya. Pastikan masih bersama dengan kami hanya di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju, karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias, sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit, ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
2: Amat sih.
1: Iya nih, ada urusan. Ayo.
3: Yoi, hati-hati, bray.
2: Yoi, hati-hati ya.
3: Hati-hati, bray.
4: Baterainya sekalian, Pak.
5: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
4: Iya, Pak.
5: Hari ini dia ulang tahun.
4: Oh.
5: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
4: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
5: Oh, boleh, Mbak. Boleh. Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh, perih.
6: Merokok sambil berkendara. Nikmat untukmu, musibah bagiku.
0: Purwokerto Pagi. Purwokerto Pagi.

Pendengar Pro 1, ada kabar membanggakan dari dunia sepak bola tanah air nih. Apa ya? Nah, pendengar, Timnas Indonesia berhasil naik 2 peringkat dalam ranking FIFA terbaru per 7 Oktober 2026. Dari posisi ke-118 menjadi peringkat ke-116 dunia. Pencapaian ini diraih setelah skuad Garuda sukses menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026. Di kawasan ASEAN, Indonesia kini berada di peringkat ketiga di bawah Thailand yang menempati posisi ke-93 dunia dan Vietnam di posisi 99. Tentunya prestasi ini menjadi motivasi bagi Timnas Indonesia untuk terus berkembang dan meraih hasil yang lebih baik. Yuk dukung terus perjuangan skuad Garuda supaya bisa terbang semakin tinggi.

0: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau ke sana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
1: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI?
1: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.

101 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Baik pendengar Pro 1 dan selanjutnya kita akan simak bersama siaran gereja kebaktian hari Minggu pagi edisi 11 Oktober 2026 dari Katedral Purwokerto. Selamat mengikuti.
1: Dan mohon belas kasih kepada Allah agar kita pantas merayakan.

bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.

0: Intensi Misa pagi ini yang pertama dari Maria Novarella Adventia, Katedral Purwokerto. Bersyukur atas terkabulnya doa Novena Tiga Salam Maria, yaitu diberi kesempatan untuk bekerja di tempat kerja yang baru. Semoga senantiasa diberkati dan dilindungi Tuhan dalam menjalankan tugas ke depan. Sementara keluarga Bapak Antonius Marwanto, lingkungan 7, mohon keteraman jiwa bagi kakak tercinta Katarina Mardiati yang dipanggil Tuhan tadi malam di Lampung. Semoga belas kasih Allah mengampuni segala dosanya. Sama keluarga Sugeng Rianto, Katedral Purwokerto, mendoakan 2 tahun berpulangnya Ibu Agatha dari Sah, berpulang ke pangkuan Bapa di sorga. Semoga mendapatkan kedamaian abadi bersama para kudus di sorga. Bersama dengan Ki Wisnu Rosariastoko, Jakarta, mohon damai dan kebahagiaan kekal abadi Bapak Florentinus Suhardi, Ibu Matilda Martyati, Ibu Martina Martina. Sama dengan warga lingkungan 16, mendoakan Saudara Leonardus Pertiono yang berpulang 7 hari yang lalu.
1: Marilah kita berdoa.

0: kelak di surga. Semoga kami menanggapi undanganmu itu dengan gembira seraya mempersiapkan diri agar pantas menerima anugerahmu yang agung itu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk mendengarkan pewartaan Sabda Tuhan.
1: Bacaan dari Kitab Yesaya. Di Gunung Sion, Tuhan semesta alam akan menghidangkan bagi segala bangsa suatu jamuan dengan masakan mewah, suatu jamuan dengan anggur yang tua benar, suatu jamuan dengan lemak dan sumsum, dan dengan anggur tua yang disaring endapannya. Di atas gunung itu Tuhan akan mengoyakkan kain kabung yang diselubungkan kepada segala suku dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Tuhan Allah akan meniadakan maut untuk seterusnya dan Ia akan menghapus air mata dari wajah semua orang. Aib umat-Nya akan dijauhkan dari seluruh bumi. Sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karena keselamatan dan diadakannya. Sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini. Demikianlah sabda Tuhan.

Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Filipi. Saudara-saudara, aku tahu apa itu kekurangan, dan aku pun tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun, baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan.

Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa Yesus berbicara kepada para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dengan memakai perumpamaan. Katanya, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang tidak mau datang. Raja itu menyuruh lagi hamba-hamba lain dengan pesan, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah tiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin ini. Lalu pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah

Saudara-saudari dan anak-anakku yang terkasih, Allah senantiasa punya kerinduan semua ciptaannya itu selamat. Tidak ada yang binasa satupun. Dan tentang kerajaan Allah dan keselamatan itu diwartakan oleh Yesaya dalam bacaan yang pertama, dalam sebuah perjamuan surgawi, di sanalah sukacita, kegembiraan, damai sejahtera, persatuan itu terjadi, enggak ada air mata, tidak ada kesedihan, semua happy. Dan Yesus pun mewartakan tentang keselamatan Allah itu dalam Injil hari ini dalam sebuah perumpamaan tentang perjamuan perkawinan dengan seorang raja yang punya pesta untuk anaknya dan mengundang semua orang. Namun undangan pertama tidak banyak ditanggapi oleh yang diundang. Ada yang pamit karena ladang ke ladang, ada yang ngurus usahanya, ada yang ngurus ternaknya, mungkin ada yang tiba-tiba gatel-gatel, ada yang diare barangkali, banyak alasan. Bahkan utusan-utusan itu ada yang ditangkap, dipukuli, bahkan dibunuh. Saudara-saudari, Allah tetap mau menyelamatkan manusia. Meskipun ditolak oleh sebagian undangan yang utama atau pertama, Allah tidak berhenti. Maka Allah mengutus agar semua orang dimanapun, bahkan di persimpangan jalan, orang jahat, orang baik, semua diundang ke perjamuan itu. Saudara-saudari, ini menggambarkan apa? Menggambarkan bahwa Allah itu penuh belas kasih, mau semua orang itu selamat. Tetapi undangan Allah itu tidak ditanggapi oleh umat perjanjian lama. Kita harus ingat kisah sejarah penyelamatan. Nah, konteks dalam perumpamaan Injil hari ini adalah orang-orang Yahudi, imam-imam kepala, tua-tua pasang Yahudi yang diajar dengan perumpamaan itu. Yesus mengatakan bahwa bangsa Israel waktu itu bangsa pilihan Allah, tetapi ketika diundang untuk mengikuti Allah dalam perjamuan surgawi, menerima keselamatan, banyak yang menolak. Masih ingat perumpamaan kebun anggur minggu yang lalu, atau beberapa hari yang lalu, minggu yang lalu. Hampir sama. Karena banyak orang menutup diri, sibuk dengan urusan pribadi, dan kurang mengindahkan undangan Allah, maka Allah mengundang umat yang baru, siapapun itu, orang baik, orang jahat, termasuk saya dan Anda semua adalah umat-umat baru yang diundang oleh Allah untuk mengikuti perjamuan keselamatan ini. Ini ringkasan dari dua bacaan, bacaan pertama dan bacaan Injil hari ini. Allah mengundang Anda semua dan saya untuk menanggapi undangan itu masuk dalam perjamuan keselamatan. Yang ada sukacita, kegembiraan, damai sejahtera, tidak ada air mata, tidak ada perselisihan, tidak ada kesedihan, sukacita. Itulah perjumpaan pribadi manusia dengan Allah sang pemilik kehidupan. Dengan bahasa lain, itulah kerajaan Allah, itulah keselamatan yang selalu Allah berikan kepada kita. Persoalannya adalah, apakah kita umat perjanjian baru ini, umat baru Allah ini, menanggapi undangan Tuhan itu, atau sikap kita sama dengan umat perjanjian lama? Ini yang pantas kita renungkan. Saudara-saudara terkasih, Anda semua dibaptis, kecuali yang belum. Ada yang belum? Tunggu waktunya. Semua dibaptis kecuali yang belum.

sudah menanggapi undangan Tuhan itu? Anda semua sudah menerima sakramen penguatan? Dan semua sudah, kecuali yang belum. Artinya tahap berikutnya Anda semua sudah mulai mendekati undangan perjamuan Tuhan itu. Ada yang rajin Ekaristi? Semua sudah, pasti yang hadir di sini rajin, karena yang enggak rajin pasti di rumah atau di mana. Anda sudah menerima sakramen perkawinan? Semua sudah, kecuali yang belum. Mas Kiri, wis kawin urung, Ger? Sudah? Masih imut-imut begitu sudah kawin? Yakin? Mas Kiri ini dosen parahyangan, dosen musik, lulusan luar negeri, ijazahnya asli kelihatannya. Pemelatih musik, dirigen, dan juga masuk komisi liturgi KWI. Sudah 2 tahun datang ke sini. Tahun depan saya kontrak untuk orang muda ya. Carikan waktu untuk orang muda, nanti kita memantangkan paduan suara orang muda untuk ancang-ancang lomba paduan suara orang muda keuskupan. Siapa yang mengadakan? Katedral, insya Allah. Siap, Ger? Nah. Tekan timo ya. Jadi lali. Semua diundang. Tahapan-tahapan sakramen itu usaha kita untuk menanggapi undangan Tuhan. Persoalan berikutnya adalah setiap undangan itu mesti dicek apakah mengenakan pakaian pesta atau tidak. Karena untuk perjamuan sang raja, untuk menghadap Allah juga ternyata ada persyaratannya mengenakan pakaian pesta. Persoalan berikutnya adalah pakaian pesta itu apa dan semacam apa? Apakah baju batik, pakai jas, sepatu pantofel atau sepatu padel, atau sepatu munggah gunung? Ada kriterianya. Bagi orang beriman yang dipanggil untuk mengikuti perjamuan Tuhan, pakaian pestanya adalah, perenungan saya adalah iman kita akan Yesus Kristus, Tuhan yang bangkit. Itu kuncinya. Apakah kita memiliki iman yang tangguh akan Yesus yang bangkit? Itu, ini persoalan utama kita dan pantas kita lihat kembali. Iman kita sungguh-sungguh ataukah kita hanya sekedar mengikuti rutinitas gereja yang ada? Iman akan Tuhan yang bangkit. Dan iman itu bagaimana harus diungkapkan dan harus diwujudkan. Iman macam itulah yang mesti kita kenakan terus untuk memasuki undangan Tuhan. Iman yang diungkapkan itu iman yang dihidupi di dalam ritual liturgi kita. Ritus liturgi kita, doa-doa kita, kerohanian kita, olah geladi rohani kita, itu semua adalah ungkapan-ungkapan iman bahwa Yesus sungguh bangkit. 7 sakramen, ketika kita ikuti itu ungkapan iman kita. Dengan rosario di bulan Oktober ini, dengan ziarah kemana-mana, dengan adorasi, itu semua ungkapan-ungkapan iman kita. Iman yang diungkapkan itu akan semakin menjadi subur berkembang. Dan 2 iman yang diwujudkan. Salah satu ungkapan iman kita adalah dalam perjamuan Ekaristi. Maka Ekaristi itu sebenarnya mirip-mirip ancang-ancang persiapan untuk perjamuan surgawi, perjamuan keselamatan. Tuhan mengundang Anda untuk mengungkapkan iman itu dalam Ekaristi. Tuhan mengundang setiap hari, setiap minggu untuk hadir dalam Ekaristi. Karena Ekaristi itu adalah saat kita mencicipi perjamuan surgawi. Ekaristi mencicipi perjamuan surgawi. Dalam Ekaristi, sukacita, kita bersatu dengan Tuhan dalam komuni, kita bersatu dengan teman dalam komuni, dan macam-macam hal ada dalam Ekaristi. Persoalannya adalah, kadangkala ada orang yang kurang menghormati Ekaristi, tidak menghormati Tuhan yang mengundang kita. Ketika pesta pernikahan, kadangkala ada yang kurang hormat pada yang mengundang. Kalau kita diundang pesta pernikahan itu, nek tekone telat isin apa ora? Malu enggak? Kursi sudah penuh, meja sudah penuh semua, kita akan lipir kemana? Malu mbok? Nek urung rampung acara, tindak pulang dulu isin mboten? Kudune isin. Itu bagian dari bagaimana menghormati
Tuhan pesta. Demikian juga dengan Ekaristi. Minta maaf kalau kita datang terlambat, kudune isin karo Gusti, Gusti Allah. Nek kondur dulu sebelum berkat, kudune isin karo Romo Ngarlan. Soalnya aku tahu, tak pantas semua kelihatan ini balkon sopo, segini saya tahu. Ketika perjamuan kudus, ketika inilah tubuhku, malah tinggal ning toilet. Ini penghargaan, penghormatan yang tinggi kepada Allah, kadangkala itu luntur. Karena sikap kita yang sangat pribadi, sangat egois. Ketika rombong berkhotbah, kemudian ada yang sibuk main HP, kontak-kontakan dengan luar, juga bagian dari tidak menghormati sabda Tuhan. Ketika di mimbar perjamuan perkawinan, MC sedang ngomong ada atraksi apa, malah kita sibuk dengan yang lain, ribut sendiri, juga sama, tidak menghormati Tuhan pesta yang mengundang kita. Demikian juga Ekaristi. Maka penting, coba kita renungkan terus, kita juga menghormati Tuhan, menjunjung tinggi Ekaristi dengan hal praktis yang tadi saya sampaikan. Ekaristi, perjamuan Ekaristi adalah persiapan kita untuk perjamuan keselamatan di akhir zaman. Ini ungkapan iman. Wujud iman bagaimana? Singkat kata, kita dipanggil untuk mewujudkan iman dengan hidup mengasihi sesama. Jelas, ini kata-kata yang sering disampaikan, karena ini sangat penting untuk kita. Mengasihi sesama. Hidup baik untuk sesama, untuk orang lain, dan juga untuk ciptaan yang lain tentang lingkungan sekitar kita. Kalau kita mengasihi sesama, mengasihi lingkungan kita, mengasihi Tuhan yang menciptakan kita, maka mari belajar untuk mengasihi sesama kita dengan segala konsekuensinya. Hidup dalam kasih pada sesama. Dalam Matius 25 ayat sekian, penghakiman terakhir sangat jelas. Ketika aku lapar, kamu beri makan. Ketika aku haus, kamu beri minum. Ketika telanjang, memberi pakaian. Ketika ada orang asing, kamu ambilkan, diberi tempat, tumpangan. Ketika ada orang sakit, kamu mendoakan, mengunjungi. Ini wujud iman, mengasihi orang lain, terlebih yang menderita. Karena siapapun yang melakukan perbuatan baik pada hambaku yang hina dina, kamu lakukan untuk aku, untuk Tuhan sendiri. Terus dari, mari kita mempersiapkan untuk perjamuan Tuhan dengan pakaian pesta kita. Iman akan Kristus yang bangkit, iman yang diwujudkan dalam ritual liturgi kita, doa kita, dan iman yang diwujudkan dalam hidup mengasihi orang lain dan mencintai lingkungan hidup kita. Dengan demikian, kita akan dinyatakan layak memasuki perjamuan keselamatan, perjamuan surgawi. Dimuliakanlah nama Tuhan sepanjang segala masa. Kita berdiri, memperbarui iman kita dengan doa syahadat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan dari perawan Maria, yang menderita sengsara dalam perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketika bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kristus yang akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Terlanjut dengan doa umat.

0: Kita semua diundang mengikuti perjamuan Tuhan. Sebagai sahabat-sahabatnya, kita diperkenankan mengetuk pintu hatinya dan berdoa kepada Allah Bapa kita dengan berseru, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Bagi Gereja Kristus, semoga Allah Bapa Maha Kasih menuntun gereja agar tak henti-hentinya mengundang semua orang mengikuti perjamuan Tuhan. Kami mohon. Bagi para bapak dan ibu, semoga Allah Bapa Maha Bijaksana membimbing para bapak dan ibu dalam setiap langkah hidup mereka, sehingga mereka bertekun mengusahakan rumah tangga yang membahagiakan seluruh keluarga dan tidak terbawa oleh arus nafsu akan kemewahan material di tengah dunia modern ini. Kami mohon. Bagi kaum papa, semoga kemurahan hati Allah yang mengalir dalam kebaikan hati umatnya memberikan kesempatan bagi kaum papa untuk dapat mengikuti perjamuan Tuhan. Kami mohon. Bagi kita semua di sini, semoga Allah Bapa memperkenankan kami memperluas lingkup perayaan ini dengan mengajak bersahabat dan makan bersama sesama kita. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
0: Ya Bapa, kami bersyukur bersama dengan Maria Novella Adventia atas terkabulnya doa Novena 3 Salam Maria, sehingga anakmu ini mendapatkan tempat kerja yang baru. Semoga berkat-Mu selalu menyertai hamba-Mu dalam tugas yang baru. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa untuk hamba-Mu yang sudah berpulang mendahului kami, teristimewa Katarina Mardiati yang telah Kau panggil tadi malam, Ibu Agatha Darisa, 2 tahun yang lalu Kau panggil, Bapak Florentinus Soeharti, Ibu Matilda Marjati, Ibu Martina Martina, Leonardus Ferdiono yang telah Kau panggil 7 hari yang lalu. Ampuni dosa-dosa mereka dan terimalah mereka dalam perjamuan kudus-Mu. Kami mohon.
1: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
0: Kita sampaikan doa kita masing-masing, ucup kita dalam kesempatan ini. Kita hening, kita berdoa secara pribadi.

kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, dengarkanlah doa kami yang berkumpul di sekitar altar ini untuk mendengarkan sabda dan menerima rezeki dari kemurahan-Mu. Kabulkanlah doa kami dan jadikanlah kami tanda cinta kasih-Mu dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Lanjutkan dengan persiapan persembahan.

Berdoalah saudari-saudara terkasih supaya persembahanku, persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami, perkenankanlah kami mempersembahkan diri kepadamu dalam rupa roti dan anggur ini. Semoga kami tekun berimpun sebagai putra dan putri kesayanganmu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.

selalu dan dimanapun, bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Karena belas kasihnya kepada manusia yang sesat, Dia berkenan lahir dari perawan. Dengan menderita di salib, Dia telah membebaskan kami dari kematian kekal. Dan dengan bangkit dari antara orang mati, Dia telah

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti tidak sambil mengucap syukur. Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan.

Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan aku.

Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami kuanggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo 14, dan usup kami Christophorus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya kami doakan pada hari ini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santa Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan dikau, dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu.

Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa, dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan, dan kedatangan

0: Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
1: Baik pendengar Pro 1, demikian tadi sudah kita simak bersama siaran gereja pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan pastikan Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
1: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI?
1: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1, beredar foto dari akun Facebook Aksara Nusa pada Rabu 8 Oktober 2026 berisi informasi dan tautan pendaftaran lowongan kerja Rohto Laboratories Indonesia. Unggahan disertai narasi "Ready to build your brighter future" dan "Saatnya berkembang bersama Rohto Laboratories Indonesia" ya. Nah, kami membuka kesempatan bagi talenta terbaik untuk bergabung dan menjadi bagian dari perusahaan yang terus menghadirkan inovasi di bidang kesehatan perawatan diri. Nah, pendengar, tim pemeriksa fakta Mavindo ya, ini mengakses tautan yang tercantum pada unggahan akun Facebook Aksara Nusa. Hasilnya tautan tidak mengarah ke laman karir resmi Karir Rohto, melainkan ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif. Nah, tautan ini juga kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Dan pendengar, Turnbreak Hoax ini kemudian menelusuri informasi mengenai lowongan tersebut melalui laman Karir Rohto, dan hasilnya Rohto memang membuka sejumlah posisi, antara lain Quality Assurance Deputy Manager, kemudian ada HR ya, dan Research and Development Formulation Staff, Product Specialist, kemudian Production Leader ya. Dan proses pendaftaran dilakukan melalui sistem e-recruitment resmi Rohto yang mencakup registrasi akun, pengisian data diri, pengunggahan dokumen persyaratan, dan juga pemantauan proses rekrutmen secara daring. Kesimpulannya, faktanya tautan tidak mengarah ke laman karir resmi Rohto, jadi unggahan berisi klaim tautan lowongan kerja Rohto adalah konten tiruan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
1: Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih dulu.
3: Hai Tika, selamat Tika. Pagi.
1: Ih, Roman.
4: Budi, aku usap rokok lagi.
5: Kenapa Tono?
4: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
5: Saya cuma usap rokok satu batang saja mu, biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang ya, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
4: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau ya.
5: Apa?
4: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
5: Eh, yuk kau.
4: Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
5: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Eh, saya tidak mau mati muda. Sudah. Lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
6: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.
9: Hi everybody.

Ya, baik pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada kabar dari Pasar Wage Purwokerto, Kabupaten Banyumas ya. Para pedagang pakaian ini mengeluhkan kondisi pasar yang semakin sepi akibat persaingan dengan toko online. Salah satu pedagang ini mengaku penjualannya turun hingga 90%. Bahkan pakaian yang terjual terkadang hanya satu potong sehari ya, atau tidak laku sama sekali. Nah, kondisi ini membuat pedagang harus berjuang mempertahankan pelanggan di tengah persaingan harga yang semakin ketat. Padahal belanja langsung di pasar memungkinkan pembeli untuk memeriksa bahan, memilih ukuran, dan melihat kualitas pakaian secara langsung. Para pedagang pun berharap masyarakat kembali berbelanja di pasar tradisional agar pasar lebih ramai dan penghasilan mereka meningkat. Pendengar Pro 1, informasi tadi bisa Anda simak di www.rri.co.id.

Cuaca panas ekstrim adalah kondisi di mana suhu udara melampaui rata-rata normal. Biasanya mencapai 36 hingga 38 derajat Celcius atau lebih. Di Indonesia, fenomena ini ditandai peningkatan suhu bumi signifikan dan kelembaban rendah. Jadi udara sangat terik. Hal ini bisa berdampak ke kesehatan loh, seperti dehidrasi, sakit kepala, hingga heat stroke yang mengancam jiwa. Agar tetap aman saat cuaca panas ekstrim, yang pertama, jangan lupa minum air putih yang cukup, jangan tunggu haus. Kedua, hindari aktivitas di luar ruangan saat siang hari, terutama jam 10 hingga

0: layaknya sekolah yang ramah.
1: Inilah Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
1: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kembali.

0: Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan karapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Soko Nanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut karapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tandu dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

Ya, baik pendengar Pro 1 dan tentunya masih bersama dengan saya Putri untuk menemani Anda di rangkaian acara Purwokerto pagi ini edisi weekend ya. Pendengar, pernah tidak Anda selalu memilih tempat duduk yang sama, baik itu di kelas, di kantor, ataupun saat berkumpul bersama dengan teman? Nah, ternyata kebiasaan ini bisa berkaitan dengan rasa nyaman dan juga kebutuhan akan rutinitas. Dengan memilih tempat yang sudah dikenal, seseorang bisa merasa lebih aman, tenang, dan juga terbiasa dengan lingkungannya. Nah, kebiasaan memilih tempat duduk yang sama sebenarnya hal yang wajar. Selain memberikan rasa nyaman, ini juga bisa membantu seseorang merasa lebih mudah beradaptasi. Tapi sesekali mencoba tempat baru juga gak ada salahnya ya. Siapa tahu pengalaman baru justru memberikan suasana dan juga perspektif yang baru.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
2: Ma,
3: Gus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
2: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
4: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
2: Pa,
4: tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
5: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
2: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.

Pendengar Pro 1 tentunya masih menemani Anda di rangkaian acara Purwokerto pagi ini. Selamat pagi untuk Anda yang sedang menikmati liburan bersama dengan keluarga, bersama kawan ya. Barangkali juga ada family yang sedang pulang kampung ya. Bertemu bersama, berkumpul, rasanya hangat sekali pendengar bisa berkumpul bersama dengan keluarga tentunya ya. Atau mungkin Anda yang sedang menikmati kesendirian, ya sudah, dinikmati saja ya. Sebelum besok hari Senin harus bekerja kembali ya. Ya, pendengar Pro 1 di rangkaian acara Purwokerto pagi bersama dengan saya Putri masih akan menemani Anda dengan menyajikan informasi dan juga musik untuk menemani Anda di pagi hari yang cerah ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau ke sana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
2: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
1: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
5: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
4: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
6: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
4: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
7: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
4: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
8: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
4: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
9: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
0: Purwokerto Pagi.

Pendengar Pro 1, sampai di sini perjumpaan kita dalam rangkaian acara Purwokerto Pagi. Senang sekali sudah bisa menemani Anda pendengar dari mulai jam 5 pagi tadi ya. Dan selepas ini akan ada rekan saya Inka yang akan menemani Anda di rangkaian acara Purwokerto Siang. Menemani Anda sampai nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan akhirnya saya Putri yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi.

0: Sekedar berita, tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan kita bersama.
4: Satu Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh

Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Pro 1 RRI Purwokerto dalam esensi buku judul Masa Depan Kebudayaan Indonesia, penulis Ajib Rosidi. Masa depan kebudayaan Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks di tengah arus globalisasi dan modernisasi yang semakin deras. Kebudayaan Indonesia yang kaya akan ragam bahasa, adat istiadat, seni, dan tradisi lokal dari berbagai suku bangsa. Kini dihadapkan pada persaingan budaya global yang mudah diakses melalui teknologi digital. Di satu sisi, ini menjadi peluang besar untuk memperkenalkan budaya Indonesia ke dunia. Di sisi lain, juga mengancam keaslian dan kelestarian budaya lokal. Salah satu tantangan utama adalah dominasi budaya asing yang seringkali lebih mudah diakui dan diadopsi oleh generasi muda. Nilai-nilai budaya tradisional Indonesia kerap dianggap ketinggalan zaman, kurang relevan dengan kehidupan modern. Padahal kebudayaan adalah identitas yang membedakan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan kebudayaan menjadi penting dalam membangun kesadaran generasi muda akan nilai-nilai dan warisan yang ada di Indonesia. Bahasa daerah merupakan salah satu pilar budaya lokal menghadapi ancaman besar. Bahkan daerah yang semakin jarang digunakan, terutama di kota-kota besar, karena orang-orang lebih memilih berkoordinasi dengan bahasa Indonesia, bahasa asing seperti Inggris. Ini menyebabkan hilangnya identitas budaya yang seharusnya dijaga sebagai warisan leluhur. Namun ada harapan untuk masa depan kebudayaan Indonesia melalui adaptasi dan inovasi. Sejumlah seniman, peneliti, dan pegiat budaya sudah berusaha menghidupkan kembali tradisi lokal dengan menggabungkan ke dalam bentuk seni modern seperti musik elektronik dengan instrumen tradisional atau seni pertunjukan yang mengkombinasikan unsur kontemporer dan klasik. Selain itu, digitalisasi budaya seperti dokumentasi digital dan monumen virtual memungkinkan masyarakat lokal dan internasional untuk mengakses dan belajar budaya Indonesia lebih mudah. Dalam jangka panjang, masa depan kebudayaan Indonesia terletak pada kemampuan masyarakat untuk merawat, melestarikan, sekaligus mengembangkan budaya lokal agar tetap relevan dan menjadi kebanggaan nasional. Dengan upaya kolektif dan dukungan pemerintah dalam melestarikan serta mempromosikan budaya Indonesia, identitas budaya yang kaya ini akan mampu bertahan di tengah tantangan global. Demikian esensi buku Masa Depan Kebudayaan Indonesia, penulis Ajib Rosidi, Pro 1 RRI Purwokerto terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427, Nila Prasatu dari Purwokerto, kenal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar semuanya. Jumpa kembali ya dengan saya Inka Mutiara di edisi Purwokerto siang ini. Tentunya gimana kabarnya siang hari ini? Apakah masih semangat? Harus ya, harus semangat dong ya. Jangan sampai kalah sama matahari yang masih rajin bersinar. Nah, tentunya ini ya, siang-siang begini paling enak memang ditemani dengan sesuatu yang menyenangkan, menyegarkan juga. Bisa sambil menikmati makan apa ya, makan pagi mungkin ya, yang belum makan pagi. Terus ngobrol sama keluarga, sama teman ya, atau nongki-nongki cantik di siang hari ini ya. Atau mungkin sekedar duduk santai melepas penat setelah beberapa hari sibuk beraktivitas ya. Tentu apapun kegiatannya, jangan lupa untuk bahagia, dan saya di sini akan temani Anda di Purwokerto siang ini dengan informasi menarik ya, lagu-lagu pilihan juga. Pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan idola Indonesia layak anak dari Korwilcam Dindikbud Kutasari Kabupaten Purbalingga. Selamat mengikuti.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi para penikmat RRI Pro 1 Purwokerto dimanapun Anda berada, serta sahabat-sahabat yang sedang menyaksikan siaran kami melalui kanal YouTube. Perkenalkan, saya Ibu Yuli menyapa Anda dari lokasi acara Idola Indonesia Layak Anak, sebuah panggung apresiasi bagi putra-putri terbaik Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, yang diselenggarakan oleh Korwilcam Dindikbud Kutasari. Hadir bersama kami pada kesempatan ini, beliau Bapak Korwilcam Dindikbud Kutasari, Bapak Iram SPD, beserta jajaran kepala sekolah, dewan guru, dan tentunya para ananda-ananda hebat yang akan mempersembahkan penampilan terbaiknya hari ini. Hari ini kita akan menyaksikan penampilan istimewa dari anak-anak SD berprestasi yang akan unjuk bakat di hadapan kita semua. Ada lantunan ayat suci Al-Quran, menyanyi solo, mendongeng, mocopat, tengguritan, hingga duet religi. Tentunya akan menjadi sebuah sajian yang menarik, inspiratif, sekaligus membanggakan. Jadi jangan beranjak kemana-mana, tetap bersama kami dalam Idola Apresiasi Anak SD Berprestasi dan Berbakat Kecamatan Kutasari, hanya di RRI Pro 1 Purwokerto. Baiklah pemenikmat RRI Pro 1 Purwokerto, ini saatnya kita memasuki rangkaian utama Idola. Mari kita sambut penampilan pertama. Penampilan pembuka akan diisi dengan lantunan ayat suci Al-Quran dari Ananda, raih juara 1 MTQ MAPSI tahun 2026. Ananda Adrian Pradipta dari SD Negeri 1 Karangcegak. Mari kita simak bersama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lantunan ayat suci yang begitu indah dari Ananda Adrian Pradipta. Semoga membawa keberkahan untuk kita semua yang mendengarkan, baik yang hadir langsung maupun yang menyaksikan di rumah. Penampilan selanjutnya akan menghadirkan sebuah suara merdu dari Ananda Aisyah Ayudhya Inara, raih juara 1 FLS 3N, cabang menyanyi solo dari SD Negeri 1 Karanglesem. Kemampuan bernyanyi tentu tidak hanya membutuhkan suara yang indah, tetapi juga keberanian, penghayatan, dan kepercayaan diri. Inilah penampilan dari Ananda Aisyah Ayudhya Inara dengan lagu Bully.
2: Halo, nama aku Aisyah Ayudhya Inara. Aku kelas 5 dari SD Negeri 1 Karanglesem. Aku akan menyanyikan lagu dengan judul Bully.

0: suara yang merdu dan penuh percaya diri dari Ananda Aisyah Ayudhya Inara. Semoga dapat terus berprestasi melalui karya-karya luar biasa yang menginspirasi. Selanjutnya, kita akan diajak menyelami sebuah cerita yang menarik dan syarat pesan moral dengan pengantar bahasa Jawa Banyumasan sebagai wujud nguri-uri budaya Jawa Banyumasan. Tampil di hadapan kita, peraih juara 1 FTBI Cabang Mendongeng dari SD Negeri 2 Candiwulan. Kita nikmati bersama dongeng pahlawan temenan yang akan dipersembahkan oleh Ananda Salsa Waroka.
1: Mangso mingkir tuku dawat, aja dipikir

Yong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, lan kanca-kanca sing inyong tresnani. Kepriwe kabare? Moga-moga pada waras bedigas ya. Kenalna inyong Salsa Warohmah, sekang SD Negeri Loro Candi Wulan. Inyong arep dongeng sing irah-irahane. Pahlawan temenanan. Iye ceritane apik pisan lho. Rungokna ya kanca-kanca. Neng tengah alas sudan, akeh kewan urip bebarengan. Ya kue lawa, wedus, ketek, karo kewan liyane. Esuk-esuk, kewan liyane wis pada ngoceh goleti pangan. Lawa yesih turu. Mbah.

0: pisan. Saking gedene, meh gawe kelelep ala Sudan. Kewan-kewan sing pada nengisor, keweden.
1: Mbak, mbak, tulung, tulung, tulung.
0: Krungona suara jaluk tulung, lawa karo ketek langsung mudun sekang wit.
2: Cit, cit, cit, cit, cit, cit, cit. Anak apa, Dus?
1: Mbak, tulungi inyong. Inyong meh kelelep, siji-siji ne cara ben banjire mandek, kudu ana sing bersihi runtah kulit gedang nekali ringisor.
2: Inyong ya ora bisa, iya wis wangi, potong, udan gedang maning. Cit, wis inyong ban, inyong nwe kemampuannya kalau kasih iki. Kasih seneng inyong, inyong kayak mabur wangi-wangi.
0: Kanca-kanca, ngerti ora ekolokasi kue apa? Tek ngei ngerti ya. Ekolokasi ya kue kemampuan khusus lawa, kanggo ngerti posisine. Aduh, pereke, wujud, karo ukuran barang nang sekitare nganggo pantulan suara. Kaya kue, si kita terusna ya ceritane. Lawa langsung mabur mingkali ringisor.
2: Cit. Oh, baru nasa kelemah dewet, ya tadi kaya mampet kali.
0: Runda-runda kue langsung ditaring nang lawa karo cucuke.
2: Cit. Alhamdulillah, kaline wis bersih, banyune wis mili maning.
0: Ala Sudan si meh kelelep, si kewisat alon-alon. Wedus karo kewan liane pada surak-surakan seneng pisan.
1: Mbak,
0: kesuwun ya wak. Berkat kowe alas kio rasida kelelep. Jempulake kowe duwe kemampuan sing main. Sing ora kabeh kewan duwe.
2: Cit. Iya Dus, pada-pada. Pupesanku gak kowe pada. Aja pada senang wong runda segala medawan. Apa mati nengkali, mereka bisa jadi banjir.
0: Nah, kaya kowe dong ngeinyong. Moga-moga anak pada ya kanggo kanca kabeh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sebuah dongeng yang menghibur sekaligus mengandung pesan moral yang baik. Terima kasih. Semoga kemampuan bercerita ini terus berkembang dan menjadi bekal untuk meraih prestasi-prestasi berikutnya serta terus melestarikan budaya Jawa Banyumasan. Memasuki penampilan berikutnya, kita akan kembali melestarikan budaya Jawa melalui tembang Jawa yang syarat filosofi. Tampil peraih satu FTBI Cabang Mocopat yang akan dibawakan oleh Ananda Naura Zahwa Arwitama dari SD Negeri 1 Kutasari.
4: Sekar mocopat micil, laras pelok, padet nem.

0: sebuah persembahan yang menunjukkan bahwa anak-anak kita mampu berprestasi sekaligus menjaga warisan budaya Jawa. Moga seni dan bahasa Jawa senantiasa tumbuh dan lestari di tangan generasi muda. Masih dalam nuansa budaya Jawa, kita akan menyaksikan penampilan yang tidak kalah menarik. Kali ini adalah juara satu FTBI cabang geguritan Ananda Ihan Anafi Dwi Ramadhani dari SD Negeri 1 Cendana. Geguritan merupakan salah satu bentuk karya sastra Jawa yang membutuhkan penghayatan, artikulasi, ekspresi, dan kemampuan menyampaikan makna di setiap bait yang dibacakan. Mari kita dengarkan bersama persembahan geguritan dari Ananda Ihan Anafi Dwi Ramadhani.
1: Catetan bubar krimis. Saanggit tening Irul S. Budianto.

sarang sopo. Aku kudu cerita. Ngenani bumi percikan nandang satu loro luwung wis oncat kalane bubar grimis bocah bocah bisane mung dolanan hawa atis sawangen kae sawangen kadang tani wis ora bisa noleh ngiwo nengon dungkap urup nempe mentas toko pawai awak luprut endut angel resi ane yen wis

0: penghayatan yang luar biasa dari Ananda perwakilan dari SD Negeri 1 Cendana. Semoga bahasa dan sastra Jawa terus lestari di tangan generasi muda. Sebagai penampilan pamungkas di pagi hari ini, kita akan disuguhkan sebuah kolaborasi apik bernuansa religi. Tampil raih juara satu duet religi dari SD Tahfizul Quran Muhammadiyah Karanglesem, Ananda Raisya Milati Askia Wibowo dan Ananda Sultan Salahuddin Al-Ayubi dengan lagu Kabah Kiblat Umat Islam dan Arobu Sola.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Perkenalkan, nama saya Raisya Milati Askia Wibowo.
3: Perkenalkan, nama saya Sultan Salahuddin Al-Ayubi.

0: harmonisasi suara yang indah dan menyentuh menjadi penutup penampilan yang berkesan. Selamat untuk SD Tahfizul Quran Muhammadiyah Karanglesem. Para penikmat RRI Pro 1 Prokerto, demikianlah rangkaian acara idola yang telah kita saksikan dan dengarkan bersama. Kita telah menyaksikan penampilan istimewa dari 6 sekolah dasar berprestasi di Kecamatan Kutasari. Setiap penampilan menunjukkan bahwa anak-anak Kecamatan Kutasari memiliki potensi yang luar biasa. Oleh karena itu, kepada 7 ananda hebat yang sudah tampil, saya persilahkan untuk bergabung ke atas panggung bersama saya. Silahkan. Ini adalah 7 ananda hebat yang sudah menampilkan bakat terbaiknya, mulai dari bidang keagamaan, seni, budaya, dan Jawa. Para pemirsa, mereka bukan hanya generasi penerus, tetapi juga generasi yang hari ini telah menunjukkan prestasi, kreativitas, keberanian, dan kecintaan terhadap seni, budaya, agama, serta pendidikan. Tentunya prestasi tersebut tidak lahir begitu saja. Saya ingin bertanya kepada salah satu ananda hebat yang sudah ada di depan, kepada Ananda Jihan. Ananda Jihan, bagaimana perasaan Ananda Jihan yang sudah tampil dengan maksimal di RRI Pro 1 Prokerto?
1: Saya sangat senang dan bangga karena saya sudah berani tampil di panggung RRI Purwokerto.
0: Ya, anak hebat memang harus tampil berani. Ada kerja keras anak-anak, ada bimbingan para guru, ada dukungan dari kepala sekolah, ada doa dan dukungan dari orang tua, serta ada perhatian dari seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Untuk itu, mari kita berikan apresiasi dan tepuk tangan yang meriah untuk seluruh anak-anak berprestasi Kecamatan Kutasari. Kemudian terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Diram SPD selaku Korwilcam di Dibut Kutasari, para kepala sekolah, dewan guru, wali murid, serta seluruh penikmat RRI Pro 1 Prokerto yang telah menyimak acara ini dari awal hingga akhir. Sahabat, terima kasih telah menyaksikan idola persembahan Korwilcam di Dibut Kutasari, Kabupaten Purbalingga. Siap kita yel-yel bersama? Korwilcam di Dibut Kutasari, sehat, cerdas, berprestasi. Sampai jumpa pada acara-acara apresiasi pendidikan lainnya. Tetap semangat berkarya untuk generasi yang gemilang. Kami pamit undur diri.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Chelsea raih kemenangan penting saat menjamu Bournemouth dalam lanjutan Liga Inggris. Pembalap Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026. Bali United FC menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea berhasil bangkit dan memetik kemenangan penting saat menjamu Bournemouth dengan skor 5-1 di hadapan pendukung sendiri pada pekan ke-6 Liga Inggris malam tadi. Chelsea memastikan kemenangan berkat gol dari Jordan Henderson, Morgan Rogers, dan Joao Pedro. Sedangkan Bournemouth sempat memperkecil ketertinggalan melalui Evan Nilsson. Pelatih kepala Xabi Alonso meluapkan kepuasannya atas reaksi cepat anak asuhnya yang mampu mencetak 2 gol kilat di awal laga. Sekaligus mengapresiasi kontribusi brilian Jordan Henderson yang menginspirasi kemenangan tim.
1: Ya, kami sangat senang karena bahkan beberapa pekan lalu, saya rasa kami masih terluka oleh kekalahan di markas Brentford. Jadi kami ingin membalasnya dengan penampilan apik, kemenangan di kandang. Dan sudah pasti ini menjadi sore yang sangat menyenangkan bagi kami. Sementara bagi Jordan, ia merupakan gelandang yang sangat menginspirasi. Dia telah melakukannya sepanjang karirnya, membantu rekan setim, selalu tidak pelit dalam mengerahkan tenaga, membuat tim bermain lebih baik. Dan hari ini bukan hanya soal gol, dia memainkan pertandingan yang sangat brilian.
0: Kemenangan ini membuat Chelsea naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 10 poin dari 6 laga. Sebaliknya, kekalahan membuat Bournemouth tertahan di posisi 17 dengan 3 poin.

0: Masih dari Liga Inggris, pendengar. Kekecewaan mendalam menyelimuti kubu Manchester United usai membuang keunggulan di menit-menit akhir pertandingan saat menghadapi Tottenham Hotspur yang berakhir dengan skor 1-1 dalam lanjutan Liga Inggris malam tadi. Pelatih Michael Carrick menyoroti lambatnya tim menemukan ritme di awal laga serta kegagalan mempertahankan keunggulan yang berujung pada hilangnya poin penuh.
1: Massively disappointed with the result for sure.
2: Tentu saja sangat kecewa dengan hasilnya, penampilan yang campur aduk sejujurnya. Menurut saya babak pertama sangat berat dan menantang. Kami tidak bisa menemukan cara untuk masuk ke dalam permainan, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Kami sedikit kehilangan ritme, terkadang sedikit lengah, pengambilan keputusan agak lambat, tidak melihat celah umpan, tidak melihat ruang kosong, permainan itu tidak berjalan semestinya. Terkadang hal itu terjadi meski kami tidak menginginkannya, dan situasi tersebut menyebar ke seluruh tim. Para pemain mencoba melakukan hal yang benar, namun belum maksimal, hingga akhirnya membuka ruang bagi lawan karena terlalu berusaha menekan dan mengejar bola.
0: Hasil imbang ini membuat Manchester United masih tertahan di peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Inggris dengan 6 poin dari 6 laga, berjarak 4 poin dari zona 4 besar. Di sisi lain, Tottenham meninggalkan posisi juru kunci naik ke posisi 18 dengan 3 poin dari 6 pertandingan, namun belum bisa keluar dari zona degradasi.

Beralih ke Liga Spanyol, pendengar, Real Madrid mengamankan kemenangan tipis dengan skor 1-0 atas Villarreal pada pekan ke-8 Liga Spanyol di Stadion Santiago Bernabeu Madrid dini hari tadi. Kemenangan Real Madrid atas Villarreal hadir berkat gol yang dicetak oleh Yann Diamode ketika laga memasuki menit ke-63. Sementara itu, Real Madrid mengakhiri pertandingan dengan 10 orang dengan penyerang Vinicius Junior diganjar kartu merah langsung oleh wasit pada menit ke-72. Kemenangan itu membuat Real Madrid naik ke peringkat ketiga klasemen sementara Liga Spanyol dengan 18 poin dari 8 pertandingan, terpaut 6 poin dari Barcelona di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Villarreal turun ke posisi 10 klasemen sementara Liga Spanyol dengan 8 poin dari 8 laga, unggul 5 poin dari zona degradasi.

Dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain PSG melanjutkan tren kemenangan setelah menyikat Le Mans dengan skor 3-1 pada pekan ke-6 Liga Prancis di Stadion Parc des Princes Paris yang berlangsung dini hari tadi. PSG mengemas kemenangan berkat gol Lucas Beraldo, Kivka Kraf, Seleka, dan juga Magnus Alklikos dengan sedangkan Le Mans sempat menyamankan kedudukan melalui Louis Mavota. Kemenangan membuat PSG naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Prancis dengan 11 poin dari 6 pertandingan, terpaut 3 poin dari AS Monaco di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Le Mans turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Prancis dengan 6 poin dari 6 laga, unggul 3 poin dari zona degradasi.

0: Kini informasi dari Liga Jerman, pendengar. Gol tercepat dalam sejarah Bundesliga tercipta saat juara bertahan Bayern München ditahan imbang Augsburg dalam laga pekan kelima Bundesliga 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Boys lost the ball here in the game's first seconds. Wow!
2: Robin Verheuer mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga saat Augsburg meraih hasil imbang 2-2 yang menegangkan menghadapi juara bertahan Bayern München yang dua kali berhasil membalikan keadaan untuk mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka di awal musim ini. Laga pekan kelima Bundesliga yang berlangsung di Augsburg Arena malam tadi langsung dibuka dengan gol cepat dari pemain Augsburg. Peluit tanda permainan dimulai baru dibunyikan dan kiper Munich Manuel Neuer yang berada jauh dari gawang langsung kehilangan bola saat mencoba menendang. Bola mampu direbut oleh Robin yang dengan mudah mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga, tercipta 8 detik. Beragam upaya dari tim tamu untuk menyamakan kedudukan di babak pertama masih belum berbuah gol. Kendati begitu, 6 menit dimulainya babak kedua, umpan lambung ke dalam kotak penalti dapat diselesaikan dengan sangat apik dan akrobatik ke gawang oleh Luis Diaz. Semua pemain bersorak sukacita sebelum wasit Sven Jablonski menyatakan gol tersebut dianulir karena offside. Munchen tidak patah semangat dan langsung mencetak gol lagi lewat kerjasama apik Harry Kane dan Ismail Saibari. Kane melepaskan umpan lambung Syamik yang disambut Ismail dengan tendangan tepat sasaran dari dekat gawang. Tuan rumah Augsburg berhasil mencetak gol lagi saat bola pantul jatuh ke kaki Rodrigo Ribeiro dan ia melepaskan tendangan ke gawang dari jarak dekat. Namun, Munchen mampu kembali menyamakan kedudukan saat Nathaniel Brown menemukan ruang kosong di dalam kotak penalti untuk menyambut umpan dari Harry Kane lalu melepaskan tendangan datar ke tengah gawang, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala Bayern München, Vincent Kompany, menyebut bahwa pertandingan ini bagaikan roller coaster emosi.
3: Wir haben auch selber Schuld in manche Situationen.
2: Kami tidak puas karena kami tidak menang. Tapi ini memang bukan laga tandang yang mudah. Banyak tim yang akan kehilangan poin di sini. Ketika Anda memiliki begitu banyak peluang, berarti Anda sudah melakukan banyak hal dengan benar. Namun ketika Anda membuat kesalahan seperti yang kami lakukan, yang berujung pada 2 gol, maka wajar saja kami tidak menang. Pertandingan ini bagaikan naik roller coaster emosi.
3: Das muss am Ende am meisten zählen, glaube ich.
2: Sementara pelatih kepala Augsburg, Manuel Baum, mengatakan bahwa dirinya tidak menyadari terciptanya gol pertama karena hal tersebut terjadi begitu cepat. Di sisi lain, ia memuji keberanian yang dimiliki oleh para pemainnya di lapangan. Hal ini menurut saya luar biasa, terutama saat kami menghadapi situasi 1-1. Kami tidak mundur, kami justru bermain dengan berani. Itulah mengapa saya rasa ini adalah penampilan yang hebat dari kami. Saya rasa para penggemar menikmati pertandingan ini. Atas hasil ini, Bayern München masih bertengger di posisi kedua klasemen sementara dengan 11 poin dari 5 pertandingan. Sedangkan Augsburg kini berada di posisi ke-6 dengan 8 poin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pendengar RRI, pembalap Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 setelah berhasil memanfaatkan insiden di barisan depan untuk merebut posisi teratas. Usai sprint race, Marquez memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi balapan utama. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
5: Pembalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez berhasil memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 yang berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika Sabtu 10 Oktober 2026. Marquez meraih kemenangan setelah memanfaatkan insiden yang melibatkan Raul Fernandez dan Marco Bezzecchi yang sebelumnya bersaing di posisi terdepan. Memulai balapan dari posisi keempat, pembalap asal Spanyol tersebut mampu meningkatkan kecepatan dan menekan para rival. Pada lap ke-8, Marquez berhasil menyalip Jorge Martin untuk merebut posisi terdepan sebelum mempertahankan keunggulannya hingga garis finish. Sementara itu, Jorge Martin yang sempat tampil konsisten pada lap-lap awal harus puas mengakhiri balapan di posisi keempat. Adapun Ogura berhasil merebut posisi kedua. Usai balapan, Marquez mengakui persaingan berlangsung sulit dan penuh kejutan. Ia menegaskan tidak ingin larut dalam hasil sprint race dan memilih memusatkan perhatian pada balapan berikutnya.
6: I mean, I was expecting to lose points against Martin. Our target is and tomorrow is the same one. Try to don't lose a lot of points. At the moment today we gain, but it was not what we expect. But you never know in the races. You need to keep going, keep pushing, and yeah, tomorrow will be another race. But today is done, so very happy.
5: Marquez juga menyoroti pentingnya menjaga kondisi fisik, mengingat suhu tinggi di Mandalika menjadi tantangan tersendiri bagi para pembalap. Menurutnya, pemanasan, pemulihan, dan perhatian terhadap detail persiapan menjadi faktor penting untuk menjaga performa.
6: You know, as I say, I'm thinking just present and close future. So now I'm not thinking anymore on the sprint race. I'm thinking on tomorrow, and I'm not thinking anymore on the past. I'm thinking on this weekend. And I say on Thursday, I arrive here in Mandalika, and I don't want to think on the past, just present.
5: Kemenangan ini menambah perolehan poin Marquez dalam persaingan MotoGP musim 2026. Ia kini fokus mempersiapkan diri untuk menghadapi balapan utama di sirkuit Mandalika. Dari Mandalika, Lombok Tengah, Haitu Sopian, Pro 3 terus mengendara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, tim North London Legends menaklukkan United Legends 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta, The Rivalry Returns. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Go for North London Legends! Go score by player number 4!
2: Tim North London Legends berhasil menaklukkan United Legends dengan skor 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta The Rivalry Returns yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam. Usai pertandingan, pelatih North London Legends Thierry Henry menyebut ini bukan laga yang mudah. Legenda Arsenal itu menyatakan walau hanya sebuah laga reuni, namun sisi rivalitas masih terasa di antara kedua tim yang pada akhirnya ingin meraih kemenangan.
3: Tidak, ini bukan laga persahabatan. Bisa dilihat dari hasilnya. Pada akhirnya semua orang yang menang. Semua orang tampil di awal dengan santai dan menyenangkan. Lalu seperti yang kita lihat di akhir, semua orang yang menang. Ya, itu menyenangkan dan menegangkan.
2: Melalui kesempatan yang sama, pelatih United Legends Dwight York juga mengungkapkan hal serupa. Mantan pemain Manchester United itu mengungkapkan masa pensiun pun belum bisa menghilangkan rasa rivalitas di antara kedua tim.
3: Meskipun kami sudah pensiun dan kembali bermain dalam pertandingan-pertandingan ini, tensinya selalu terasa. Selalu dimulai dengan santai dan ramah, lalu sedikit memanas di lapangan. Tentu saja kami kecewa kalah. Ini bukan hasil yang kami nikmati. Tapi saya pikir kami bertarung dengan tim yang lebih baik. Kami merasa memiliki cukup peluang setidaknya untuk membawa pertandingan ke babak tambahan waktu.
2: Champions Impact in Jakarta, The Rivalry Returns merupakan laga persahabatan yang mempertemukan kembali para legenda dari dua tim dengan rivalitas tinggi di Liga Premier Inggris, yaitu Arsenal dan Manchester United. Legenda Arsenal tergabung di tim North London Legends dan legenda Manchester United berada di tim United Legends. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Bali United FC menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. George van der Sande menjadi bintang dalam laga tersebut dengan mencetak hat-trick. Laporan selengkapnya bersama dengan Oscar Oga.
1: In the answer, and you can see a replay of what we want.
2: Bali United menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada pekan keempat Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Jort van der Sande mencetak hat-trick, sedangkan gol lainnya disumbangkan Remco Bal, Tisman Gopel, dan Irfan Jaya. Persijap Jepara mencetak gol melalui Juan Douglas. Pelatih Bali United Johnny Jensen usai pertandingan menilai anak asuhnya mampu menjalankan strategi dengan baik melalui tekanan dan perebutan bola secara cepat. Ia juga menyebut timnya mampu menciptakan banyak peluang, sedangkan Persijap hanya memperoleh satu kesempatan untuk mencetak gol.
3: Kalau saya lihat tentang mainkan sepak bola kita inginkan, jika kita punya bola, jika kita punya bola, bisa untuk dapat bola lebih kembali dari tempatnya. Kalau bisa lihat kita bisa mencetak gol dari menit terakhir.
2: Sementara itu, sang pencetak hat-trick Serdadu Tridatu, Jort van der Sande menilai permainan Bali United berjalan baik, terutama dalam membangun serangan dan menciptakan peluang. Menurutnya, aliran bola dan peluang yang dihasilkan menjadi hal positif bagi tim.
1: Ya, saya setuju kita menciptakan
4: peluang.
1: Dan kita juga bagaimana kita memainkan bola, bagaimana kita membuat peluang kita. Saya pikir saya memainkan sepak bola yang bagus. Dan banyak peluang yang sangat bagus dan ini hal yang sangat bagus. Saya senang bisa mencetak gol
2: malam ini. Bali United tetap mempertahankan kemenangan meski harus bermain dengan 10 pemain setelah Thomas Lam menerima kartu kuning kedua pada menit ke-90+6. Hasil ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu untuk menghadapi pertandingan berikutnya, menghadapi laga tandang melawan Java United pada Jumat 16 Oktober 2026. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan.

0: Pendengar RRI, Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan atas tim promosi Garuda Yaksa dengan skor akhir 2-1. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan dramatis 2-1 saat menjamu tim promosi Garuda Yaksa FC dalam laga pekan keempat BRI Super League 2026-2027 di Banten International Stadium sore kemarin. Kemenangan ini membawa skuad pendekar Kisarane menembus posisi 4 besar klasemen sementara. Persita tampil mendominasi sejak awal lewat serangan Raiko Rodriguez dan Alexander Lamalingom. Namun pertahanan Garuda Yaksa tampil solid dan sempat membalas lewat serangan Carlos Luri. Skor kacamata bertahan hingga turun minum. Hanya 30 detik setelah babak kedua dimulai, penyerang asal Madagaskar, Alexander Lamalingom, langsung memecah kebuntuan lewat gol cepat setelah memanfaatkan umpan dari Hoki Caraka. Skor 1-0 untuk Persita. Garuda Yaksa FC merespon dengan meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya penyerang pengganti Brian Rubio berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-75. Drama terjadi di masa injury time. Gelandang pengganti Aisa Andrijek muncul sebagai pahlawan setelah tembakannya di menit ke-90+2 mengunci kemenangan tipis 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, Carlos Pena selaku pelatih Persita mengapresiasi timnya yang berjuang mengamankan poin maksimal.
2: The game was tight in the first half.
3: Game berjalan cukup ketat ya dari awal.
2: I think in the second half we started really good with the goal. We increased the intensity in the pressing.
3: Kedua kita bermain juga cukup bagus, kita naikkan intensitas.
2: And we had 20 minutes very good, but I think we deserve to score some more goal in that time.
3: 20 menit babak kedua kita bermain dengan cukup baik dan kita berlayar untuk mendapatkan.
2: But we couldn't score and they did offensive substitutions.
3: Tidak bisa bikin gol, akhirnya mereka ganti beberapa pemain attacking.
2: They didn't create many chances, but they put pressure and in one second action they draw.
3: Dan dia dapat beberapa action, akhirnya dia bisa bikin draw.
2: And after that we took many risks with the substitutions.
3: Dan kami ambil beberapa resiko di pergantian pemain.
2: We put many offensive players in the pitch because we wanted the 3 points.
3: Ya, karena kami ingin 3 points, kami taruh beberapa pemain untuk
2: di depan. And alhamdulillah, at the end we could get 3 points.
1: Di sisi lain, pemain Persita Aib Sofyan bersyukur bisa membantu timnya meraih kemenangan.
4: Yang pastinya saya bersyukur dan berterima kasih kepada Abud telah mempercayai saya. Dan alhamdulillah di pertandingan ini bisa membawa 3 poin. Walaupun pertandingan ini sangat sulit dan dengan taktik, dengan kerja keras tim, alhamdulillah bisa mendapat 3 poin.
1: Bekal tambahan 3 poin ini, Persita Tangerang kini mengoleksi 8 poin dari 4 laga. Sementara itu, Garuda Yaksa FC harus tertahan di peringkat ketiga besar klasemen dengan raihan 2 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Sudah layankan saya, Pak Pojo.

Informasi dari ajang Championship pendengar, tim Kendal Tornado FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Pada laga pekan kelima yang berlangsung di Stadion Sriwedari malam tadi, tim berjuluk Laskar Badai Pantura yang bermarkas di Kota Solo itu menang telak 6-0 atas PSBS Biak. Edwi Priyono melaporkan.

0: Saudara, tim kendal Tornado FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Usai menang 2-0 atas tuan rumah Persis Solo dalam laga derby di Stadion Manahan pekan lalu, tim berjuluk Laskar Badai Pantura kembali meraih hasil positif. Kali ini yang menjadi korban adalah PSPS Bia, salah satu tim degradasi Liga 1. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Setio dari Solo itu, kendal Tornado FC menang telak dengan skor 6-0. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Stefan Kelces mengatakan, meski mampu menang dengan skor besar, namun dari sisi permainan masih perlu pembenahan, terutama finishing yang seolah terlalu terburu-buru. Padahal jika sedikit tenang, bukan tidak mungkin jumlah gol akan bertambah. Pelatih asal Surabaya itu tetap memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang telah bekerja keras dan membuat hingga pekan kelima Kendal Tornado FC belum terkalahkan.
1: Dari saya pelatih untuk senang ya, yang penting kita dapat 3 poin dalam statement. Memang tadi banyak peluang yang harusnya bisa terjadi gol, tapi anak-anak memang sedikit terburu-buru untuk bisa mencetak gol banyak, akhirnya kurang tenang. Itu nanti jadi kami perbaikan untuk pertandingan berikutnya supaya lebih baik. Tapi ini semua kenangan berkat kemurahan Tuhan dan kerja keras pemain-pemain kami.
0: Dalam laga tanpa penonton itu, Kendal Tornado FC mencetak 6 gol melalui Akbar Firmansah 2 gol, kemudian Yuda Alkansa, Kamara Maiket, Dwi Rizky, dan Rival Lastori. Pelatih PSBS Biak Miskardi mengaku sudah berjuang maksimal untuk mengimbangi permainan tim tuan rumah. Namun usaha tersebut tetap gagal dan

Timur. Berdasarkan data klasemen, Kendal Tornado FC mengoleksi 10 poin dari 5 pertandingan dengan catatan 3 kemenangan dan 2 kali seri. Di sisi lain, kekalahan telak ini menjadi pukulan bagi tim PSBS Biak dan tercatat belum sekalipun meraih poin setelah melewati 5 laga. Dan dalam klasemen sementara grup Timur, PSBS masih berada di posisi juru kunci. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, pukul 11.33 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang adzan zuhur untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, setiap tiba waktu sholat, seorang malaikat diutus untuk menyeru. Wahai anak Adam, bangun dan padamkanlah api yang sedang kalian nyalakan untuk membakar diri kalian. Maka orang-orang pun berdiri, lalu bersuci dan melaksanakan sholat zuhur. Sehingga dosa-dosa antara subuh dengan zuhur diampuni. Apabila datang waktu asar, seperti itu juga. Waktu maghrib, seperti itu juga. Waktu isya, seperti itu juga. Setelah itu, mereka tidur. Maka ada yang bermalam dengan kebaikan, dan ada juga yang bermalam dengan keburukan. Hadis riwayat Tobroni.

0: sarapannya apa hari ini? Perutku udah keroncongan nih.
1: Mama tadi pagi sudah mampir ke Ramona Bakery nih. Lihat, Mama bawa apa?
0: Wah, roti tawar kesukaanku.
1: Betul. Di Ramona Bakery Purwokerto, rotinya selalu fresh tiap hari. Pilihan rasanya lengkap dan harganya pas di kantong.
0: Apalagi varian croissant-nya sangat menggugah selera, Ma.
2: Temukan kelezatan roti, kue, dan berbagai pilihan pastry berkualitas hanya di Ramona Bakery Purwokerto. Pilihan tepat untuk teman santai, acara spesial, dijamin higienis, halal, dan bikin ketagihan. Kunjungi gerai Ramona Bakery terdekat, Jalan Kombas nomor 88 Purwokerto, Jalan Raya Aji Barang nomor 8, Jalan Diponegoro Kali Erang Bumi Ayu, dan Jalan Es Parman nomor 33 Cilacap. Jangan lupa follow Instagram @ramonabakery.id. Ramona Bakery, every moment matters.

Alhamdulillah adzan zuhur sudah berkumandang ya, untuk Anda umat muslim bisa mungkin sejenak rehat dari aktivitas ya, beribadah terlebih dahulu. Dan tentunya siang ini cukup panas ya, ini terlihat sekali di luar sana. Untuk Anda yang akan beraktivitas keluar ya, tentunya persiapkan diri Anda, jangan lupa bawa air minum yang cukup begitu ya, dan juga mungkin bawa payung kalau bisa karena biar gak panas-panasan ya. Atau mungkin Anda ingin di rumah saja boleh ya, menikmati hari libur ini bersantai di rumah. Dan saya Inka Mutiara masih akan temani Anda hingga nanti pukul 3 sore.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.
3: Bingung deh, mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
4: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
3: Halo RRI?
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.

0: Fakta Kemerdekaan.
1: Tahukah Anda mengapa kemerdekaan Republik Indonesia jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945? Menurut Soekarno, angka 17 merupakan sebuah angka yang dianggap sebagai angka suci. 17 Agustus 1945 sendiri jatuh pada hari Jumat Legi yang diyakini merupakan Jumat yang suci dan baik. Tahukah Anda jika gelar proklamator yang disematkan pada Bung Karno dan Bung Hatta setelah proses proklamasi ternyata hanya gelar lisan yang diberikan oleh rakyat Indonesia? Tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah tentang pemberian gelar tersebut. Barulah di tahun 1986, gelar proklamator secara resmi diberikan kepada Bung Karno dan Bung Hatta.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Pendengar Bunda PAUD sekaligus Bunda Literasi Kabupaten Purbalingga, Syahzani Fahmi Muhammad Hanif, meluncurkan 3 buku cerita anak berbasis kreatif kearifan lokal. Buku-buku tersebut mengangkat lingkungan dan budaya khas Purbalingga sekaligus mendorong minat baca serta mempererat kedekatan orang tua dan anak melalui kegiatan membaca bersama. Sebanyak 240 buku juga dihibahkan secara gratis kepada Satuan PAUD di Kabupaten Purbalingga. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Fitri Hasanah.
2: Sekaligus Bunda Literasi Kabupaten Purbalingga, Syahzani Fahmi Hanif, resmi meluncurkan 3 buku cerita anak berbasis kearifan lokal yang dilaksanakan dalam pembukaan acara Festival Literasi Purbalingga di halaman Perpustakaan Daerah Kabupaten Purbalingga. 3 buku cerita yang diluncurkan tersebut masing-masing berjudul Fatih Punya Banyak Teman, Kalisa dan Pohon Kecil, serta Kaila Berani Bermimpi, yang seluruh buku cerita ini ditulis langsung oleh Syahzani Fahmi Muhammad Hanif dengan melibatkan ilustrator lokal asli Purbalingga. Syahzani mengatakan dalam tulisannya, lokasi dan muatan lokal khas Purbalingga diangkat menjadi latar cerita, seperti alun-alun Purbalingga, objek wisata Gua Lawa, hingga jajanan tradisional khas Purbalingga, ondol-ondol. Selain menumbuhkan minat baca, Syahzani menekankan pentingnya penguatan ikatan emosional antara orang tua dan anak melalui kegiatan membaca bersama. Syahzani juga menuturkan buku-buku tersebut tidak diperjualbelikan, melainkan diterbitkan dan 240 buku dihibahkan secara gratis kepada lembaga Satuan PAUD formal maupun non formal di seluruh Kabupaten Purbalingga.
3: Buku ini tidak saya perjualbelikan, tetapi buku ini diterbitkan dan akan didonasikan secara gratis kepada lembaga-lembaga Satuan PAUD formal dan non formal yang ada di Kabupaten Purbalingga. Saya menyadari bahwa memang gerakan literasi untuk anak usia dini ini tidak bisa kita lakukan sendiri, tidak bisa dalam satu pihak atau dua pihak saja, tetapi perlu adanya kolaborasi dari berbagai pihak, dari Satuan PAUD, dari masyarakat, pendidik, orang tua, pemerintah, dan komunitas seluruh lapisan masyarakat.
2: Kepala Sekolah TK Pertiwi Cabang Purbalingga, Wiwin Winarni, mengaku sangat senang dan bersyukur sekolahnya menjadi salah satu penerima hibah buku tersebut. Menurutnya, 3 buku yang diluncurkan Bunda PAUD Purbalingga menarik dan kontekstual dengan anak-anak.
4: Penerima launching Bunda PAUD TK Pertiwi Cabang Purbalingga. Sangat senang, sangat keren, dan sangat menarik. Begitu anaknya menerima itu sudah langsung tertarik. Isinya itu mengenakan anak, kontekstual dengan anak.
2: Sementara itu, Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif menyampaikan apresiasi dan selamat atas peluncuran perdana karya Bunda PAUD Purbalingga dan berharap buku ini dapat memperkaya referensi serta menghidupkan kembali budaya storytelling atau mendongeng di tingkat PAUD. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Lintas Informasi Pro 1.
5: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwocerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, siang hari ini kami akan hadirkan podcast Rasa dan Cerita dengan judul Kampel dan Ranjem Mana Favoritmu. Ya, Anda juga bisa lihat ya untuk podcastnya di kanal YouTube channel kami RRI Purwokerto. Selamat mendengarkan.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Yang pasti nih, kalau ngomong pretty, ada lagunya tuh.
4: Apa tuh?
3: Pretty Woman gitu ya. Ada gak sih? Nah, ini dia. Hari ini jadi kita mau ngomongin salah satu makanan khas Banyumas. Kalau kamu yang makan. Untuk orang Cilacap yang udah domisili di sini, coba. Oh, sebentar. Ini sampai meluncrat loh.
4: Kampel
3: ya, oke.
4: Kalau kampel sendiri tuh ada artinya gak sih mas? Maksudnya bahasa dari sini juga atau apa nih?
3: Tempe ini coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita nyoba ya yang tempe. Nah, pokoknya kalau main ke Purwokerto khususnya di RRI ya misalnya. Kita tunjukin boleh nih nanti. Kita jadi tour guide kalian boleh banget nih. Kita bantuin nyari spot-spot kuliner mana yang gak ada di tempat lain. Selamat datang di Rasa dan Cerita bersama kita Priti Inyong Priyo
4: dan Inyong Rianti.
3: Iya.
4: Di kesempatan kali ini kita mau ngebahas apa sih nih mas?
3: Yang pasti nih kita kan ngomongin rasa dan cerita ya, harus kita rasakan sesuatu. Tapi sebelumnya by the way kita punya singkatan baru ya Priti ya.
4: Aku baru tahu.
3: Nama kita Priyo
4: dan aku Rianti, jadi kita disingkatnya jadi
3: Priti, okay. Itu kayaknya produser kita yang bikin loh ya. Oke, okay, yang pasti nih kalau ngomong Priti ada lagunya tuh.
4: Apa tuh?
3: Pretty Woman. Ya, ada nggak sih?
4: Kayaknya ada sih.
3: Ada, itu lagu jadul kan, lagu soundtrack film gitu.
4: Berarti emang ini jadul ya?
3: Oh sesuai umur ya.
4: Ya.
3: Oke, okay, tapi ada juga nih Priti juga dulu sempat ada nama sabun loh.
4: Aku nggak tahu juga.
3: Juga.
4: Ya tapi udah deh. Nanti bisa searching dulu ya.
3: Iya, ada di sini nih. Tuh ada sabunnya. Tuh. Iya, ada. Oke. Okay. Itu zaman angkatan siapa ya? Angkatan saya lah ya. Udah ya. Oke deh. Oke, okay, yang pasti nih hari ini kita enggak ada narasumber. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol aja.
4: Oke.
3: Okay. Mau ngobrolin apa enaknya? Kan kita rasa dan cerita.
4: Dan cerita. Berarti kita harus ngapain merasakan dulu.
3: Iya.
4: Baru kita bisa cerita.
3: Mau ngerasain apa nih kira-kira enaknya?
4: Mungkin makan gitu ya, enak kali ya.
3: Makan ya? Oke, tapi di meja baru ada minum, gimana dong?
4: Rasa dan cerita, berarti kita mau ngerasain apa sih nih mas?
3: Oke, yang pasti kita mau ngerasain sesuatu yang bisa kita ceritakan ke yang nonton dan denger podcast ini pastinya. Wah, ayo glidik masuk, glidik.
4: Wow,
3: glidik. Kamu tahu glidik kan? Mungkin kalau di bahasa Indonesia pramusaji kali ya, kalau di resto-resto gitu kan.
4: Kalau glidik aku taunya kalau di hajatan gitu loh mas.
3: Nah iya, kalau di wilayah Banyumas dan sekitarnya tuh ada yang namanya glidik. Biasanya mereka yang menyajikan makanan kalau saat ada pesta pernikahan dan segala macam gitu.
4: Oke, dan ini tadi udah glidiknya udah bawain apa ini?
3: Nah ini dia, hari ini jadi kita mau ngomongin salah satu makanan khas Banyumas ya, yang mungkin jarang di tempat-tempat lain. Adalah kampel dan ranjem, mana favoritmu? Itu dia. Oke, okay. Kayaknya better nyobain dulu ya.
4: Oke.
3: Okay. Tapi jujur, Rianti udah pernah makan dua makanan ini nggak?
4: Kalau ranjem aku udah pernah, kalau si kampel aku belum pernah sama sekali untuk kampelnya.
3: Oke, okay. Rianti asal mana sih kalau betul?
4: Asalnya dari Cilacap aja.
3: Cilacap, kalau aku kan asli Banyumas. Kita sebenarnya serumpun ya,
4: iya.
3: Bahasanya juga sama, penginyongan. Alias kalau yang di luar sana taunya ngapak gitu ya. Jadi otomatis ini makanan asli daerah Banyumas. Iya, dan tadi Rianti bilang baru nyobain yang ranjem. Oke, okay. Ranjemnya mana coba? Kalau tahu nggak yang ranjem sebelah mana?
4: Kalau ranjem aku pernahnya tuh bentuknya bulat gitu loh mas. Kalau ini tuh kotak ya.
3: Bukan kotak, ini tuh kayak pipih apa ya?
4: Pipih juga.
3: Jadi kalau oval gitu ya. Kan nggak bulat-bulat amat kan. Jadi misalnya mungkin biasanya tuh cara ngadoninnya biasanya itu dibikin buletan terus nanti dikeprek-keprek gitu. Nah baru dikasih tepung goreng gitu. Kalau biasanya di tempat lain tuh ada yang bikinnya itu dibulet-buletin, udah kasih tepung, goreng.
4: Kalau
3: lebih kecil.
4: Ranjem itu bahasa sini aja, Mas?
3: Setahu aku sih, ranjem itu kan asalnya dari ampas tahu, mm-hmm. yang digoreng, biasanya tuh dibumbuin kayak ada
4: pedes, kayaknya.
3: Yes, ada cabai, ada kencur, dan juga mungkin bumbu-bumbu lain yang untuk menambah selera. Biasanya gitu. Berarti udah pernah kan ngasih ranjem ya?
4: Udah pernah.
3: Okay.
4: Ampas tahu, ada teksturnya gitu lah, agak pedes-pedes juga.
3: Tapi kamu suka gak kalau ranjem itu?
4: Suka, tapi gak yang banget.
3: Gak suka banget ya?
4: Suka, tapi gak banget.
3: Okay. Okay. Baik. Kayaknya kita langsung nyobain aja.
4: Okay.
3: Boleh ambilin tisu gak? Tolong dong. Iya, in frame lagi deh, boleh, gak apa-apa ya. Nah, ini dia. Oke, okay. Ini sebenarnya kita sih gak pakai tisu gak apa-apa, tapi karena biar gak kotor aja, karena kan kita mau nyobainnya dua menu sekaligus ya.
4: Okay.
3: Jadi hari ini kita pure mau, bukan review sih sebenarnya, lebih kayak kasih tahu nih para pendengar dan juga pemirsa, biar mereka merasakan experience ya kalau nanti mereka datang ke sini. Ini salah satu makanan khas.
4: Makanan khas dari Banyumas. Karena ya. Kalau yang biasanya lebih terkenal Mendoan gak sih?
3: Iya, betul banget. Oh, okay. Mungkin kalau di luar sana taunya Mendoan yang juga dijual bebas ya, mm-hmm. di pinggir-pinggir jalan atau mungkin di tempat-tempat yang memang udah menyediakan Mendoan. Oke, okay, jadi langsung aja kita akan nyobain, kayaknya mulai dari ranjem dulu ya, sebelum nanti kita ke kampel. Jadi kita fokus ke ranjem dulu. Oke.
4: Okay. Mas Priya dulu boleh?
3: Kan biasanya ladies first.
4: Oke deh.
3: Kamu dulu aja. Oke. Okay. Ya. Jangan lupa bismillah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Oke, okay, bismillah. Coba. Saya pengen tahu ekspresi. Iya, coba buka boleh nanti ditunjukin ke kamera. Dalamnya ada apaan nih? Nah, ini dia. Pengen yang kepo sama ranjem itu. Nah, dalamnya tuh ya seperti ini. Tuh kan benar ada cabai-cabainya.
4: Ada ampas tahu sama cabainya gitu campur.
3: Iya, biasanya sih ada kencur-kencurnya. Coba kamu cium bau, ada bau kencurnya enggak?
4: Ada.
3: Ada ya. Oke. Okay. Baik, coba deh kamu makan dulu nanti giliran aku. Untuk okay. Kamu berapa kali makan ranjem?
4: Aduh,
3: selama gak hidup
4: enggak dihitung ya. Dihitung loh, Kak.
3: Oke. Okay.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Coba gimana kalau kamu yang makan?
4: Oke,
3: okay, bismillah. Untuk orang Cilacap yang udah domisili di sini coba. Oh, sebentar. Ini sampai meluncrat loh. Oke, enggak apa-apa sih. Gimana? Enak enggak? Enak.
4: Sebentar, kan ini rasa dulu, merasakan.
3: Iya. Gimana? Enggak, kamu dulu pernah beli ranjemnya bikin sendiri atau beli biasanya?
4: Beli.
3: Beli di mana? Di tukang jualan gitu.
4: Beli di tempat makan gitu, ada yang nyediain ranjem gitu, tapi yang bulat-bulat.
3: Yang
4: dan
3: kecil.
4: Kecil-kecil.
3: Iya.
4: Jadi kayak satu kali hap langsung habis gitu. Kalau ini enak. Kayak ada bener sih perpaduan ada kencur sama ampas tahu sama
3: cabe
4: agak pedas. Okay. Juga.
3: Mungkin ada ya, mungkin kayak garam-garam, mungkin bumbu lain ada kali ya, mm-hmm. untuk asin-asinnya gitu kan. Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim. Saya juga mau nyoba ya. Oke. Okay. Ini sama kayak ranjem pada umumnya.
4: Mm-hmm.
3: Ya, asinnya ada, pedasnya ada. Terus ada kencur-kencurnya dikit gitu ya. Oke. Okay. Dan mungkin untuk yang baru tahu ranjem gitu ya kan, kita bisa dapat ranjem atau bisa beli ranjem itu di wilayah Banyumas aja nih. Kalau di Cilacap pernah ada nggak?
4: Kayaknya belum ada, belum pernah nyobain ranjem di Cilacap.
3: Entah itu di tempat-tempat keramen itu nggak ada juga?
4: Kayaknya nggak tahu ya, aku sih nggak pernah.
3: Oke, okay, jadi mungkin ini rekomendasi juga kalau ranjem ini bisa jadi salah satu alternatif kalau kita pengen
4: wisata ke
3: Banyumas. Iya, khasnya Banyumas itu bukan hanya Mendoan yang digoreng-goreng itu kan.
4: Huh?
3: Ada juga sebenarnya dage. Ya. Nah, nanti juga kita dage ada nih.
4: Ya.
3: Nah, lagi ya. Karena dagenya udah jadi kampel.
4: Kampel.
3: Nah, betul banget. Jadi kalau mau nyobain ranjem boleh banget nih. Bisa cari di penjual gorengan terdekat.
4: Oke. Okay.
3: Kalau di depan kantor kita kan ada tuh di pojokan.
4: Iya, di pojok.
3: Uh-huh.
4: Itu ada yang jual ranjemnya.
3: Tiap sore. Kamu termasuk yang suka beli sana?
4: Beli beberapa kali.
3: Iya, dan di sana rekomendasi ranjemnya enak juga ya. Setahu saya
4: bulat.
3: Iya, di sana bulat.
4: Iya,
3: karena hari ini tadi kita memang pesennya ke satu penjual ini, jadi kita memang nggak request bentuk ya.
4: Hmm.
3: Jadi terserah aja mau penjualnya mau ngasih gimana. Tapi ini enak.
4: Enak.
3: Oke, okay. Ya.
4: Tapi
3: jadi,
4: biasanya itu buat kayak cuma cemilan doang, Mas, atau pakai lauk gitu, buat nasi gitu.
3: Oh, buat lauk, buat apa?
4: Makan
3: kalau makan sama nasi gitu ya. Kalau saya sih lebih lebih seneng makan ini, ya udah
4: cemilan
3: aja. Dan itu pasnya kalau saya sore hari. Mm. Sore hari menjelang nunggu maghrib tuh, mm, sambil di depan rumah, ambil ini sambil ngobrol tuh kayaknya enak pasti. Okay deh. Okay.
4: Tapi ini juga harus disclaimer ya mas, kalau yang nggak suka pedes kayaknya
3: betul,
4: agak kurang, soalnya ini kerasa pedesnya.
3: Iya benar. Jadi memang, tapi kan biasanya kita request sih, kalau memang bisa pesen tuh request yang pedesnya disesuaikan dengan selera. Tapi kebanyakan memang kalau beli yang di pinggir jalan tuh udah otomatis langsung pedes. Okay. Ya jadi tetap harus, yang nggak suka pedes ya mungkin diicip-icip dulu, jangan langsung beli banyak. Takutnya nanti yang nggak suka pedes malah jadi sakit perut gitu, atau yang lainnya gitu ya. Oke, okay, pokoknya kita pengennya makan semuanya gitu ya. Atau nanti aja ya.
4: Gak kuat perutnya ya.
3: Gak kuat ya, oke. Okay. Oke, okay, ini tadi yang pertama adalah ranjem. Dan temennya ranjem hari ini di piring sudah ada?
4: Kampel
3: ya, oke.
4: Kalau okay, kampel sendiri itu ada artinya gak sih mas? Maksudnya bahasa dari sini juga atau apa nih?
3: Nah, kalau setauku yang aku lahir di sini dari zaman dulu tuh, kampel itu artinya peluk.
4: Peluk, berpelukan.
3: Iya, iya, jadi mungkin kalau orang luar daerah tahu, apa nggak tahu gitu kan, ya wajar gitu kan, kampel itu apa. Mungkin ada yang mungkin menyamakan dengan couple gitu ya. Tapi bukan itu ya, couple itu kan bahasa Inggris gitu ya. Yeah. Kalau kampel di sini emang pure bahasa Banyumasan yang artinya peluk ya. Mungkin kalau ditambah anjennya kampelan, itu kampelan, pelukan dong. Okay. Iya. Tapi nama makanan yang mau kita bahas adalah?
4: Kampel
3: itu dia. Mungkin ada yang baru dengar kampel? Boleh komentar juga ya, kalau yang baru dengar tentang kampel ini, apakah pernah nyoba atau belum gitu ya. Oke, okay, dan hari ini kampel yang mau kita makan ternyata ini ada banyak varian, Yanti.
4: Ada varian apa aja nih?
3: Nih, mungkin kan setahu saya dulu tuh ya, kampel itu cuman ya daging yang disatukan sama ketupat. Terus dalamnya dikasih sambel. Udah digoreng pakai tepung, selesai. Tapi ternyata yang mau kita makan hari ini tuh udah ada varian yang dicampur dengan tempe dan tahu.
4: Oh.
3: Oke, okay, nanti kita kayaknya coba semuanya aja sih. Okay. Udah siap mau nyoba? Kayaknya
4: yang, tapi yang identik itu yang?
3: Kalau yang original dage, itu yang dage.
4: Berarti ya, mungkin coba yang dage dulu aja.
3: Dage, coba. Kamu tahu gak coba yang dage yang mana?
4: Aduh, yang mana nih?
3: Coba, ayo. Coba kamu tahu. Kamu nebak dulu deh dage yang mana. Oke, okay, bener.
4: Hitam.
3: Nah, ini dia. Mungkin kalau yang pernah makan daging digoreng, temennya Mendoan itu, ya seperti ini ya, coba dibalik. Nah, ini kan biasanya daging itu kan hitam kayak gini. Yeah. Nah, oke. Okay. Dan biasanya kalau daging cuma digoreng pakai tepung, sama kayak Mendoan itu udah enak sebenarnya. Tapi yang kita mau makan ini adalah daging plus ketupat, ditambah sambal di tengah. Jadilah kampel, ada tepung juga. Oke, okay, jadi ini kita sebenarnya, kalau kan ketupatnya udah karbo ya,
4: iya,
3: terus ini kan protein, dagingnya protein udah. Sebenarnya kalau ini untuk makan, boleh, untuk jadi kayak mau makan sore atau makan siang misalnya, ini bisa banget nih.
4: Jadi coba, kayak udah langsung satu kali hap udah dapat karbo sama
3: protein, coba deh.
4: Ya.
3: Oke.
4: Okay. Mau dibuka dulu lagi?
3: Ya boleh, biar penasaran ya isinya tuh sebenarnya apa aja isiannya nih. Nih coba kalau kita, nah.
4: Oh iya. Iya.
3: Oke, okay, bener kan? Jadi emang itu perpaduan ketupat, ya.
4: Ketupat.
3: Terus ada di tengahnya ada cabai atau sambal gitu.
4: Sambal dan
3: terus
4: si dagingnya.
3: Dagingnya itu dan terus ada tepung. Jadi mungkin istilahnya nih, kalau kita kan biasa kalau yang modern kan makannya sandwich ya. Ada roti, ada isiannya. Ini anggap aja sandwich Jawa.
4: Sandwich
3: Jawa. Ya, Banyumas lah ya.
4: Gitu ya.
3: Iya, karena cuma ini benar-benar pure tradisional ya. Karena memang ada ketupat, ada dage, sambal dan juga digoreng gitu ya. Oke, okay, mau udah nyoba ini pertama kali ya?
4: Pertama kali.
3: Oke, okay, jadi kita coba ekspresinya Rianti nyobain kampel untuk pertama
4: sedikit
3: kalinya.
4: Dulu aja ya.
3: Iya, boleh. Doa dulu. Yo. Silakan, coba. Enak gak? Kamu suka pedas atau yang suka yang gak pedas biasanya? Sebentar, masih dirasain ya. Oke, okay, gimana rasanya? Enak gak?
4: Rasanya unik.
3: Unik? Jadi perpaduan apa?
4: Perpaduan. Benar, tadi ada kupat, ada manis-manisnya dari
3: ya,
4: dage,
3: terus
4: dan pedasnya dari si sambelnya itu. Tapi kalau biasanya kita kan kalau makan daging itu gorengan, nyigit ya mas.
3: Oh, pakai cabe kan. Ya. Kalau di sini
4: udah,
3: ya.
4: Udah ada pedesnya langsung dari si sambelnya itu.
3: Jadi udah enggak perlu pakai cabe lagi ya. Hmm. Karena biasanya kalau mendoan itu identik makan mendoannya sama cabe. Hmm. Tapi kalau yang ini udah
4: otomatis di sini.
3: Oke. Okay. Nah, kalau aku sih lebih penasaran yang satunya yang rasa yang ini, varian yang belum nyobain tuh yang varian
4: tahu.
3: Nah, ini dia, tempe. Tempe ini coba ya, bismillahirrahmanirrahim kita nyoba ya yang tempe.
4: Kayaknya belum dapat sambelnya apa udah?
3: Udah. Jadi kalau di sini tuh sambelnya tuh merata ya. Jadi kayak di dari kita potongan paling atas awal sudah ada. Jadi kerasa pedesnya langsung. Mungkin kalau ibarat roti tuh selainnya full rata gitu ya. Jadi ini enak sih. Perpaduan dengan tempe enak. Dan sekarang kambel itu sudah ini dimodifikasi, nggak cuma yang tadi dage, ternyata ini ada yang jualan yang dengan tempe. Ya, dan ternyata rasanya sama-sama enak. Iya. Oke.
4: Okay. Aku ngebayanginnya tuh kayak kupatnya tuh sebanyak itu gitu loh. Ternyata aman aja sih, maksudnya nggak yang sebanyak itu dan masih bisa langsung satu kali hap bisa sih ini.
3: Kayaknya kita makannya habisin aja kali ya. Enak ya.
4: Kenyang kali ya.
3: Kenyang ya. Kayaknya yang di depan pada kepengen sih, nanti tenang aja ya. Okay. Kita bagi-bagi ini masih banyak ya. Aman. Kalau yang di rumah kepengen beli aja. Ini tadi kita itu ada salah satu penjual gitu di kawasan Sidaboa namanya. Daerah Sidaboa, Kecamatan Patik Raja Banyumas, itu di pinggir jalan. Jadi kalau misalnya yang nonton sama dengerin podcast ini mau beli, bisa banget. Ini karena di pinggir jalan di kawasan tersebut, di depan lapangan Sidaboa kalau nggak salah. Terus itu namanya Kampel Ibu Sud namanya.
4: Kampel Ibu Sud,
3: iya.
4: Daerah Sidaboa.
3: Dan jujur ini saya juga pertama kali makan yang di sana. Ya. Karena kemarin waktu kita survei tuh pas habis sold out kalau hari itu. Dan ini hari ini alhamdulillah kita bisa kesampaian makan di meja ini gitu ya, dan sekaligus ngasih tahu ke orang-orang nih bahwa ada makanan khas Banyumas selain mendoan yang enak, yang bisa menjadi salah satu alternatif selain mendoan gitu ya.
4: Jadi ini emang satu rumpun sih ya, goreng-gorengan, si ranjem sama si kampel
3: ini. Ya tapi ya pasti kita nggak mungkin mengkonsumsi ini dalam jumlah banyak ya, tetap disesuaikan dengan kebutuhan sama memang kalau kita kepengen aja lah, karena kan pastinya tahu sendiri ya kalau yang goreng-gorengan
4: ini agak beresiko gitu. Betul. Jadi harus sesuai, jangan sering-sering gitu lah ya.
3: Betul, intinya kita harus mengontrol diri aja kalau memang lagi kepengen nyobain, gak ada salahnya gitu kan. Apalagi ini juga mengenyangkan, makan satu aja ini udah kenyang. Jadi kalau yang biasa mungkin lagi mengurangi makan, kalau mau makan malam, mending makan ini aja sore sebelum maghrib, kayaknya udah kenyang sih menurut saya.
4: Tapi ini agak lebih susah gak sih mas dicarinya dibanding si mendoan?
3: Betul, karena gak semua tukang gorengan jualan kampel atau ranjem. Ada juga kan kebanyakan kan cuman kayak tahu isi, mendoan, segala macam. Bakwan, betul. Apa lagi? Banyak lah ya.
4: Pisang goreng.
3: Nah, yang jual khusus ranjem ataupun kampel ini juga jarang juga. Nah, kebetulan kemarin kita nemu yang benar-benar pure jualannya hanya kampel.
4: Spesialis berarti ya.
3: Spesialis kampel ya. Dan itu juga variannya banyak. Dan di sana ada jual mendoan juga sih kalau enggak salah. Cuma kalau yang ranjem ini kita request. Ini benar-benar kemarin mereka enggak jualan ranjem tapi kita minta supaya bikinin ranjem, tapi ternyata enak juga ya. Karena kita kemarin gak sempet yang cari penjual ranjem khusus, karena biar yang satu tempat gitu sih ya. Tapi ini the best sih untuk Ibu Su, thank you Ibu banget. Su. Untuk mas-mas yang kemarin jaga, udah bikinin ranjem dan kampel yang memang udah jualannya mereka. Dan memang kita harus support UMKM nih, UMKM. Biar banyak yang beli di sana. Betul juga. Sekali. Pokoknya nanti datang aja deh, nanti mungkin bisa ditayangin nih fotonya aja sih. Lokasinya, gerainya.
4: Iya,
3: biar tahu nanti.
4: Kampel Ibu
3: Sud. Gerobaknya warna hijau. Kalau nggak salah kemarin.
4: Ya, kalau nggak ganti.
3: Ya mudah-mudahan ganti catnya pun masih lama kali ya. Oke, okay. Luar biasa banget nih rasanya. Kita kayaknya mau ngelanjutin makan dulu apa ya?
4: Boleh. Tapi untuk aku yang pertama kali makan kampel ini oke sih, rekomend. Dan boleh dicoba untuk teman-teman yang mungkin bosen sama mendoan gitu ya. Boleh Betul. Banget jadi alternatif kalau lagi ke Banyumas bisa makan kampel atau si ranjem ini.
3: Iya, pokoknya kalau main ke Purwokerto khususnya di RRI ya misalnya. Kita tunjukin boleh nih nanti kita jadi tour guide kalian. Boleh okay. banget nih kita bantuin nyari spot-spot kuliner mana yang gak ada di tempat lain. Sebenarnya nanti masih banyak lagi tempat-tempat atau spot-spot kuliner mungkin yang ingin kita share lagi mungkin di lain waktu ya. Betul. Kayaknya kita minum dulu, tadi kita serap okay. kayaknya bismillahirrahmanirrahim.
4: Makan gorengan agak lumayan ya.
3: Mm-hmm. Oke, okay. Hari ini kita seru ya meskipun gak ada narasumber tapi kita bisa bahas salah satu makanan khas dari tempat kita yang memang mungkin jarang atau belum banyak dikulik ya atau dieksplor untuk orang, jadi biar orang yang luar Banyumas Surabaya kesini. Ya. Oke, okay, mungkin apalagi nih yang pengen kamu ketahui tentang kampel sama ini, ranjem. Jadi kalau suruh milih, ranjem dan kampel mana favoritmu?
4: Kampel.
3: Oke, okay. Setuju. Aku juga suka kampel. Ya. Meskipun tetap suka ranjem, tapi kalau suruh milih?
4: Milih.
3: Kampel, karena aku tipikal yang suka makan yang misalnya kayak untuk mengenyangkan, tapi dalam satu hap gitu hap. Yang nggak perlu, kalau misalnya pakai ranjem aja, cemilan kan kayaknya kurang kenyang ya. Tapi ketika ini udah ada karbonnya, udah ada proteinnya, tinggal hap, makan.

0: Mudah-mudahan ini jadi wawasan tambahan untuk semuanya yang lagi denger dan nonton. Ya.
1: Oke.
0: Dan mewakili seluruh tim podcast RRI Purwokerto, Inyong Priyo,
1: Inyong Rianti,
0: kita dari Priti. Sampai jumpa. Bye-bye.
2: Pro1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendengar tadi di podcast Rasa dan Cerita, yaitu diinfokan ada makanan khas Banyumas, namanya kampel dan juga ranjem ya. Tapi tidak hanya itu yang sudah sering kita ketahui, sering kita makan juga begitu ya, dan menjadi oleh-oleh khas Banyumas ini adalah mendoan ya. Mendoan ini tentunya kuliner yang rasanya sudah akrab di lidah masyarakat Banyumas dan berbahan dasar tempe, ada ciri khasnya ya, irisan tempenya lebar, dibalut adonan tepung berbumbu, digoreng sebentar ya hingga teksturnya masih lembut. Nah, nama mendoan sendiri ini berasal dari bahasa Banyumasan yang artinya setengah matang atau lembek. Dan tentunya paling nikmat ya disantap selagi hangat, apalagi dicocol sambal kecap atau cabai rawit. Sangat enak ya. Tentu ini sederhana tapi selalu bikin kangen. Nah, ada lagi selain itu ya. Kalau mendoan kan terkenal dengan teksturnya yang lembut, kita juga ada keripik tempe yang justru dicari karena kerenyahannya. Ini berbahan dasar tempe ya, diiris tipis, dibalut dengan adonan berbumbu dan digoreng sampai garing. Cemilan ini cocok sekali dinikmati kapan saja, apalagi saat santai bersama dengan keluarga ya. Keripik tempe juga bisa menjadi pilihan oleh-oleh khas Banyumas yang praktis untuk dibawa pulang. Tidak kalah menarik ada satu lagi namanya getuk goreng ya. Ini manis, enak, endul ya. Jajanannya dibuat dari singkong yang diolah bersama dengan gula merah, kemudian dibentuk, digoreng hingga bagian luarnya berwarna kecoklatan. Rasanya manis, dengan tekstur khas singkong, cocok untuk teman minum teh atau kopi. Dan getuk goreng ini juga sudah lama ya dikenal sebagai salah satu oleh-oleh khas Banyumas yang banyak diburu para wisatawan. Nah, untuk yang lainnya nanti akan kita bahas ya, kami akan hadirkan lagu untuk Anda menemani aktivitas siang Anda di hari Minggu.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ritual Atunupan Roli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa, yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.
1: Mata ngantuk habis makan siang, kerja jadi kurang semangat, tenang, goyang dulu biar joss.

0: Sehat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0811-3336 atau SMS dan WA ke 0811-2540911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto. Asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar, ada lagi makanan khas dari Banyumas ya, Donopia dan Mino. Keduanya adalah kue khas Banyumas dengan kulit luar yang cenderung kering dan isian manis. Nopia ukurannya lebih besar, kalau Mino ini atau Mini Nopia ukurannya lebih kecil ya. Jadi ini cocok sekali untuk Anda yang suka camilan manis supaya bisa menemani waktu santai. Ukuran boleh kecil ya, tapi rasanya punya ciri khas tersendiri. Kemudian ada soto Sokaraja ya, sekilas memang mirip soto begitu ya, tapi ada ciri khasnya. Soto di mana-mana kan ada gitu ya, tapi kalau soto Sokaraja ini ada ciri khasnya, yaitu di penggunaan sambal kacang yang tentunya membuat rasanya ini jadi lebih gurih dan khas ya. Soto ini biasanya disajikan bersama dengan ketupat, toge, suiran daging, dan kerupuk. Dan perpaduan kuah hangat dengan sambal kacang ini membuat rasanya semakin istimewa. Ya, siang-siang gini memikirkan soto, apakah mau makan soto siang hari ini? Kemudian ada lagi ya, es dan kopi Brazil. Ya, ini sudah legendaris sekali di Purwokerto tentunya. Namanya mengingatkan kita bahwa kekayaan kuliner daerah bukan hanya soal makanan ya, tapi juga ada minuman yang menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat. Untuk Anda yang pengen menikmati suasana santai sambil berburu kuliner khas ya, ini bisa datang juga ke Es dan Kopi Brasil. Itu tadi ada beberapa kuliner khas dan legendaris di Banyumas yang bisa kami kenalkan satu persatu kepada Anda semuanya ya. Tadi sebelumnya juga ada podcast Rasa dan Cerita yang memperkenalkan Kampel dan juga Ranjem. Ya, mungkin ada lagi di sini kuliner khas Banyumas tentunya yang belum pernah saya coba, nanti boleh diinfokan begitu ya. Dan juga boleh juga diinfokan untuk kuliner khas daerah masing-masing yang patut dicoba.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim

0: sekedar berita, tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah pagi, Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Ya. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro 1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto menyapa, inspirasi untuk kemajuan kita bersama. Satu Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, tentunya kita sering bertanya-tanya ya, bagaimana caranya hasil pertanian dan juga peternakan desa ini bisa punya nilai jual lebih tinggi. Tentu ini bukan soal menghasilkan bahan mentah, tapi juga bagaimana mengolahnya menjadi produk yang punya nilai tambah. Nah, upaya ini dilakukan melalui program Kosa Bangsa 2026 di Desa Cilangkap, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas. Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap ini bersama Universitas Jenderal Sudirman meluncurkan program Kosa Bangsa 2026 di Desa Cilangkap hari Sabtu kemarin ya, tanggal 10 Oktober 2026. Programnya bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan potensi pertanian dan juga peternakan menjadi produk bernilai ekonomi. Ketua Tim Pelaksana, Dr. Mutia Pamikatsih, ini berharap kolaborasi bisa memperkuat kemampuan masyarakat untuk mengembangkan potensi lokal desa. Melalui sosialisasi dan juga pelatihan, warga dibekali keterampilan mengolah susu kambing secara higienis, membuat yogurt bubuk, mengolah kopi, dan juga mengembangkan usaha, kemudian mengurus legalitas produk juga. Ada 4 produk unggulan ya yang ditargetkan, yaitu yogurt bubuk percampur, pupuk organik granul, kopi bubuk, dan kopi susu kambing siap minum. Melalui program ini, UNUGA, Universitas Nahdlatul Ulama, ya, dan juga UNSUD, Universitas Jenderal Sudirman, berharap potensi lokal Desa Cilangkap bisa dikembangkan menjadi produk yang memiliki nilai tambah dan juga daya saing sekaligus mendorong kemandirian ekonomi dari masyarakat.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, Bebek Kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Cuaca panas ekstrim adalah kondisi di mana suhu udara melampaui rata-rata normal. Biasanya mencapai 36 hingga 38 derajat Celsius atau lebih. Di Indonesia, fenomena ini ditandai peningkatan suhu bumi signifikan dan kelembaban rendah, jadi udara sangat terik. Hal ini bisa berdampak ke kesehatan loh, seperti dehidrasi, sakit kepala, hingga heat stroke yang mengancam jiwa. Agar tetap aman saat cuaca panas ekstrim, yang pertama, jangan lupa minum air putih yang cukup, jangan tunggu haus. Kedua, hindari aktivitas di luar ruangan saat siang hari, terutama jam 10 hingga 4 sore. Ketiga, pakai pakaian yang ringan dan berwarna terang supaya tubuh tetap sejuk. Kalau harus keluar rumah, pakai topi atau bawa payung ya. Dan yang terpenting, kalau mulai merasa pusing, lemas, segera istirahat di tempat yang sejuk dan minum air. Stay safe everyone!

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang mendiami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

0: keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog interaktif Mutiara Pagi, inspirasi pagi, penyejuk hati.
6: Inspirasi pagi, penyejuk hati. La ilaha illahu.
7: Pro 1, channel informasi dan inspirasi.
8: Pendengar, hari ini memperingati Hari Anak Perempuan Sedunia ya, ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 19 Desember 2011. Dan peringatan ini menjadi momentum untuk memperjuangkan kesetaraan hak serta perlindungan untuk anak perempuan di seluruh dunia. Di Indonesia, anak perempuan masih menghadapi berbagai tantangan ya, mulai dari perkawinan usia anak, kekerasan, hingga kesenjangan akses pendidikan. Oleh karena itu, dukungan keluarga, masyarakat, dan pemerintah sangat penting supaya bisa memastikan anak perempuan ini bisa belajar, berkembang, dan meraih cita-citanya tanpa diskriminasi. Peringatan ini sekaligus mengingatkan kita bahwa setiap anak perempuan berhak mendapat perlindungan, layanan kesehatan, pendidikan, dan kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Tentunya memberikan kesempatan yang setara bagi anak perempuan berarti turut membangun masa depan yang lebih baik untuk generasi mendatang.

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
6: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi.
7: Kanal informasi dan inspirasi.
8: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101, channel informasi dan inspirasi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang pendengar semuanya. Jumpa kembali ya di segmen Pro Dangdut siang hari ini. Tentunya siang-siang begini paling asik kalau ditemani lagu dangdut dan juga sambil santai setelah makan siang gitu ya. Tadi kita kan sudah menyimak podcast Rasa dan Cerita tuh, bahas kuliner atau makanan khas Banyumas ya, kampel dan juga ranjem yang tentunya punya cita rasa tersendiri. Nah, kalau ngomongin soal makanan, saya jadi penasaran nih. Kalau Anda semuanya, ini makanan khas dari daerah Anda begitu ya, yang paling difavoritkan apa nih? Kalau Banyumas kan mungkin ada selain kampel dan ranjem ya, tadi ada mendoan, terus nopia, getuk ya. Kalau di daerah Anda yang lain, apa nih yang paling favorit? Boleh nanti diceritakan bersama kami di sini ya, ke 0281632336 atau ke nomor WhatsApp di 0811254-0911. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut adalah kita, Mbak Inga.
1: Iya, halo, selamat siang.
2: Selamat siang, malam ini tentang panganan. Dan kesempatan itu tentang panganan, Mbak. Panganannya mendoan, paling gue mau favorit.
1: Mendoan, ya.
2: Nangis rute, kamu memang harus makan kopi, nyil kamu.
1: Iya, gue ngonong goreng mendoan, Siki.
2: Wong dia, suara urusan. Kadang-kadang mertuanya ada jurnal gue yang main.
1: Oke, selain mendoan, okay. Anak maning orang gaya Mas Kumbang?
2: Anak maning gak aneh.
1: Apa gaya?
2: Anak maning.
1: Apa?
2: Apa sih ya?
1: Sing disenangi selain mendoan?
2: Si Cimol.
1: Cimol, gue tau itu makanan khas, Bok.
2: Makanan khas gue. Mendoan karo tau bro, tak paling lah karo masak. Parung.
1: Iya. Lo gak wedewek, kenapa lo bisa gue?
2: Ya, bisa gue titik lah ngapain.
1: Ane mangane sitik ya. Anane taman juruk, mandi kembang, durung ikhlas, korban janji, teras biru, kandas, tiada tara, hidupku untuk cinta, terus Ani.
2: Anu, nomor loro apa mungkin nomor loro?
1: Mandi kembang.
2: Iya, gue mandi kembang pada rumah
1: itu. Iya, oke.
2: Pokoknya kalau gue dari saya gue mandi kembang, gue dari saya kalau wah herkia nenggal sih. Kalau gue hati terus apa herkine gue kita turun ke racun ke palo.
1: Iya.
2: Amin terus kita buat anu mati matatin matitin arti. Tapi terus juga buat buat soyong mah indah tinggi,
1: iya.
2: Pajai pemadilina, terus besar kencot, terus juga buat mama Ida, terus KDM, terus juga buat Bu Made, mama Dede, terus juga buat Santika, Bu MM, terus juga buat Siti apa ya? Mas Arwila, terus Pak Senang Bantu sama kayak Teh Putri.
1: Iya.
2: Juga buat Bu Anu Pak Suwati, Pak Dalangnya ya. Terus juga buat semuanya aja lah. Yang belum dicawal nanti aja dicawal sama orang belakang.
1: Oke. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pro Dangdut.
3: Assalamualaikum, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Waalaikumsalam, selamat siang Mr. Genjot.
3: Selamat siang, gimana kabar Mbak Inga?
1: Baik, Alhamdulillah, Mr. Genjot sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
3: Terosang Genjot.
1: Ya lagi istirahat apa?
3: Istirahat ya, habis makan siang.
1: Iya, makanan favorite sing khas Banyumas apa ge?
3: Banyumas apa Kroya?
1: Oh iya, Kroya ya kena, ngomongnya Mr. Genjot.
3: Kroya ya pertama mendon, ya kedua itu peyek udang, Mbak.
1: Peyek udang.
3: Iya. Di sini sudah mulai jarang, padahal waktu beberapa tahun kesana masih ramai. Mungkin peminatnya sudah mulai kurang.
1: Tapi iya.
3: Ciri khas kroya itu payak udang.
1: Oh, payak udang ya.
3: Di samping mendon yang termasuk umum ya mendon.
1: Mendoan nang ndi-ndi ana ya.
3: Ana ya.
1: Oke, nek payak udang berarti siki wis jarang.
3: Jarang ya, ada tapi jarang.
1: Iya iya ya, kowe misal genjot dodolannya kena.
3: Ah.
1: ben melestarikan loh.
3: Kutunya aja nih anak ngestrek nanti.
1: Oke, siap.
3: Salam-salam ya, Mbak Yang.
1: Monggo, silahkan.
3: Monggo, Mika, Mbak Yang, mirip Bumbang Asmara, yang kasih.
1: Iya.
3: Bumbang Asmara, Dalang Suwati, Mang Herti, Karo Burusti, ini terus, Mas Santika, Mama Ida, Maluna, Ma Indes, Bu Sarmila, Bu Siti, terus Pak Pamin, Pak Dasmak Ratun, Kabe bayang Mbak Yang.
1: Oke, siap.
3: Lagunya melu kembang apa mandi kembang?
1: Mandi kembang awan-awan ge.
3: Anu gerah ya.
1: Oke.
3: Enggak main kamu tugas aja.
1: Iya, siap.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ge ya Mr. Genjot wis bergabung. Halo Prodangdut.
4: Dangdut adalah kita racun.
1: Iya. Lawas teman.
4: Ngi lawas lah. Belum mau ngi dengan kau yang jenggangan teman kau.
1: Iya, mari ngi dibagi lah.
4: Iya, jadi bukan pun ini saya monitor. Tapi kadang-kadang boleh pun buat darah ini kau.
1: Kedisitan liane jangan melasi banget.
4: Nengi kadang-kadang yang boleh pusing banget ngarep. Bulanu nganginnya si tunggal stop. Mboten tau ngarep buri boten.
1: Iya.
4: Udah ngarep tok sing main lah.
1: Bener gue. Iradun, makanan favorit sing khas Banyumas apa ge?
4: Gula anu kape-kape khas.
1: Kape-kape khas ya.
4: Dari sing khas pan iku anu mendoan.
1: Mendoan.
4: Mendoan karo tahu jengki.
1: Iya.
4: Tahu jengki napa embain ka?
1: Iya ngerti nyong ba sering mangan tahu jengki.
4: Ya iya kadang-kadang jere ana sing tahu napa nika brontak kan cara baturatnya tahu jengki.
1: Jenenge
4: embain ka?
1: Jenenge bervariasi gue ya.
4: Iya tahu jengki. Carane dicembreng terus diisi itu ya jengki.
1: Oh gue istilahnya.
4: Nggih kok.
1: Iya, oke. Okay. Selain mendoan karena tahu jengki ana rek ya.
4: Nah, iya, modern mandi.
1: Apa gue?
4: Pedang kali pete.
1: Ya, nah, gue marem pisan kok makan siang.
4: Nggih, pokoknya cocok lah. Ini lagunya apa sih yang terputar?
1: Lagunya Mandi Kembang terus. Nah,
4: Mandi Kembang, si suwe Mandi Kembang lah.
1: Taman Juruk ya gelem ki.
4: Di singgiannya Taman Juruk.
1: Durung Ikhlas, terus Korban Janji, Teras Biru, Kandas, Tiada Tara, Hidupku Untuk Cinta, terus.
4: Nah ini kok. Hidupku Untuk Cinta.
1: Uli, iyalah cintane.
4: Hidup ya untuk cinta.
1: Iya iya, cintane nggo ninine seorang.
4: Lah iya bosi kapiane sing gedhe.
1: Lah gue ninine mbok gelem.
4: Oh nini sih anu masih gelem ini. Lian sing gelem apa ora.
1: Iya ya si cipai laki.
4: Karena sih ngene uli ya na loro ya dong.
1: Iya maksimal papat ya.
4: Yang gini gue jadi ngetes baik.
1: Tapi kan nek uli nang ninine izin disit.
4: Oh ninine sih angsal-angsal mawon. Sama enggak kan?
1: Iya, monggo.
4: Kepala Mr. Kudel, Mr. Genjot, Pak Pamin,
1: iya.
4: Bu Ida, yang kota Sari, Bu Rusti, Mas Siti, Mines, Mas Kumbang yang mau. Terus nggak Bu Hato, ya pakai lah Bu Indes, Mama Eri, Mama Aki, Mama Adi, Pak Rudianto, Nek.
1: Iya.
4: Terus Mbak Astri, Poktini, oh, Pak Kapim, Pak Dasrun, Pak Cunong, Lebunong, iya. Bayaran ini kayak yang kepula. Itu harus bawa sendiri balik. Taman Mandir ni kelalen kok. Oh, Mama Cantika Pak Jalan Suwandi, Pak Kendro, Herman, Maanto, dari Sawati. Ya, ampun, saya mau kita sanyi tempuri.
1: Oke, siap.
4: Ya, salami ya, pangapurane.
1: Angge.
4: Sampai Mbak Inka nih kita tahu cengkine, ampun kelalen.
1: Iya, ya. Engkau tuku disi tahu cengkine. Iya, siap.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kakine wis gabung ya, kita hadirna lagu disit sing arep mandi kembang kaya Mas Kumbang, awan-awan ulih melu gue ya, tak puterna lagune.

0: sarapannya apa hari ini? Perutku udah keroncongan nih.
1: Mama, tadi pagi sudah mampir ke Ramona Bakery nih. Lihat, Mama bawa apa.
0: Wah, roti tawar kesukaanku.
1: Betul. Di Ramona Bakery Purwakerto, rotinya selalu fresh tiap hari. Pilihan rasanya lengkap, dan harganya pas di kantong.
0: Apalagi varian croissant yang sangat menggugah selera, Ma.
2: Temukan kelezatan roti, kue, dan berbagai pilihan pastry berkualitas hanya di Ramona Bakery Purwakerto. Pilihan tepat untuk teman santai, acara spesial, dijamin higienis, halal, dan bikin ketagihan. Kunjungi gerai Ramona Bakery terdekat, Jalan Kombas nomor 88 Purwakerto, Jalan Raya Aji Barang nomor 8, Jalan Diponegoro Kali Erang Bumi Ayu, dan Jalan Es Parman nomor 33 Cilacap. Jangan lupa follow Instagram at ramonabakery.id. Ramona Bakery, every moment matters.
3: Kita suka rotinya, roti Ramona.
4: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
5: Waalaikumsalam, iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
4: Pelayanannya oke nggak?
5: Bagus banget, dari berangkat sampai pulang terorganisir. Dapat perlengkapan lengkap juga, terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap, air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
4: Hotel sama makanannya gimana tuh?
5: Hotelnya deket banget, jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanan juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
4: Ada city tournya juga nggak?
5: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
4: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
5: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
4: Wah, makasih infonya ya.
5: Sama-sama, Rif.
6: Aldabarantour, sahabat perjalanan.
7: Halo? Ya, Bu, ada apa?
8: Iya, Gus. Tapi kabarmu. Ibu lagi sakit, nak.
7: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu. Atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
8: Gus, aduh.
9: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
8: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
9: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu ya.
10: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat.

0: tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Societet yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.
1: Ngantuk habis makan siang, kerja jadi kurang semangat, tenang, goyang dulu biar joss.

0: istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0836 atau SMS dan WA ke 0811 2540911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto, asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, kita bacakan yang masuk ke WA ya. Ini ada dari Ibu Asminah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Inka, ini ke makanan favorit Bu Asminah. Apa ini Ibu? Oh, pecel. Oke, Mbak Inka, Ibu minta lagunya Satu Rasa Cinta ada Mbak. Kalau Satu Rasa Cinta ini lagi gak ada Bu Asminah. Mungkin mau Taman Juruk, Durung Ikhlas, Korban Janji, Teras Biru, Tiada Tara, Kandas, Tiara, Ani, Nasib Bunga, Boneka India, Dalam Kerinduan, Tamu Kondangan, Kelebus, Berdayung Cinta, Mendung Tanpa Udan, Nemu, Sabar, dan Gubuk Derita. Ya, mungkin mau pilih salah satunya, boleh Ibu Asminah, nanti saya putarkan. Mainka, Bu Asminah, salam buat semua yang sedang mendengarkan Pro 1 Purwokerto ya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Terima kasih Mainka, sama-sama Ibu Asminah. Malah seniki bet damel pecel Mbak. Waduh, enak tenan niki Ibu, boleh ya kalau nyampe ke RRI Purwokerto. Ini mau cobain ya pecelnya Bu Asminah, pasti jos gandos. Terus ada lagi, assalamualaikum Mbak Inka, ini dari Cilacap, mau gabung di Prodangdut. Waalaikumsalam, boleh, monggo silahkan. Ini dari siapa nih? Dari, kalau kontaknya namanya Cayani ya. Oke, salamnya untuk semuanya saja. Minta lagunya dari Elvi Sukaesih, judulnya Dusta. Terima kasih. Kalau Elvi Sukaesih lagi gak ada, ini mungkin tadi yang lagunya sudah saya sebutkan ya. Boleh kalau mau dipilih. Terus ada lagi nih ya, lumayan agak banyak yang masuk ke WA. Dari Pak Daryono di Cilacap ya. Salam kenal Mbak, saya dari Cilacap. Kalau ditanya makanan khas favorit, saya suka brekecek ikan. Namanya mungkin terdengar unik ya untuk orang yang belum tahu, tapi buat kami ini salah satu kuliner yang membanggakan ya. Brekecek, brekecek atau brekecek ini bacanya ya. Mohon maaf kalau salah. Dan rasanya gurih, pedas, cocok dimakan dengan nasi hangat ya. Kalau ada teman dari luar daerah berkunjung, saya senang banget ngenalin makanan khas Cilacap ya, supaya mereka tahu di setiap daerah punya kekayaan kuliner yang patut dibanggakan. Mantap, terima kasih Bapak sudah bergabung ya. Oke, ini ada yang bergabung lagi. Halo Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat siang Mama Ida. Gimana nih kabarnya?
4: Udah sehat waras bergas di beras.
1: Anggar dua beras jadi bergas ya.
4: Ya ayam.
1: Mama Ida, makanan khas dari Banyumas atau kuliner Banyumas favoritnya apa nih?
4: Favoritnya aku Mendoan.
1: Mendoan. Oke. Ini ya.
4: Kasih diserang pecel enak.
1: Iya, betul itu enak sekali. Pak, kebanyakan sukanya Mendoan ya.
4: Iya, ya, yang tiap hari mau kok.
1: Aku juga suka ya Mendoan.
4: Iya, dage.
1: Dage, iya benar gue. Apa paning mas lagi anget, enak pisan nganggo sega.
4: Tahu isi tadi ya, tahu iya. Cengkeh, tahu isi, berontak sama lah.
1: Betul-betul. Ya. Oke, Mama Ida mau lagu apa nih? Atau mau langsung kirim-kirim salam gitu?
4: Mendung Tanpa Udan ya lagunya.
1: Mendung ya. Tanpa Udan, mana tadi ya? Oke, ya. Boleh.
4: Ya. Salamnya Kang Radun, Kang Dasrun, Kang Herdi, Bu Muninga, Bu Munija, Bu Yanti, Mpok Tini, Mama Luna, Mama Darisa sama Mama Wati, Pak Dalang Suwadi, Pak Rusdianto,
1: iya,
4: Pak Herman, Kembang Asmara, Mister Genjot, Mister Balok, mm-hmm, Mister Gudel, Pak Parmin, Pak Junong, Mama Ade, Mama Cantika, Mama Indes. Ya, Mama Indes udah sembuh belum? Ayo masuk.
1: Iya, semoga lekas sembuh Mama Indes.
4: Mama Mines, mm-hmm, Siti KDM, Bu Harsoyo, Mama Rusti, Mama Ida di Mangunjaya, Mama Siva, mm-hmm, Ibu Sarmila di Cilacap, sama Mama Reni, Mama Eri, Pak Saka, Pak Maulana, Pak Ilhan, Budia yang ada di Sokaraja, temanku, mm-hmm, tetanggaku juga yang sedang monitor. Ya buat semuanya aja, selamat mendengarkan Dangdut Adalah Kita.
1: Siap. Oke, terima kasih Mama Ida sudah bergabung. Ya, oke. Ini Bu Asminah minta nasi bunga. Boleh Ibu nanti saya putarkan ya. Yang nanti masih ingin bergabung, monggo silahkan. Kalau tidak terjawab teleponnya, boleh ke WA saja gitu ya, chat. Nanti akan saya bacakan di 0811 254 0911.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya. Kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Awali langkah hari dengan cahaya iman, membasuh jiwa dengan ilmu, menuntun hati menuju keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
4: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
5: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
6: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
7: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
8: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
3: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
4: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
3: Halo RRI?
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
5: Kanal informasi dan inspirasi.
7: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
8: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Masih di segmen Pro Dangdut ya. Kita tadi lagi ngomongin soal makanan khas atau kuliner dari daerah masing-masing ya. Kalau di Banyumas tadi sudah banyak ya, sukanya pada mendoan. Mendoan apa? Tempe. Oke, yang masih mau bergabung silahkan ke 0281-632-336 atau ke nomor WhatsApp di 0811-254-0911. Halo, Pro Dangdut.
9: Halo, Pro Dangdut adalah kita, Mbak Intan.
8: Iya, halo, selamat siang. Mbak Mines ya?
9: Iya,
8: betul. Iya, lagi apa Mbak Mines?
9: Lagi dengerin Mbak Intan.
8: Wah, sendirian?
9: Enggak, sama ponakan.
8: Oh iya, gimana kabarnya, sehat Mbak Mines?
9: Sehat, alhamdulillah.
8: Alhamdulillah. Sehat juga ini Mbak Mines. Iya. Mbak Mines, ada iya, makanan khas daerahnya atau kuliner dari daerahnya yang favorit enggak ini?
9: Aku favoritnya kemarin bikin sambal pecel.
8: Sambal pecel.
9: Iya, kemarin. Malah Siti main ke tempatnya aku.
8: Siti. Iya. Siapa?
9: Siti Ketumbujangan.
8: Oh, Mbak Siti.
9: Iya.
8: Oh.
9: Sama Mbak Sukem.
8: Mbak Sukem itu siapa?
9: Mbak Sukem itu tetangganya.
8: Oh, tetangganya berdua
9: iya,
8: ya?
9: Tetangganya Mbak Siti.
8: Iya.
9: Ya itu favorit itu siapa? Mendoan, pecel. Terus itu limpung, gorengan daging.
8: Limpung tuh apa limpung?
9: Ya, ini
8: udah. Halo?
9: Ah.
8: Iya.
9: Terus itu kirim Mbak Siti, Mega, Eli, Kumbang Asmara, Pak Tini, Mama Ida dua-duanya, Bu Wakila, Mama Hanum, Mbak Pak Gendut, terus Kaki Radun, Kaki Dasrun. Semuanya saja sih, bagaimana itu. Pak Tini sih sehat. Oh, Mama Indah. Yeah. Mama Ines karo Pak Tejo. Buren, Bu Hatio. Semuanya aja sing fun RRI.
8: Oke, siap.
9: Ya, lagune apa yang mau diputar?
8: Lagune ini ada Taman Juruk, terus...
9: Ya, Taman Juruk.
8: Boleh, siap. Ya. Oke.
9: Bagian pulangnya hati-hati, jalan ramai ya.
8: Iya, betul, ramai sekali.
9: Ya. Makasih, silakan yang di belakang mau masuk. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pro Dangdut.
10: Dangdut adalah kita.
8: Iya, Bunda Sarmila.
10: Betul. Gimana
8: sehat
10: kabarnya Mbak Inka?
8: Alhamdulillah baik. Bunda ini Sarmila
10: lagi,
8: gimana?
10: Karena lagi serak-serak puasa.
8: Iya, serak-serak becek. Bunda Sarmila, betul. Kalau di Cilacap ada makanan khas atau apa namanya kuliner dari Cilacap yang favorit apa enggak nih?
10: Iya,
8: ada enggak?
10: Ya, kalau di Cilacap itu khasnya ya kerupuk tengiri.
8: Kerupuk teh itu saya iya, suka.
10: Iya, terus itu anu yang ikan di pepes seperti pindang itu tapi dikasih pedes kayak gitu loh Mbak Inka. Jadi namanya itu brokocok.
8: Oh, berkecek ya, bacanya berkecek ya.
10: Iya, berkecek ikan laut itu dulu.
8: Oh,
10: itu
8: iya.
10: Cilacap kan, itu Cilacap kan entitinya terkenal layang. Banyak, Kak. Apalagi sekarang kan lagi musim ikan, musimnya itu buru-buru.
8: Itu ikannya ikannya bebas, Ibu, terserah.
10: Iya, ikan apa aja, itu yang penting. Itu dikasih seperti pindang itu loh.
8: Oh,
10: pindang
8: iya.
10: Pindang itu, kan iya. Dikasih... anu pedes gitu pasti capek, jadi kan namanya itu brekecek.
8: Oke, nikmat sekali ya. Kalau saya belum pernah makan brekecek gitu, pernahnya makan pepes ikan.
10: Oh iya, pepes ikan kan nggak pedes ya.
8: Pepes ikan biasanya pedes kalau saya bikinnya.
10: Oh iya, itu ya juga bisa itu.
8: Iya, mirip-mirip ya.
10: Iya, cuman kalau di pepes itu kan dibungkus, dikasih kalau di perkatak itu dikasih minyak sedikit, dioseng bumbunya, terus itu ikannya ditaruhin wadah, jadi kan jadi namanya perkatak.
8: Oke.
10: Lagi yang minta Ani ya Mbak Inka.
8: Ani boleh dari Bang Haji
10: iya,
8: ya ini.
10: Salam-salamnya dikit itu buat Mbak Inka sekeluarganya yang di rumah, moga-moga sehat semuanya.
8: Amin.
10: Mbak, ada Mbak Mines, terus Mama Ida, terus Mama Indes, Mama Luna, Pak Dasun, Pak Ratu, Pak Peter Genjot, Pak Bumbang Asmara, terus Aneng, Bu Dariza, Bu Siti Kedung Menjangan.

0: Alhamdulillah.
1: Iya.
0: Puana sepo.
1: Iya, kena iya. Nyong si adem tapi. Mama ke Siva. Ge, ana makanan khas apa kuliner Banyumas sing favorit ora ge?
0: Nyong senenge lotek.
1: Lotek ya, nyong be seneng nek lotek.
0: Lotek karo gembus karo mendoan sing ngasih panas.
1: Waduh. Nikmat. Nikmat banget, apa maning pedes ya?
0: Oh, pedes asin legi.
1: Marem pisan gue. Nek lotek karo pecel gue pada porasi ya.
0: Ini beda bumbune tok, Mbak.
1: Oh, beda bumbune ya. Nek lotek.
0: Nek lotek kan diulek, nek pecel ya wis jadi adonan iku we.
1: Oh, iku we. Nek lotek ngulek langsung, nek pecel ora kayak gue ya.
0: Iya, nek pecel kan ini kayak di sogi banyu kayak di apa di urup-urupnya banyu nek apa bumbune. Katakan ngulek, anak kacang, kacang apa kacang tanah.
1: Iya. Oh, bedanya anu kayak gue ya.
0: Kalau bumbunya beda, anak kan anak sing nganggo kencur, anak sing orang nganggo kencur.
1: Tergantung selera gue berarti ya.
0: Iya.
1: Oke, kayak apa jenenge sebelah kan nganggo kencur.
0: Nek lotek gue pada kayak karedok, Mbak.
1: Oh, iya karedok. Tapi nek karedok mentah ya. Anu yeah. Sayurnya mentah.
0: Entah, nek pecel kan pada bu anu kue sayurnya matang.
1: Oke, okay. Kira pelagu apa? Mama Kesiva, Ana Taman Juruk, Ani,
0: terus
1: Durung Ikhlas, Korban Janji, Teras Biru, Tiada Tara, Kandas, Tiara, Boneka India, Lebus, Berdayung Cinta, Nemu, Gubuk Derita.
0: Durung ikhlas, Mbak.
1: Durung ikhlas Uli, Kotak Puterna ya. Salamnya enggak sapa, Ge.
0: Salamnya enggak Mas Gendro. Di Pak Dasrun, Mama Ida. Mama Ida, semoga cepat sembuh.
1: Amin.
0: Mama Hanum, terus Bu Sarmila, Bu Mines, lan sekapiannya pembuka.
1: Okay.
0: Mbak Inka, salam spesial. Hati-hati kondure.
1: Enggi, siap.
0: Oke, matur nuwun.
1: Sami-sami. Oke, terima kasih ya Mama Kesiva ini sudah bergabung. Kita bacakan yang masuk ke WA nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang juga untuk Mbak Inka, salam kenal lagi, saya Bu Yun Sahlan dari Cihonje Gumelar. Salam kenal Ibu, terima kasih sudah gabung. Makanan favoritnya ini yang mantap di lidah dan mangsek di perut adalah nasi oyek atau ada yang nyebut nasi bulet. Oh iya ya, gitu ya, ada yang nyebut nasi bulet. Ini adalah makanan pokok masyarakat Gumelar di zaman dulu ketika dilanda paceklik ya. Tapi sekarang masih ada sebagian masyarakat yang produksi dan ternyata sangat ngangeni karena rasanya yang khas ya. Rasanya kayak gimana tuh Ibu? Apalagi kalau dimakan sama oseng gandul dan gesek goreng. Mantep pisan Mbak. Oke ya, siapa tahu nanti saya cari-cari di Purwokerto ada gitu ya yang jual nasi oyek. Salam kenal buat teman-teman pecinta Pro Dangdut ya Mbak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami Ibu, terima kasih sudah bergabung. Oke, satu lagi ya nih ya. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya.
2: Simpati Yahud. Mama Keluna.
1: Iya dong, sapa maning. Kedene nganggo nomor siapa sih?
2: Nomor cowone ya.
1: Mlebu. Apa iya?
2: Ya. Nganggo nomor cowone lagi tuh sampingnya aku.
1: Aduh, cowone si Nom ya.
2: Iya Nom, nyong ora-ora Nom ya bega.
1: Senengane karo brondong.
2: Iya sing kembar kayak ayah Mbak Inka gitu. Kan jadi sesuai lo.
1: Iya ya, sesuai lah.
2: Papa mertua muda, papa yang dapat lebih muda yuk gue.
1: Nah gue

0: Ing di kolet.
1: Main kak kepengen apa sih kak? Oh ya teka pasar warga yang esok tak bungkus na lima.
0: Apa iya nak?
1: Is pokoknya gari mangkat. Ini bemba desi maring gonku kok.
0: Apa iya?
1: Udah rekan kayak orang kayak nyenengan om dong. Ngerti kayak mangkat-mangkat otw yuk gue.
0: Iya ngesuk lah ya nek nyongora ngempos.
1: Ngempos ke priwen. Jujuk na ya edela lah.
0: Iya.
1: Makan takut ayahmu tergoda ambi aku ya ayahmu kan jaba baik.
0: Lah gue kok mbok-mbokan engko anu nasi oyeke dipelet ke priwe jejal.
1: Engko kepincut karo biunge.
0: Ah iya duh. Jan.
1: Aja kawan kios kawan jaba baik. Ya sedelah ya aku tengone biunge ya gue. Aku lagu melu bae main kan.
0: Iya, siap.
1: Salam ya. Mm-mm. Ada Ibu Rusti, Ibu Ida, Ibu Idah di Mangun Jaya. Terus Bunda Munaro, Bapak Pamin, terus Bapak Anto, Bapak Sukirno, Sugeng Siang, Kakine Junong, Mister Rebalok, terus Kakine siapa maning ya Mbak?
0: Siapa maning gue?
1: Kakine Dalang, Suwedi, terus Aneana maning Bunda Yanti, Bunda Sarmila, Mami Cantika, Sugeng Sonten, terus Ana maning siapa ya?
0: Sapa maning?
1: Kelalen kok suara mlebu ya,
0: kelalen. Loh, wis tuwa apa kelalenan?
1: Sore. Heeh. Yang kok kabehan bae, engko nyenengan, tetap semangat, sehat selalu. Terus ya kae engko Mas Herdi ding, selalu nang dinding wae ya tak bales.
0: Iya, oke. Okay.
1: Mas Permana. Kesuwen main ka?
0: Angge sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kita puterna lagu di sitana taman curug.

0: Taman Juruk Solo. OTW.
1: OTW Mas.
0: Tapi aku aduh sik dulu.
2: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
3: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
4: Pak, masih di kantor?
3: Iya, masih di kantor ini.
4: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
3: Iya.
4: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
3: Iya, Papa mau pulang.
2: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
3: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
5: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
6: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
7: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI. Lewat program Halo RRI.
6: Halo RRI?
7: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.

0: sarapannya apa hari ini? Perutku udah keroncongan nih.
1: Mama tadi pagi sudah mampir ke Ramona Bakery nih. Lihat mama bawa apa.
0: Wah, roti tawar kesukaanku.
1: Betul, di Ramona Bakery Purwakerto rotinya selalu fresh tiap hari. Pilihan rasanya lengkap dan harganya pas di kantong.
0: Apalagi varian croissant-nya yang sangat menggugah selera, Ma.
2: Temukan kelezatan roti, kue, dan berbagai pilihan pastry berkualitas hanya di Ramona Bakery Purwakerto. Pilihan tepat untuk teman santai, acara spesial, dijamin higienis, halal, dan bikin ketagihan. Kunjungi gerai Ramona Bakery terdekat, Jalan Kombas nomor 88 Purwakerto, Jalan Raya Aji Barang nomor 8, Jalan Diponegoro Kali Erang Bumi Ayu, dan Jalan Es Parman nomor 33 Cilacap. Jangan lupa follow Instagram @ramonabakery.id. Ramona Bakery, every moment matters.
3: Kita suka rotinya, roti Ramona.
4: Masker cadangan udah, hand sanitizer udah, handphone dan dompet juga udah siap. Kira-kira apa lagi ya? Oh, aku harus cek dulu, kira-kira kompor udah mati belum ya? Oke, udah aman. Listrik juga udah aman, jendela dan pintu juga udah aku tutup dan kunci. Oke deh, siap, tinggal berangkat. Jangan lupa periksa ulang kembali barang bawaan kamu dan keamanan rumah kamu sebelum kamu pergi.
5: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
6: Kanal informasi dan inspirasi.
7: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
8: Pro Dangdut adalah kita. Ya, masih ada beberapa menit lagi, monggo yang mau bergabung. Ini ada juga yang sudah masuk ya ke WA dari siapa nih? Dari Ibu Aminah ya. Kalau ngomongin makanan khas Banyumas, ini saya paling suka getuk goreng Sokaraja. Apalagi kalau dimakan sambil minum teh anget-anget di sore hari ya, rasanya pas banget. Dari dulu sampai sekarang kalau ada saudara dari luar kota, biasanya saya bawakan getuk goreng buat oleh-oleh. Ih, asik sekali. Mantap ya, emang getuk goreng tuh rasanya enak, manis, sedep. Pakainya gula Jawa ya. Ini memang sederhana tapi justru yang bikin kangen ya, makanan khas daerah sendiri. Punya kenangan tersendiri, Mbak. Terima kasih Ibu Aminah ini sudah bergabung. Terus ada lagi dari Ibu Wulan nih ya. Halo Mbak, saya mau ikut gabung di Pro Dangdut, boleh? Kalau saya paling suka kampel. Oke, boleh ya. Di sini di Purwokerto juga ada tuh ternyata yang jual kampel. Di daerah Sidaboa tadi kalau gak salah. Apalagi masih hangat dan dimakan saat sore hari ya, harganya juga terjangkau tapi rasanya bikin ingin tambah terus. Kalau menurut saya, makanan khas itu bukan cuma soal rasa ya, tapi juga soal kebiasaan dan kenangan. Kadang kita makan makanan tertentu langsung ingat masa kecil atau jajanan yang sering dibeli sepulang sekolah. Jadi makanan sederhana pun bisa punya cerita panjang. Salam buat semua pendengar Pro Dangdut, semoga siangnya menyenangkan. Terima kasih Ibu sudah bergabung. Oke ya, ini saya hadirkan lagu dulu. Tadi di request dari siapa yang request ya? Saya lupa ya, Bunda Sarmila kalau gak salah ya. Durung Ikhlas. Nanti kalau misalnya masih ada waktu, kita buka lagi ya di line telepon 02816323336 atau di nomor WhatsApp 08112540911.

0: Cuma foto KTP doang, apa bahayanya sih?
1: Heits, jangan anggap sepele. KTP itu berisi data pribadi penting, seperti NIK, nama, dan alamat. Nggak mau kan kita jadi korban penipuan, teror, dan pinjol ilegal? Makanya, jangan sembarang memfoto, mengunggah, ataupun mengirimkan ke orang yang tidak jelas. Pastikan dulu sebelum membagikan. Cek siapa yang meminta dan apa peruntukannya. Ingat, data pribadi bukan untuk sembarang dibagi. Cerdas Bermedia, cerdas menjaga data. RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga. Pro1, channel informasi dan inspirasi.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pendengar, sayang sekali kebersamaan kita dalam segmen Pro Dangdut dan juga Pro Kertas yang ini harus berakhir. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung ya. Dan tentunya tetap terus bersama kami di segmen Pro Dangdut setiap hari dari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Saya Nika Mutiara, terima kasih pendengar atas kebersamaannya dan sampai jumpa.

0: untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
3: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 254 0911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Nila Pro 1 RRI Purwakarta, Kanal Informasi dan Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar di mana pun Anda berada. Apa kabar? Wah, senang sekali ya di kesempatan Minggu sore ini. Saya Arya Setia bisa hadir menjumpai Anda di rangkaian Purwakarta sore. Saya hadir menggantikan Inka Mutiara yang tadi menemani Anda di sepanjang Purwokerto siang. Saya hadir hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan beragam sajian menarik yang pastinya siap menemani suasana sore Anda. Apalagi hari ini hari Minggu, hari yang cerah, saatnya berkumpul bersama keluarga ataupun bersantai di rumah ya, sambil menikmati masakan-masakan khas. Biasanya kalau Minggu tuh banyak yang yuk kita masak-masak, makan bareng gitu ya. Ya sini dikirim ke studio gak apa-apa, kan saya terima dengan sukacita ya. Oke, di kesempatan kali ini ya hingga nanti pukul 16 saya akan hadirkan beberapa informasi dan pastinya juga lagu-lagu terbaik untuk Anda. Yuk sama-sama kita bahagia ya di kesempatan sore hari ini bersama Teh Meli. Ini judul lagunya Ku Bahagia.

0: Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini? Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
3: Mata ngantuk habis makan siang. Kerja jadi kurang semangat. Tenang, goyang dulu biar joss.

0: istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0811-3336 atau SMS dan WA ke 0811-2540-0911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Rodangdut RRI Purwokerto. Asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Rodangdut. Dangdut adalah kita.
3: Aduh, hampir aja.
4: Ada apa sih? Ini motor sampai goyang-goyang gini nih, bahaya tau.
3: Itu loh, ada yang buang sampah dari mobil.
4: Buang sampah? Dari mobil yang mana?
3: Itu loh, itu. Mobil yang merah itu.
4: Oh, itu. Mobilnya keren sih. Yang bawanya juga cantik. Tapi kok etikanya nggak ada ya? Jadi nggak keren deh.
3: Jadi, biar tetap keren gimana?
4: Gampang aja sih. Sediain tempat sampah di dalam mobil. Itu baru keren. Keren abis malah.

Pendengar, apakah Anda pernah mengalami pemadaman listrik ya, dan ternyata itu lebih lama dari batas yang ditetapkan? Jadi misalnya ada pemadaman bergilir, biasanya kan disampaikan maksimal sampai 2 jam ke depan. Nah, ternyata ketika melebihi dari batas yang ditetapkan, itu pelanggan berhak untuk mendapatkan kompensasi. Nah, loh, jadi mungkin banyak yang belum tahu begitu ya. Jadi kompensasi ini diberikan sesuai ketentuan tingkat mutu pelayanan atau TMP tenaga listrik yang berlaku. Nah, kompensasi ini diberikan otomatis melalui tagihan listrik atau pembelian token pada bulan berikutnya. Jadi berapa besar kompensasinya? Kalau misalnya lama gangguan sampai dengan 2 jam, maka besaran kompensasinya adalah 50% dari biaya beban atau rekening minimum. Kemudian, ketika lama gangguan itu lebih dari 2-4 jam, maka besaran kompensasi adalah 75% dari biaya beban atau rekening minimum. Kemudian, ketika lebih dari 4-8 jam, itu besaran kompensasinya adalah 100% dari biaya beban atau rekening minimum. Kemudian, lebih dari 8-16 jam, besaran kompensasinya adalah 200% dari biaya beban atau rekening minimum. Sementara, ketika lebih dari 16-40 jam, ini besarannya adalah 300% dari biaya beban atau rekening minimum. Dan kalau lebih dari 40 jam, itu besaran kompensasinya adalah 500% dari biaya beban atau rekening minimum. Nah, ini berdasarkan Permen ESDM atau Peraturan Menteri ESDM nomor 2 tahun 2025. Nah, ini kita harus tahu ya sebagai masyarakat bahwa ternyata ketika kita mengalami pemadaman dan itu melebihi dari batas yang ditetapkan, maka kita sebagai pelanggan ini berhak mendapatkan kompensasi.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga, sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
4: Iya, Ma.
3: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
4: Ma.
3: Iya, Dek.
4: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
3: Eh, jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
4: Terus, kalau Ade, berharga juga, kan?
3: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

0: berita, tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan kita bersama.
4: Pro 1 Purwokerto, channel informasi dan inspirasi.

Apakah Anda pernah mengalami kejadian tiba-tiba listrik padam? Sing bener mati listrik apa mati lampu jejel? Ada yang ngomong mati listrik, ada yang ngomong mati lampu. Tapi yang pasti yang bener ya mati listrik ya. Karena listrik itu mati dan nyala itu kan karena ada listrik di situ. Kalau listriknya mati berarti lampunya gak bisa nyala kan? Nah, itulah mungkin pernah ya sebagian dari kita. Kalau saya sih beberapa kali pernah ya tiba-tiba mati lampu atau mati listrik padam gitu ya. Nah, kadang mati listrik yang tiba-tiba ini bisa membuat kita tuh panik ya. Apalagi ketika kita sedang bekerja, belajar atau beraktivitas di rumah ya. Nah, sebelum kita buru-buru melapor, ada baiknya kita cek informasi dulu ya, informasi pemadaman khususnya melalui PLN Mobile gitu ya. Karena di aplikasi PLN Mobile ini ada fitur padam sekitar saya. Jadi masyarakat dapat melihat apakah memang sedang terjadi gangguan atau pekerjaan pemeliharaan jaringan di wilayahnya. Jadi ketika ada gangguan, pengaduan ini juga bisa langsung dikirim melalui PLN Mobile ya. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja langsung dari smartphone kita ya. Dan kebetulan saya sudah melakukan ini beberapa kali ya. Kemarin terakhir ketika ada pemadaman tiba-tiba ya, sore hari sampai maghrib padam, saya langsung laporan dan ini termasuknya gercep ya, karena langsung ditangani, langsung dibalas oleh operator. Terus juga di sana akan dihubungi ya oleh operator melaporkan bahwa saat ini progresnya sedang ditangani dan sebagainya. Itu lengkap di situ ya. Kita akan mendapatkan progres dari laporan kita. Jadi ketika kita mengalami atau ada listrik padam tiba-tiba, ada langkah yang bisa kita lakukan ya. Kita buka aplikasi PLN Mobile. Kemudian kita pilih menu pengaduan di situ, pilih fitur padam sekitar saya, kemudian lihat detail wilayah terdampak dan estimasi

pilih kirim pengaduan. Kemudian ketika laporan sudah terkirim, pilih OK dan akan terhubung ke halaman riwayat pengaduan. Dan lengkapi data sesuai dengan lokasi kejadian, mulai dari provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, desa. Kemudian setelah itu klik lanjutkan. Nah, nanti di situ kita akan memperoleh update terkait dengan laporan kita, apakah memang sudah ditangani atau seperti apa kondisi yang ada di sekitar kita. Jadi sekarang ini mudah, gampang, cepat, dan bisa dilakukan dimanapun, kapanpun. Saya sudah membuktikan itu ya.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini, Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya, Neng. Ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih, Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh, Pak. Mulai sekarang, nggak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga, kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.
1: Nah, gitu dong. Baru cakep.
2: Musim kemarau identik dengan cuaca panas dan

0: kondisi yang lebih kering. Di saat seperti ini, risiko kebakaran hutan dan lahan meningkat secara signifikan. Yang perlu diingat, sebagian besar kebakaran justru berawal dari aktivitas manusia, seperti membakar sampah, membersihkan lahan dengan cara dibakar, atau membuang puntung rokok yang masih menyala. Karena itu, hindari membakar sampah atau lahan sekecil apapun apinya. Api yang tampak terkendali bisa dengan cepat membesar ketika tertiup angin dan menjalar ke area yang lebih luas. Jika melihat asap atau titik api di sekitar lingkungan, jangan menunggu hingga membesar. Segera laporkan kepada perangkat desa, petugas pemadam kebakaran, atau instansi terkait agar dapat segera ditangani. Mencegah kebakaran jauh lebih mudah daripada memadamkannya. Lindungi hutan, lahan, dan lingkungan kita. Satu tindakan bijak hari ini dapat mencegah bencana yang lebih besar di kemudian hari.
1: Pro 1 Purwakarta. Channel informasi dan inspirasi.

Masih di Purwokerto sore ini sesi pertama ya bersama saya Arya Satya. Pendengar, Anda mungkin pernah dengar ya program cek kesehatan gratis atau mungkin Anda sudah memanfaatkan cek kesehatan gratis itu dan ternyata kalau berdasarkan data yang ada hingga Oktober 2026 ini sudah ada 105 juta orang warga negara Indonesia yang memanfaatkan program CKG ini. Nah, program ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk membantu masyarakat mendeteksi dan menangani masalah kesehatan sejak dini. Dan pemerintah ini sebenarnya menargetkan cakupan CKG atau cek kesehatan gratis ini mencapai 130 juta orang pada tahun 2026 ini ya. Dan masyarakat juga dapat mengikuti CKG dengan mudah melalui aplikasi Satu Sehat Mobile. Jadi kita dihimbau ya untuk sama-sama memanfaatkan layanan CKG ini untuk mengetahui kondisi kesehatan dan melakukan pencegahan sejak dini. Jadi caranya bagaimana? Caranya adalah unduh dan login aplikasi Satu Sehat Mobile. Kemudian di situ buka menu fitur, lalu pilih pendaftaran. Pilih lengkapi identitas dan isi data dengan benar. Kemudian pilih jadwal pemeriksaan dan masukkan nomor WA yang aktif. Kemudian isi atau pilih puskesmas sebagai lokasi pemeriksaan. Periksa data, centang persetujuan, lalu klik simpan untuk mendapatkan tiket CKG. Kemudian pilih isi screening pada tiket dan jawab pertanyaan kesehatan, kemudian datang ke puskesmas sesuai dengan jadwal dan lokasi yang dipilih. Jadi caranya gampang sekali, mudah, dan tentunya ini menjadi salah satu program yang cukup bagus bagi kita, masyarakat Indonesia, untuk mendeteksi dan sekaligus juga mencegah ketika terdapat gangguan kesehatan pada diri kita.

Mendengar salah satu program pemerintah Prabowo Subianto dan Gibran ini adalah terkait dengan koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih yang saat ini terus dipersiapkan di berbagai daerah ya. Dan hingga September 2026 yang lalu ada sebanyak 28.624 manajer KDKMP yang telah disiapkan di berbagai provinsi di Indonesia. Nah, dari data itu ternyata Jawa Timur ini menjadi provinsi dengan jumlah manajer KDKMP terbanyak, yakni mencapai 5.308 orang, yang kemudian diikuti Jawa Tengah dengan 5.140 orang dan Jawa Barat 3.486 orang. Sementara itu dari wilayah Sumatera, Sumatera Utara ini mencatat jumlah manajer terbanyak dengan 2.269 orang, disusul Sumatera Selatan 1.433 orang, dan Lampung sebanyak 1.419 orang. Nah, total manajer KDMP ini per 30 September 2026 ini mencapai 28.624 dengan jumlah paling kecil yakni Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan jumlah manajer 500 orang. Nah, semoga nih programnya lancar dan benar-benar memang berhasil ya sebagai salah satu bentuk program yang benar-benar menyentuh ke lapisan masyarakat. Oke, pendengar, setelah ini nanti kami ajak Anda menyimak buletin Lintas Jateng DIY bersama Pro 1 RRI Surakarta. Dan dilewatkan juga nanti seperti biasa ada info lalu lintas dan juga info perakhiran cuaca yang akan saya hadirkan untuk Anda.

0: Lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja. Mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Selamat sore pendengar. Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Lintas DIY Jateng. Pendengar, usai rentetan kecelakaan karena kabel yang menjuntai di jalanan, Diskominfo Sragen mengeluarkan surat edaran kepada perusahaan internet provider di wilayahnya. Dugaan pengeroyokan seorang siswa sekolah rakyat terintegrasi 1 Tlogomungu Pati belum menemukan titik damai hingga kini. Baik pendengar, inilah Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya, Agatha Erna. Pendengar, usai rentetan kecelakaan karena kabel yang menjuntai di jalanan, Diskominfo Sragen mengeluarkan surat edaran kepada perusahaan internet provider di wilayahnya. Selengkapnya disampaikan Mulato Isan.
1: Sing pertama sing paling cepet kita buat edaran untuk menghimbau gitu. Ini edaran ini sudah kita buat edaran yang paling utama.
2: Kasus kecelakaan akibat jeratan kabel telekomunikasi atau internet WiFi yang menjuntai rendah di jalan raya kembali memakan korban di Kabupaten Sragen. Peristiwa naas terbaru menimpa satu keluarga yang terdiri dari 3 orang asal Dukuh Ploso Rejo, Desa Tunggul, Kecamatan Gondang, saat melintas di wilayah Jatisari, Desa Sambi, Kecamatan Sambirejo. Sepanjang tahun 2026 tercatat sudah 4 kali kejadian serupa yang terungkap ke publik dan memicu keprihatinan masyarakat terkait dengan keselamatan pengguna jalan. Menyikapi maraknya kasus tersebut, pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo mengambil sejumlah langkah darurat. PLT Kepala Diskominfo Sragen Duyanto menjelaskan bahwa pihak Pemkab Sragen saat ini memprioritaskan penerbitan surat edaran sebagai imbauan resmi. Duyanto mengakui salah satu kendala utama penataan di daerah adalah masalah kewenangan perizinan. Penyedia jasa internet atau internet service provider kerap beroperasi berdasarkan izin dari pemerintah pusat tanpa berkoordinasi secara mendalam dengan pemerintah daerah. Terkait dengan regulasi jangka panjang, Pemkab Sragen dan DPRD saat ini tengah merampungkan rancangan peraturan daerah Raperda, penataan pengendalian dan pengawasan infrastruktur pasif telekomunikasi.
1: Edaran yang paling utama, kemudian yang kedua sosialisasi tentunya ya Mas ya, selain mungkin monitoring lah. Memanggil ISP kan kemarin pada saat penyusunan Raperda itu kan sudah kita panggil juga.
2: Di sisi lain, Ketua Pansus Raperda Penataan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Sragen Fatur Rahman menilai Pemkab Sragen harus lebih proaktif dan tidak sekedar menunggu Raperda diundangkan. Sambil menunggu regulasi tersebut, Pemkab didesak untuk mengambil tindakan nyata di lapangan.
3: Nah ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban. Paling tidak terjadwal lah. Satu minggu atau dua minggu sekali atau satu bulan sekali lah, sehingga nanti akan ketahuan kabel yang ruwet di mana toh, ayo didandani bareng-bareng, dirapeki bareng-bareng antara pemerintah dengan pihak provider.
2: Fatur Rahman juga menyoroti maraknya persaingan bisnis penyedia jaringan yang dinilainya tidak sehat dan terkesan liar di tingkat tapak karena minimnya pengawasan daerah. Dari Surakarta, Mulato Isan melaporkan.
0: Pemerintah Kota Surakarta akan mencarikan solusi bagi juru parkir insidental di kawasan Masjid Raya Sheikh Syed Solo yang terdampak penataan. Rian Asidiki akan melaporkan berikut ini.
4: Di sisi lain ada rasa kecewa, cuma karena beliau adalah adi satu.
5: Penataan parkir di kawasan Masjid Raya Sheikh Zayed Solo mulai berlaku Jumat 9 Oktober 2026 bersamaan dengan peluncuran parkir gratis di halaman selatan masjid. Pengunjung diarahkan memarkirkan kendaraan di dalam area masjid yang memiliki kapasitas sekitar 60 mobil dan 100 sepeda motor. Kebijakan ini turut menjadi perhatian warga yang selama ini terlibat dalam aktivitas parkir di jalan Mentawai sisi barat maupun timur. Ketua Paguyuban Warga Rajosari RW 13, Lanyono mengatakan, warga diminta bersabar sembari menunggu solusi dari pemerintah kota. Paguyuban juga berencana mengordinasikan data anggota untuk dibahas bersama pemerintah.
4: Kesepakatannya satu, suruh sabar dulu ya. Terus yang kedua, nanti teman-teman akan dicarikan solusinya dari Disnaker, dari nanti tempat parkir yang lain dan sebagainya. Pokoknya untuk program-program ekosistem kita akan dibantu beliau juga.
5: Lanyono menyebut perubahan lokasi parkir berpotensi mengurangi pendapatan juru parkir. Karena itu, ia berharap pembahasan solusi dapat segera dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan warga yang terdampak. Wali Kota Surakarta Resmati Ardi mengatakan, pemerintah kota ingin penataan parkir tetap memperhatikan keberlangsungan ekonomi masyarakat. Pemkot juga merencanakan bantuan tenda bagi pedagang UMKM di sekitar masjid agar tetap dapat berjualan.
6: Besok akan ada banyak bantuan untuk tenda-tenda UMKM yang baru untuk kita berikan kepada wilayah sekitar. Intinya, no one left behind, tidak ada yang ditinggal. Mari kita bersama-sama mencari titik temunya sehingga Masjid Jaya tetap menjadi prioritas wisata di Kota Solo.
5: Paguyuban warga berencana menggelar rapat dan menyampaikan data anggota kepada pemerintah kota. Koordinasi tersebut diharapkan mempercepat pencarian solusi sehingga penataan parkir dapat berjalan tertib tanpa mengabaikan mata pencarian warga di sekitar Masjid Raya Syekh Zayed. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Beralih ke seputar Purbalingga. Pemerintah Kabupaten Purbalingga menyiapkan bantuan perbaikan 45 rumah tidak layak huni melalui APBD Perubahan dan dukungan CSR. Berikut laporan Fitri Kasana.
7: Pemerintah Kabupaten Pemkab Purbalingga menyiapkan bantuan perbaikan 45 rumah tidak layak huni RTLH melalui APBD Perubahan dan dukungan CSR di tahun 2026 ini. Jumlah tersebut terdiri dari 30 unit yang berasal dari APBD tahun 2026 dan 15 unit dari CSR Bank Jateng. Adapun lokasi penerima bantuan tersebar di 18 kecamatan atau di seluruh kecamatan yang ada di Purbalingga. Kepala Bidang Perumahan Kawasan Permukiman PKP pada DLH PKP Purbalingga Aris Budi Nugroho mengatakan nilai bantuan untuk masing-masing rumah tersebut sebesar 20 juta rupiah atau sama dengan bantuan dari pemerintah pusat. Program bantuan daerah juga memiliki persyaratan lahan yang diatur melalui peraturan bupati perbup, yakni penerima harus mendapatkan izin dari pemilik tanah untuk membangun dan menempati rumah tersebut minimal selama 5 tahun ke depan.
8: Kabupaten Purbalingga di anggaran murni kita 23. Perubahan ini kita dapat untuk APBD-nya kita dapat 30 rumah, kemudian dapat bantuan dari Bank Jateng 15, jadi total 45 rumah, 20 belum yang dapat BPD Kabupaten, CSR dari Basnas, itu kan barang-barang tidak hanya APH, Mas Bupati kan itu loh, yang kasih bantuan 10 bako, nanti dijadikan satu lokasi, kalau gak salah di 18 18.
7: Aris menambahkan, perbaikan 45 rumah tersebut direncanakan dilaksanakan serentak pada bulan Oktober ini setelah APBD Perubahan disahkan. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Pendengar, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara membekali para manajer Koperasi Desa Merah Putih untuk mempercepat kesiapan operasional. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
9: Pemerintah Kabupaten Banjarnegara memberikan pembekalan kepada para manajer koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Pembekalan kepada para manajer koperasi Desa Merah Putih se-Kabupaten Banjarnegara ini digelar di Aula Leda Mahlani Kodim 0704 Banjarnegara. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan kesiapan para manajer sebelum menjalankan operasional koperasi desa di masing-masing wilayah. Mereka didorong untuk menggali potensi yang ada di masing-masing desa serta melakukan inovasi agar usaha koperasi dapat berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dandim 0704 Banjarnegara Letkol Infantri Nodelisman Hulu mengatakan, pembekalan ini bertujuan untuk menyiapkan para manajer koperasi Desa Merah Putih agar lebih siap dalam menjalankan operasional KDMP.
10: Dan kita mencoba untuk memberikan saran masukan kepada mereka, khususnya dalam penampilan nanti di desa-desa, segera bersosialisasi, berkomunikasi dengan stakeholder yang ada.
9: Sekda Banjarnegara Hendro Cahyono mengatakan, dalam pembekalan ini, integritas menjadi salah satu hal yang paling ditekankan. Para manajer akan memegang peran penting dalam menjalankan koperasi desa Merah Putih selama masa kontrak 2 tahun. Jika terjadi fraud atau penyalahgunaan wewenang, kondisi ini dinilai dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi desa Merah Putih.
10: Manajer khususnya itu kan kunci di sana. Mereka punya integritas. Jangan sampai ada fraud, ada penyalahgunaan wewenang yang itu sangat mungkin terjadi. Jadi kami dari awal sudah warning ke mereka.
9: Sementara itu sejumlah KDMP di Banjarnegara mulai menyiapkan sarana dan prasarana untuk operasional. Bangunan gerai koperasi di wilayah ini disebut sudah berdiri, namun operasional masih menunggu ketersediaan barang dan karyawan. Selain menjaga integritas, manajer koperasi Desa Merah Putih juga diminta untuk mampu membangun kerjasama dan mengembangkan potensi ekonomi di desa, sehingga KDMP dapat berjalan dan berkembang secara berkelanjutan. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
0: Masih dalam lintas DIY Jateng. Keberadaan pedagang pinggir jalan dan pedagang keliling yang berjualan sembako dan sayuran disebut turut menyebabkan turunnya transaksi jual-beli di pasar tradisional. Selengkapnya akan kita dengarkan bersama Dian Parwanto.
11: Daya beli masyarakat dan pedagang keliling menjadi tantangan yang dihadapi dalam perkembangan pasar tradisional, khususnya di Kota Yogyakarta. Sejumlah langkah dilakukan pemerintah agar pasar tetap bisa bersaing. Kepala Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta, Veronica Ambar Ismuwardani mengatakan, daya beli hingga pedagang keliling ataupun pedagang ayam yang menjajakan dagangannya di pinggir jalan diakui menjadi tantangan. Ambar menyebutkan, saat ini pemerintah Kota Yogyakarta memang belum memiliki regulasi dalam mengatur pedagang keliling yang diakui kian menggerus pengunjung pasar.
12: Tantangan kita di sekarang ini ya, kalau orang bicara daya beli masyarakat, ya iya, pasti daya belinya memang agak turun gitu ya. Dan beberapa hal juga memberikan dampak, misalnya pedagang ayam di pinggir jalan, kemudian juga itu apa namanya, pedagang yang pakai motor yang keliling di kampung-kampung itu juga berdampak pada pasar. Tetapi memang sampai sekarang kami juga belum ada regulasi yang mengatur seperti itu. Sebenarnya kami ingin juga mendiskusikan beberapa hal seperti ini untuk kemudian juga memberikan perlindungan kepada pedagang yang ada di pasar gitu ya.
11: Ambar menyebutkan sejumlah langkah promosi terus dilakukan, terutama dengan menghadirkan sejumlah event di pasar-pasar tradisional.
12: Beberapa event memang kami selenggarakan di pasar ya. Kemarin karena kami juga keterbatasan dana tidak bisa menyelenggarakan di semua pasar, tetapi ketika misalnya kemarin Dinas Kebudayaan menyelenggarakan acara di Perban misalnya, kemudian kemarin dari Enak mengadakan acara di Ngasem, kemudian nanti ada lomba apa catur atau enggak disentul misalnya gitu, itu semoga dengan crowdnya ini bisa mendorong masyarakat untuk berbelanja ke pasar.
11: Pemerintah Kota Yogyakarta berharap berbagai inovasi promosi yang dilakukan mendapat dukungan dari para pedagang serta masyarakat dan dapat mendorong peningkatan kunjungan serta transaksi sehingga pasar tradisional tetap menjadi salah satu penggerak perekonomian masyarakat.
0: Pendengar, Kanwil Dijen Imigrasi DIY dan Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Kulon Progo membentuk Tim Pengawasan Orang Asing atau Timpora. Arun Susanto melaporkan.
13: Kita imigrasi itu tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus bersinergi dengan berbagai pihak dalam rangka pengawasan orang asing.
14: Kanwil Dijen Imigrasi DIY dan Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Kulon Progo memperketat pengawasan orang asing. Pengawasan ini satunya melalui Timpora atau Tim Pengawasan Orang Asing. Timpora beranggotakan berbagai instansi terkait seperti Bea Cukai, aparat penegak hukum, dan juga yang lainnya. Kakanwil Dijen Imigrasi DIY Yuni Santi Nurani menjelaskan, Timpora akan memperkuat upaya pemantauan dan pengawasan warga negara asing atau WNA, khususnya di kawasan bandara. Langkah pencegahan perlu dilakukan karena adanya kerawanan serta potensi pelanggaran. Pelanggaran pernah terjadi seperti pencurian kartu kredit oleh warga negara Tiongkok.
13: Tentunya informasi-informasi yang didapatkan dari instansi terkait itu akan sangat bermanfaat bagi kami dalam memetakan kerawanan khususnya di Bandara Internasional Yogyakarta ini, sehingga kita bisa mencegah atau melaksanakan deteksi dini terhadap kemungkinan pelanggaran dari orang asing.
14: Sementara itu, Kepala Divisi Airport, Keamanan, Pelayanan dan juga Operasi YIA, Rahmat Febrian menilai, Timpora akan memperkuat sistem pengamanan dan pengawasan warga negara asing di YIA.
15: Terima kasih. Kalau di bandara, seperti biasa kita kan berkolaborasi, bersinergi dengan seluruh stakeholder yang ada, baik dari tim kami yang ada di security juga. Selama ini apabila ada hal-hal yang menjadi perhatian, itu biasanya kita saling berkomunikasi dan berkolaborasi seperti itu.
14: Rahmat menambahkan, YIA pada saat ini melayani rute penerbangan internasional dengan tujuan Malaysia dan juga Singapura yang dioperasikan oleh 3 maskapai. Karenanya, peningkatan pengawasan diperlukan. Harun Susanto, RRI melaporkan.
0: BPKP Perwakilan Jawa Tengah berkomitmen memperkuat sistem imunitas pemerintahan untuk menangkal korupsi. Berikut Tika Budiman melaporkan.
16: Nanti kami akan mencoba memperbaiki bagaimana sih menerapkan risk management hingga ke pengendaliannya. ya, agar mereka lebih kuat lagi dalam menangkal tindakan-tindakan yang kemarin.
17: Pendengar, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah berkomitmen memperkuat sistem pengendalian internal dan manajemen resiko untuk mencegah korupsi di lingkungan pemerintahan. Upaya ini diarahkan agar potensi penyimpangan dapat dikendali sejak dini dan ditangani sebelum berkembang menjadi persoalan hukum. Hal itu ditegaskan Kepala Perwakilan BPKP Jawa Tengah yang baru, Ari Rianto. Menilai pengelolaan resiko di lingkungan badan usaha milik daerah BUMD dan BUMN juga perlu diperkuat. Manajemen resiko idealnya menjadi budaya organisasi sehingga setiap potensi penyimpangan dapat diantisipasi sejak awal. BPKP Jawa Tengah juga akan mendorong penguatan sistem pengendalian internal pemerintah SPIP serta meningkatkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Langkah ini diharapkan dapat memperbaiki akar persoalan dalam tata kelola dan bukan hanya berfokus pada penindakan setelah pelanggaran terjadi.
16: Betul, ya, kita akan mencoba memperbaiki. Perbaikan itu lebih utama karena dia akan jangka panjang. Kalau cuman tadi orang pokoknya ditangkap, dimasukin aja, ya mungkin selesai di situ, tapi yang masalah utama kan harus kita perbaiki. Ya kan, root cause-nya apa sih gitu kan, kita akan cari itu.
17: Sementara itu, mantan Kepala Perwakilan BPKP Jawa Tengah Buyung Wiromo Samudro mengibaratkan sistem pengendalian internal sebagai imunitas bagi pemerintahan dan badan usaha milik daerah. Sistem yang kuat dapat membantu mencegah penyimpangan, tetapi harus ditopang integritas dari setiap individu yang menjalankan tugas.
18: Perlu diperkuatnya sistem pengendalian internal pemerintah. Nah, untuk di BUMD, misalnya BPR, itu juga ada, bukan, tapi nggak ada P belakang pemerintahnya ya, sistem pengendalian intern. Mereka juga harus perkuat itu.
17: Lebih lanjut, ia juga berpesan, komitmen integritas tidak cukup berhenti pada penandatangan fakta integritas. Komitmen tersebut juga harus diwujudkan melalui tindakan nyata dan kepatuhan terhadap aturan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
19: Ya, mendengar informasi terakhir di sore hari ini, dugaan pengeroyokan seorang siswa sekolah rakyat terintegrasi 1 Tlogowungu Pati belum menemukan titik damai hingga kini. Agus Pambudi akan menyampaikan laporannya.
20: Keluarga korban dan pihak sekolah rakyat terintegrasi 1 Tlogowungu Kabupaten Pati memberikan keterangan berbeda soal dugaan perundungan bullying terhadap seorang siswa. Mediasi di sekolah pada Senin 5 Oktober 2026 belum menghasilkan kesepakatan. Kejadiannya berlangsung pada Selasa malam 29 September 2026. Dewi, ibu korban, mengaku baru mengetahui anaknya terluka 2 hari setelah kejadian. Ia menyebut satu gigi korban tanggal dan kepalanya benjol-benjol.
21: Waktu mediasi di sekolah sudah, tapi enggak tahu itu orang tua dari pelaku siapa, enggak tahu. Identitasnya enggak dikasih tahu ke keluarga. Enggak ada, belum menemukan kesepakatan. Karena itu tadi, belum menemukan pelaku sama anak saya, sama saya orang tuanya, belum ada permintaan maaf dari anaknya yang melakukan pemukulan itu. Anak saya trauma, Pak. Anak saya kalau ketemu orang banyak takut, enggak mau sekolah lagi. Ya, enggak mau sekolah lagi.
20: Sepekan setelah kejadian Jumat siang 9 Oktober 2026, Dewi melaporkan perlakuan perundungan terhadap anaknya ke polisi. Sementara itu, sekolah menyebut korban masih ingin melanjutkan pendidikan. Wakil Kesiswaan Farudin Dwi Saputro mengatakan sekolah masih mendalami motif dan peran para siswa.
22: Terus dari ibu kepala sekolah juga melakukan pendekatan yang persuasif yang sifatnya mungkin tidak menekan, ya, Pak. Anak juga masih menyatakan masih mau bersekolah di situ. Untuk inisial korban D, untuk jumlah terduganya kami juga masih melakukan pendalaman, Pak.
20: Saat mediasi berlangsung, ibu korban menyerahkan sikap soal perdamaian kepada kuasa hukumnya, namun berharap proses hukum tetap berlanjut. Menurut pihak sekolah, keluarga korban telah mengadu ke Polresta Pati dan polisi masih mengonfirmasi laporan tersebut. Sekolah berencana melanjutkan mediasi. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
19: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Lintas DIY Jateng sore ini, kami akan menyampaikan kembali pokok-pokok berita. Usai rentetan kecelakaan karena kabel yang menjuntai di jalanan, Diskom Info Sragen mengeluarkan surat edaran kepada perusahaan internet provider di wilayahnya. Dugaan pengeroyokan seorang siswa sekolah rakyat terintegrasi 1 Tlogowungu Pati belum menemukan titik damai hingga kini. Dengan demikian, bersama Paramita Putri di meja redaksi, saya Agatha Erna mengakhiri Lintas DIY Jateng kali ini. Terima kasih dan selamat sore.

101 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Mendingan Anda masih di Purwokerto sore ini bersama saya Arya Setia. Pukul 16.24 menit seperti biasa kami akan mengajak Anda mengupdate info lalu lintas ya sore hari ini. Kota Purwokerto cerah dan di depan saya ini melintas ya padat sekali kendaraan ke arah barat karena kebetulan depan hari ini kan jalan protokol ya, jalan Jenderal Sudirman. Jadi saya bisa melihat ya ramai sekali dan pusat perbelanjaan di depan kantor ini juga penuh ya. Nah jadi bagaimana ya di beberapa titik yang lain langsung saja kami hadirkan selengkapnya dalam info lalu lintas.
1: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
0: Saya sudah tersambung dengan petugas ATCS dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, ada Mas Aziz Maulana. Selamat sore Mas Aziz.
2: Selamat sore.
0: Iya, seperti apa nih kondisi arus lalu lintas yang terpantau kamera CCTV Mas Aziz ini? Silakan info lengkapnya.
2: Oke, baik. Terima kasih. Saya Aziz Maulana Rifai, operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang akan melaporkan kondisi terkini lalu lintas di sekitar perkotaan Purwokerto ya, yang memang terpantau ramai ya, sedikit ramai. Apalagi memang di perkotaan, sekitar pusat kota ya, di Jalan Jensut, di jalan sekitar Gorsatria pasti ramai. Untuk pagi hari dan sore hari, siang hari hampir semuanya sama ya. Apalagi kalau di pusat kota ini sore hari pasti ramai. Masih terbawa ya dari tadi siang mungkin. Yang masih main-main di sekitaran kota Purwokerto, mungkin kalau sore hari udah mulai pada mau mudik ya, atau mau kembali ke tempat mereka masing-masing, mungkin ada yang dari kabupaten sebelah, atau yang luar kota ya, mungkin mereka mau pulang lagi, jadi untuk lalu lintas pasti ramai. Mungkin akan saya sebutkan satu-satu ya. Yang pertama tadi yang dibilang ya, depan studio RRI, saya bisa pantau di Simpang Srimaya, atau Simpang Sutosuman ya, satu arah, dari arah timur menuju arah barat, sepeda motor, mobil pribadi, itu yang dari arah timur ya menuju arah barat, yang dari arah selatan juga sama, tapi yang dari arah selatan ini kebanyakan yang menuju ke arah utara ya, untuk kendaraan sepeda motor, mobil pribadi juga, ini juga lancar, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali, walaupun ramai ya, wajar lah untuk ramean, ini juga rame-rame yang masih aman, bukan yang macet atau ada tundaan, ini bukan, ini lancar sekali untuk di Jalan Jenderal Sudirman. Terus berikutnya, di Simpang Alun-Alun, Simpang Sawangan, Simpang Musuhbari, ketiga simpang tersebut, ramai ya pasti ya, dari depan alun-alunnya, terus di Simpang Sawangan, terus di underpass juga ramai untuk kendaraannya ya, sepeda motor, mobil pribadi, tapi ini masih lancar, sebenarnya sih lancar sekali malah, jadi yang mau ke arah pusat kota ya, ini lancar untuk lalu lintasnya, tidak usah khawatir yang dari arah alun-alun, yang menuju ke arah Jalan Masjid, dari arah Sawangan, terus dari arah underpass, ini lancar semuanya. Mungkin ini juga yang ramai, mungkin lagi di pusat oleh-oleh ya, yang mau pulang ke kampung halaman ya, atau habis liburan di Purwokerto, ini mungkin banyak emang yang lagi mampir di pusat oleh-oleh yang di Sawangan. Terus itu yang di kota ya, oh masih di kota, di Simpang Gorsatria ya. Simpang Gorsatria belum ya, belum saya sampaikan karena Simpang Gorsatria ini sebenarnya kalau pagi hari Minggu ya, hari Minggu kalau pagi emang ada sunmor ya, kalau siang emang udah mulai ramai, kalau sore emang biasanya ada event atau ada acara ya di GOR atau di sekitar GOR, emang banyak tempat makan mungkin atau tempat hiburan yang lain, jadi untuk lalu lintas pasti ramai. Untuk di Simpang 4 Gorsatria atau Simpang Aston ini, lancar, sebenarnya lancar, sepeda motor, mobil pribadi dari keempat lagi simpang, sama ramainya juga yang menuju ke arah office, ke arah utara, ke arah GOR, ini lancar semuanya, ramai, ini juga ramai wajar, bukan yang padat atau kemacetan, ini tidak ada sama sekali. Itu di Simpang GOR Satria, di sebelahnya juga sama ya, di Simpang Kebondalem juga sama, ini lancar sekali, sepeda motor, mobil pribadi, satu arah, dari arah barat menuju arah timur, yang dari arah selatan juga sama ya, terusan dari Simpang Srimaya tadi atau Simpang Sutosuman yang menuju ke office, ini lancar semuanya di kota, jadi lancar. Terus ada lagi mungkin di Simpang Sokaraja ya, Simpang Sokaraja ini simpang perbatasan yang menuju arah Purbalingga, menuju ke arah Banyumas, ini juga lumayan ramai ya, sepeda motor, mobil pribadi, kendaraan barang belum terlalu banyak, bus juga belum terlalu banyak, ini masih lancar.

0: ya, sepeda motor, mobil pribadi, ada juga kendaraan barang, bus ya, tapi masih aman banget untuk yang mau melewati jalan gerilya. Terus terakhir mungkin saya sampaikan di Aji Barang ya, Aji Barang ini, Cimang Aji Barang ini, emang simpang terusan ya, yang dari arah jalan gerilya untuk kendaraan barang, bus, biasanya pantauan terakhir ada di jalan, maaf, di simpang Aji Barang, yang mau menuju ke arah selatan atau menuju ke arah barat, yang biasanya ke selatan, ke arah jalur selatan ya, atau ke arah Bandung, bisa lewat sana. Terus yang jalur utara yang bisa melewati Jakarta ya, mau ke arah Brebes ke Jakarta bisa melewati situ. Tapi untuk sore hari ini masih lancar lah, untuk lancar sekali malah untuk di Simpang Aji Barang. Ini yang rame-rame di dalam kota ya, rame-rame yang lancar tapi bukan yang padat. Jadi yang mau berlalu lintas atau mau jalan-jalan atau mau mungkin pulang kerja ya, ada yang hari Minggu kerja mungkin, ini juga masih lancar di dalam kota ini yang melewati simpang-simpang dalam kota. Jadi aman banget yang mau, apalagi yang mau ke perbatasan atau tadi ke Sukaraja, Jepara, ini lancar semuanya.
1: Baik.
0: Mungkin itu aja ya
1: Baik.
0: laporan pada sore hari ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke studio Pro 1 FM.
1: Baik, terima kasih Mas Hasi. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas kembali.
0: Siap, sama-sama, selamat sore.
1: Selamat sore. Pendengar Anda bisa kembali mengupdate info lalu lintas selanjutnya besok pagi pukul 6.45 menit waktu Indonesia Barat.
2: Sekian info lalu lintas. Lalu lintas. Lalu lintas.
3: Esensi buku Pro 1 RRI Purwokerto. Kampusku Sarang Hantu, Kesurupan Masal di Kampus, karya Jusmeru. Kehidupan kampus biasanya identik dengan kegiatan belajar, organisasi, olahraga, hingga seni. Begitu pula kampus di Purwokerto dalam kisah fiksi karya Jusmeru ini. Kampus digambarkan hidup dari pagi hingga malam, penuh aktivitas mahasiswa, dosen, dan pegawai. Namun, di balik kesibukan itu tersimpan misteri yang perlahan muncul lewat rangkaian kejadian aneh. Dimulai dari senam Jumat pagi yang seharusnya ceria, dua peserta, Sisilia dan Saliman, tiba-tiba tertawa keras sambil melotot dan bergerak tak terkendali. Suasana riang berubah mencekam ketika mereka diduga mengalami kesurupan. Belum hilang keterkejutan itu, sore harinya dua orang kembali kerasukan saat pertandingan voli. Puncaknya terjadi malam hari ketika mahasiswa merayakan pemilihan ketua himpunan. Lebih dari 10 mahasiswa berlarian sambil tertawa dan menjerit seperti penari kuda lumping. Semua panik hingga Mbah Mino, sesepuh kampung, dipanggil ke kampus. Menurutnya, semua kejadian itu terjadi karena waktu kegiatan kampus berbarengan dengan jadwal kegiatan makhluk halus yang juga menghuni area tersebut. Ia pun membuat kalender berdasarkan primbon Jawa, hari baik, hari naas, hingga hari taliwangke, agar aktivitas kampus tidak lagi mengusik dunia gaib. Cerita ini menggabungkan suasana kampus yang dinamis dengan misteri lokal penuh nuansa budaya. Fiksi yang segar, mencekam, sekaligus menggugah imajinasi. Demikian esensi buku Kampungku Sarang Hantu, Kesurupan Masal di Kampus, karya Jusmeru. Dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. 101 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Saatnya Anda simak Siaga Negeriku, produksi RRI Purwokerto.
2: Selamat sore, pendengar Pro 1, masih bersama saya Arya Setia. Kali ini saya akan hadirkan beberapa informasi menarik ya, terutama seputar mitigasi kebencanaan tentunya di Siaga Negeriku. Bersama saya Arya Setia dengan Koordinator Mitigasi Damara Sakti. Seperti biasa kita awali Siaga Negeriku dengan

0: akan menyimak update info perakhiran cuaca ya. Tentunya bersama perakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap. Sore hari ini saya sudah tersambung dengan Pak Dias Ahmad Rifai. Selamat sore Pak Dias.
1: Selamat sore Pak Arya.
0: Iya, silakan info cuacanya seperti apa nih untuk kondisi Banyumas atau khususnya Banyumas dan sekitarnya. Silakan.
1: Oke, terima kasih kepada Pak Arya dan RRI. Selamat sore pendengar setia RRI Program 1 Purwokerto dimanapun Anda berada. Salam tangguh. Berikut akan kami sampaikan ada perakhiran cuaca secara umum untuk wilayah Kota Cilacap dan Banyumas dan perakhiran cuaca maritim pada hari ini, hari Minggu, tanggal 11 Oktober 2026 untuk sore, malam, hingga dini hari. Berdasarkan pantauan menggunakan penginderaan jauh, baik itu citra 150 citra radar untuk sore hari ini, untuk wilayah Cilacap dan Banyumas terpantau cerah berawan hingga berawan. Dan untuk perakhiran cuaca yang pertama untuk wilayah Kota Banyumas, perakhiran cuaca secara umum cerah berawan hingga berawan. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 15 knot. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar antara 75 hingga 90%. Dan untuk perakhiran cuaca wilayah Kabupaten Cilacap secara umum cerah berawan hingga berawan. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 18 knot. Udara berkisar antara 24 hingga 28 derajat Celcius dan kelembapan berkisar antara 75 hingga 90%. Dan untuk kondisi perairan selatan Cilacap Pesta Purworejo, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, yang bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dan kecepatan berkisar antara 4 hingga 20 knot, saat gelombang laut berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Sebelum kami hari, sedikit informasi bahwa periode saat ini, baik itu wilayah Banyumas maupun Cilacap masih berada di fase musim kemarau. Kemudian kepada masyarakat diimbau untuk selalu menjaga kesehatan dan cukup olahraga agar badan tetap terasa hangat, karena pada saat musim kemarau kondisi rata-rata suhu cukup dingin dan sifatnya cenderung kering. Kemudian juga berhati-hati apabila membuka lahan maupun memusnahkan sampah dengan cara dibakar, karena dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Kemudian juga berhemat dan memanfaatkan air bersih dengan bijaksana, dan kepada masyarakat yang tinggal terutama di wilayah dataran tinggi ataupun yang jauh dari mata air, agar berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait dengan bantu kesediaan air bersih apabila dirasa membutuhkan. Juga kepada masyarakat diimbau untuk selalu mengupdate tempat informasi cuaca iklim kegempaan melalui info BMKG dan juga kunjung website kami di www.bmkg.go.id. Terima kasih dari Menteri Fai melaporkan dari Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap.
0: Baik, terima kasih Pak Dias. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas kembali.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kembali, kami informasikan untuk Anda ingin mengetahui update info cuaca selanjutnya pukul 7.30 waktu Indonesia Barat besok pagi, tentunya di Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, influenza umumnya dapat sembuh dengan sendirinya dalam waktu 5 hingga 7 hari. Namun masyarakat diingatkan untuk mengenali tanda bahaya influenza seperti sesak nafas dan demam tinggi yang tidak merespon obat penurun demam. Selengkapnya dilaporkan Septia Mala berikut ini.
1: Influenza umumnya dapat sembuh dengan sendirinya dalam waktu 5 hingga 7 hari. Namun masyarakat perlu mengenali tanda bahaya influenza seperti sesak napas dan demam tinggi yang tidak merespons obat penurun demam. Hal tersebut disampaikan epidemiolog Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Dr. Joko Mulyanto. Joko mengatakan penderita influenza perlu beristirahat dan memenuhi kebutuhan nutrisi selama mengalami gejala. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk memahami kapan harus beraktivitas dan kapan perlu beristirahat saat mengalami gejala influenza. Joko menjelaskan, tanda bahaya influenza yang perlu diperhatikan serta kondisi yang membutuhkan perhatian khusus.
2: Paham kapan dia harus beraktivitas, melanjutkan aktivitas, kapan dia harus beristirahat ketika dia mengalami gejala. Yang ketiga, tahu kapan red flag-nya kan gitu ya. Kalau memang tandanya memang sudah demamnya tinggi sekali atau terdapat sesak napas, dan juga memang perlu diberikan perhatian khusus terhadap orang tua, lansia, dan anak-anak gitu ya. Jika itu yang terkena, itu perlu diberikan perhatian khusus untuk memastikan bahwa kondisinya tidak menurun dengan.
1: Joko menambahkan, penderita influenza perlu memeriksakan diri apabila mengalami sesak atau gangguan pernapasan yang berlebihan, demam tinggi, terutama pada anak-anak yang tidak merespons obat penurun demam juga perlu diperiksakan apabila berlangsung berkepanjangan. Selain penanganan saat mengalami gejala, Joko mengatakan pencegahan penularan influenza dapat dilakukan dengan menjaga daya tahan tubuh, mencukupi kebutuhan nutrisi, beristirahat, menggunakan masker, dan mencuci tangan. Vaksinasi influenza juga dapat diberikan terutama kepada kelompok berisiko, seperti anak-anak dan lanjut usia. Septia Mala melaporkan.

0: Awalnya hanya tumpukan daun kering. Lalu kita selipkan bungkus plastik, botol bekas hingga styrofoam. Tapi api itu tidak benar-benar menghilangkan sampah. Dia hanya mengubahnya menjadi racun yang terbang, menyelinap di bawah pintu tetangga, dan masuk ke paru-paru anak-anak kita. Setiap kepulan asap hitam yang kita buat adalah napas yang kita curi dari orang lain. Dioksin, karbon dioksida, itu bukan sekedar istilah kimia. Itu adalah ancaman nyata bagi jantung dan pernafasan keluarga kita. Mari berhenti membakar sampah. Bukan karena takut denda atau aturan hukum, tapi karena kita peduli pada hak orang lain untuk menghirup udara bersih.
1: Masih di Siaga Negeriku, dan berikutnya ini kita akan simak laporan dari Damara Sakti terkait dengan kemarau 2026 yang turut mempengaruhi pergerakan harga sejumlah bahan pangan di Kabupaten Banyumas. Harga beras disebut mengalami kenaikan karena belum memasuki panen raya. Pemerintah daerah pun memperkuat intervensi pasar melalui gerakan pangan murah dan penyaluran bantuan pangan untuk menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat. Berikut laporan Damara Sakti selengkapnya.
2: Harga sejumlah bahan pangan di Kabupaten Banyumas mengalami kenaikan di tengah kondisi kemarau 2026. Salah satu komoditas yang mengalami kenaikan adalah beras seiring belum masuknya masa panen raya. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Banyumas Sugiyarti mengatakan, kenaikan harga pangan menjadi perhatian pemerintah karena dapat meningkatkan pengeluaran masyarakat.
3: Harga bahan pangan sangat bergejolak ya, apalagi beras memang kondisi panenan itu kan juga belum panen raya. Jadi memang ada kenaikan. Makanya jadi dari pemerintah menyalurkan bantuan pangan ini untuk mengurangi pengeluaran masyarakat karena memang kondisi sekarang ada kenaikan harga bahan pangan pokok.
2: Untuk menjaga keterjangkauan harga, pemerintah daerah bersinergi dengan sejumlah mitra, termasuk Perumbulok dan PPI, melalui gerakan pangan murah. Menurut Sugiyarti, masyarakat dapat memperoleh berbagai bahan pangan dengan harga di bawah harga pasar melalui kegiatan tersebut. Selain gerakan pangan murah, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Banyumas juga menyalurkan cadangan pangan pemerintah daerah berupa bantuan beras. Bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat yang tidak termasuk penerima bantuan pangan dari pemerintah pusat. Sementara itu, pimpinan cabang Bulog Banyumas Prawoko Setiaji mengatakan penyaluran bantuan pangan beras terus dilakukan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan. Pada kuartal ketiga 2026, penyaluran bantuan pangan dilakukan selama 3 bulan dengan jumlah hampir 26 ribu ton. Penyaluran serupa juga direncanakan untuk 3 bulan berikutnya.
4: Untuk Bulog Banyumas sendiri, untuk saat ini yang 3 bulan kita salurkan hampir 26 ribu ton lebih, Pak, untuk 3 bulan ini. Untuk 3 bulan depan, insya Allah juga sama ya, Bapak. Dan kemarin di Januari-Februari kita juga sudah menyalurkan sebelumnya untuk alokasi 2 bulan.
2: Ia menambahkan Bulog Banyumas sebelumnya juga telah menyalurkan bantuan pangan pada periode Januari dan Februari 2026. Damara Sakti melaporkan.
1: Mendengar laporan dari Damara Sakti tadi sekaligus mengakhiri bersamaan kita dalam Siaga Negeri untuk edisi sore hari ini. Saya Arya Setia dengan Koordinator Mitigasi Damara Sakti pamit undur diri. Salam sehat, salam tangguh bencana, dan salam kemanusiaan.
5: Sampai di sini Siaga Negeriku. Produksi RRI Purwakarta. Sampai jumpa.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus. Dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan, kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
1: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI?
1: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo.

0: keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog interaktif Mutiara Pagi, inspirasi pagi, penyejuk hati.
6: Inspirasi pagi, penyejuk hati. La ilaha illahu.
7: Ayo Bang John, patoklah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
8: Sabarlah kok Dekba. Gimana mau cepat ini? Gak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
7: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
8: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangnya dulu. Lai, oleh. Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang dah.
9: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
8: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?
0: Pro 1 Purwakarta, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwakarta. YouTube RRI Purwakarta, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, baru-baru ini ada salah satu akun TikTok bernama Desni.Ari.Pujaran3 pada bulan Oktober tanggal 10 yang lalu mengunggah video yang menampilkan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dengan narasi video pernyataan undur diri Wapres RI Gibran Raka Buming. Dan per hari ini video itu telah mendapatkan puluhan tanda suka, puluhan komentar, dan puluhan kali dibagikan oleh pengguna TikTok lainnya. Melihat video ini, tim pemeriksa fakta Mavindo, Turnpack Hoax, ini menelusuri kebenaran klaim dengan memasukkan gambar screenshot melalui Google Lens. Hasilnya ditemukan video serupa pada kanal YouTube milik Solo Times yang tayang pada 16 Juli tahun 2024 yang lalu. Video aslinya merupakan momen ketika Gibran menyerahkan surat pengunduran diri sebagai wali kota Solo kepada pimpinan DPRD Kota Surakarta pada Selasa 16 Juli 2024. Kemudian Turnpack Hoax menelusuri lebih lanjut dengan memasukkan kata kunci, Wapres Gibran serahkan surat pengunduran diri ke mesin pencari Google. Sepanjang penelusuran tidak ditemukan informasi maupun pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim Gibran serahkan surat pengunduran diri sebagai wakil presiden. Faktanya, video aslinya merupakan momen ketika Gibran menyerahkan surat pengunduran diri sebagai wali kota Solo kepada pimpinan DPRD Kota Solo pada Selasa 16 Juli yang lalu. Jadi, unggahan video bernarasi Wapres Gibran serahkan surat pengunduran diri merupakan konten yang menyesatkan atau misleading content. Jadi untuk masyarakat, diharapkan selalu waspada dengan berbagai macam informasi ataupun berita khususnya yang didapatkan melalui media sosial.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan kita bersama.
4: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
5: Udah, tenang aja. Sekarang, kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
4: Halo RRI?
5: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih kali.
3: Hai Tika, selamat pagi.
1: Ih, Roman.
4: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu mau ke sana aja jalannya rusak. Kalau mau muter jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif, cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
5: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
4: Halo RRI?
5: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.

0: Mendengar puluhan karya seni lukis memenuhi ruang pamer Heterospace Purwokerto dalam gelaran Neomoy Indie pada hari Jumat kemarin. Pameran yang melibatkan 50 pelukis Banyumas ini dibuka untuk masyarakat umum dan berlangsung hingga 14 Oktober 2026 mendatang. Acara Ikatan Pelukis Banyumas ini dibuka oleh PLT Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Junaidi. Pameran ini juga menghadirkan penafsiran baru terhadap tradisi seni lukis yang dikenal dengan sebutan Moy Indie atau Hindia Molex. Gaya itu secara historis lekat dengan penggambaran landscape alam seperti pegunungan, pesawahan, sungai, dan kehidupan pedesaan. Penambahan kata neo yang berarti baru ini menandai upaya menghadirkan kembali tema keindahan alam Indonesia melalui pendekatan para pelukis masa kini. Setiap seniman memiliki kebebasan untuk mengolah gagasan dan menentukan cara visual mereka sendiri. Wakil Ketua Komunitas Thomas Sudoro menjelaskan bahwa pameran ini memberi ruang bagi para pelukis untuk menampilkan gagasan dan kreativitas melalui karya masing-masing. Penjelasan itu sejalan dengan konsep pameran yang tidak membatasi seluruh peserta pada satu pendekatan visual.
1: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim

0: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
1: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI?
1: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
4: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini Om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong Om. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? Iya. Makasih ya.

0: Jakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.

Mendengar krisis air bersih melanda sejumlah wilayah di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, seiring dengan tingginya pemakaian di musim kemarau. Namun mirisnya, meski pelanggan selalu tertib membayar tagihan setiap bulannya, namun kucuran air PDAM justru sering macet atau ngadat. Dan kondisi ini membuat warga harus memutar otak demi memenuhi kebutuhan harian seperti mandi, memasak, hingga mencuci. Dan tidak sedikit warga yang terpaksa merogoh kocek lebih dalam untuk membeli air galon kemasan. Salah seorang warga Karangklesem mengungkapkan kekecewaannya atas pelayanan penyediaan air bersih yang dinilai kurang siap menghadapi dampak musim kemarau. Ia menilai ketidakpastian

Pihak Perumda mengklaim telah menempuh berbagai langkah perbaikan teknis maupun operasional, di antaranya menghidupkan sumur dalam cadangan serta mengoptimalkan sumber air existing, kemudian mengatur katup pembagi agar distribusi air merata, mencari dan menambah potensi mata air baru di sekitar lokasi, dan juga melakukan perbaikan cepat pada titik-titik kebocoran pipa. Nah, kita berharap ya pendengar, semoga permasalahan kekeringan ini bisa segera teratasi sehingga masyarakat kita tentunya bisa menikmati ataupun tetap bisa mendapatkan pasokan air. Sembari kita berdoa ya, semoga musim hujan segera turun dan membasahi kota Purwokerto sehingga bisa mengatasi berbagai macam kendala khususnya kekurangan air di musim kemarau yang cukup panjang ini.

Pendengar dan kaum muslimin muslimat di menurut Anda berada sekarang waktu di studio Pro 1 RRI Purwokerto menunjukkan pukul 17.40 menit. Saatnya berkumandang azan maghrib untuk wilayah kota Purwokerto dan sekitarnya.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila umatku sudah mengagungkan dunia, maka kehebatan Islam akan tercabut darinya. Dan apabila umatku meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka diharamkan atas mereka keberkahan wahyu. Dan apabila umatku saling menghina satu sama lain, maka jatuhlah mereka dari pandangan Allah. Hadis riwayat Hakim.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. 101 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat menjalankan ibadah salat maghrib bagi Anda pendengar dan kaum muslim muslimat di wilayah Banyumas dan sekitarnya ya. Dan masih banyak sajian menarik yang siap kami hadirkan untuk Anda. Masih ada satu sesi lagi saya menemani Anda di Purwokerto sore ini. Pastikan terus bersama kami.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Pendengar Lintas Informasi Pro 1 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Persaingan usaha kuliner membuat pelaku UMKM perlu menjaga pelanggan sekaligus menyesuaikan biaya produksi. Kondisi tersebut juga dihadapi para pelaku UMKM di Slawi, Kabupaten Tegal di tengah perubahan harga bahan pokok. Selengkapnya dilaporkan Nisrina Alifa.
2: Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM kuliner di Slawi, Kabupaten Tegal melakukan berbagai cara untuk mempertahankan pelanggan di tengah persaingan usaha. Salah satunya dilakukan dengan menjaga kualitas produk dan mempertahankan cita rasa agar tetap konsisten. Selain itu, pelaku usaha juga memberikan promo tertentu kepada pelanggan, terutama bagi yang melakukan pembelian dalam jumlah banyak. Sutejo, salah satu pelaku UMKM kuliner di Slawi, mengatakan, menjaga cita rasa menjadi salah satu cara yang dilakukan agar pelanggan tetap mendapatkan produk dengan rasa yang sama.
3: Saya kalau buat promo itu, saya kalau yang beli banyak itu saya tak kasih bonus, nggak ngecewain itu pelanggan, nggak tak kurangin sih apapun, tetap aja itu bumbu itu, apa racikannya bumbu itu tetap sama, walaupun itu apa harga baku naik tetapnya harus samain itu.
2: Selain menghadapi persaingan usaha, pelaku UMKM juga dihadapkan pada perubahan harga bahan pokok yang digunakan untuk diproduksi. Perubahan harga tersebut turut membuat biaya belanja bahan yang dikeluarkan untuk menjalankan usaha mengalami kenaikan. Sutejo menyebut jumlah bahan yang diperoleh dengan uang belanja yang sama kini tidak sebanyak sebelumnya. Kondisi ini menjadi salah satu perubahan yang dirasakan dalam kegiatan produksi sehari-hari.
3: Ya, perubahannya yang mau dulunya belanja misalnya 100 ribu beli bahan itu banyak, sekarang kok 100, istilah beli situ kan sampai 150, menurun lah itu.
2: Dengan kondisi tersebut, pelaku UMKM tetap menjalankan usaha dengan menyesuaikan pengeluaran untuk kebutuhan bahan produksi. Upaya mempertahankan pelanggan dilakukan mulai konsistensi kualitas, cita rasa, serta pemberian promo pada konsumen. Nisrina Alifa melaporkan.
0: Lintas Informasi Pro 1.
4: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi ya. Tentunya masih ada saya Arya Setia. Di sesi terakhir Purwokerto sore ini saya akan hadirkan tentunya lagu-lagu terbaik ya dan juga info-info menarik untuk menemani suasana istirahat Anda yang mungkin baru sampai di rumah habis jalan-jalan bersama keluarga hari mingguan ya. Atau juga Anda yang mungkin saat ini masih dalam perjalanan ya. Ini sedang menggunakan mobil ya, tetap hati-hati, fokus, konsentrasi. Jangan terus akhirnya tidak konsen ya. Apalagi kalau di jam-jam ini biasanya arus lalu lintas di kota Purwokerto ini masih lumayan ramai ya. Dan pastinya kalau ngantuk mending minggir ya. Istirahat, apalagi ini pas maghrib. Jadi yang belum menjalankan ibadah sholat maghrib ya, pastinya selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk kesempatan sore hari ini ya. Oke, saya sudah menyiapkan info-info menarik, tapi nanti akan saya hadirkan setelah lagu-lagu berikut ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.
2: Rosato, channel informasi dan inspirasi.

untuk para wanita cantik yang ada di luar sana ya. Tetaplah menjadi wanita cantik untuk semuanya, untuk keluarga, untuk pasangan, untuk anak-anak, dan untuk semua orang yang ada di sekitar, dengan menebarkan virus-virus kebaikan dan bermanfaat bagi orang lain. Karena ya, namanya cantik itu bukan dalam artian cantik secara wajah saja ya, tapi cantik secara perilaku, cantik secara tutur kata, perbuatan, dan pastinya bisa memberikan manfaat bagi sekelilingnya, begitu ya. Lagunya keren banget ya, walaupun lagu lama tapi ternyata masih asik sekali untuk kita nikmati ya di kesempatan petang kali ini. Semoga ini bisa memberikan suasana damai, memberikan kebahagiaan bagi Anda. Oke, ada satu informasi pendengar kali ini terkait dengan persiapan Jawa Tengah ya untuk menghadapi Porprov di Semarang. Porprov Jawa Tengah di Semarang tanggal 25 hingga 31 Oktober mendatang. Salah satu yang saat ini sedang mempersiapkan diri adalah Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Kabupaten Banyumas yang sedang melakukan training center atau pemusatan latihan bagi 16 atletnya di Hotel Dominic Purwokerto sejak 1 hingga 21 Oktober. Nah, langkah ini diambil untuk mematangkan persiapan dan mencapai target 2 medali emas di ajang Porprov mendatang. Program intensif ini difokuskan pada penguatan 3 aspek utama yakni fisik, mental, dan teknik bertanding. Harapannya seluruh atlet ini dapat tampil maksimal saat berlaga di tingkat provinsi. Kepala Pelatih Panjat Tebing Indonesia Santi bersama tim pelatih telah menyusun skema latihan terukur untuk menjaga kestabilan kondisi para atlet menjelang kompetisi. PT Banyumas juga berharap masa karantina ini dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kapabilitas dan menjaga konsistensi dari performa atlet itu sendiri. Sementara itu, Ketua Umum FTI Banyumas Widodo Sugiri mengungkapkan bahwa panjat tebing ini merupakan salah satu cabang olahraga unggulan Banyumas yang diharapkan menjadi lumbung medali untuk mengerek posisi kontingen di papan atas klasemen. Nah, modal berharga sebelumnya telah diraih oleh kontingen Banyumas setelah sukses mengamankan peringkat pertama pada babak pra-proprov raihan itu tentu menjadi lecutan motivasi untuk mengulang sukses serupa di panggung Porprov Jawa Tengah 2026 mendatang.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabar Ibu, udah sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya

di tahun 17 sesaat lagi akan menghadapi Singapura ya dalam ajang kualifikasi Piala Asia U17 dan pertandingan akan diselenggarakan sesaat lagi pukul 19 waktu Indonesia Barat. Walaupun sayang sekali tidak ada yang menyiarkan ya, no live dimanapun gitu. Informasi yang saya dapatkan memang di stadion di Singapura itu belum memadai untuk dilakukan siaran langsung. Nah, Indonesia asuhan Coach Timo ini harus menang ya agar bisa menjadi juara grup B kualifikasi Piala Asia karena hanya juara grup yang berhak lolos ke Piala Asia Wanita U17 tahun depan. Jadi ketika timnas Indonesia nanti berhasil mengalahkan Singapura, maka tiket Piala Asia tentu menjadi milik Indonesia. Sebaliknya ketika gagal mengalahkan Singapura, otomatis ya ini pialanya atau tiketnya akan menjadi milik Singapura. Nah, dengan performa Indonesia sejauh ini, peluang untuk lolos Piala Asia Wanita U17 terbuka lebar ya. Kenapa? Karena Indonesia sebelumnya di dua partai sebelumnya ini berhasil mengalahkan Bahrain dengan skor 2-0 dan mengalahkan Arab Saudi dengan skor 3-1. Dan tidak hanya itu, sepanjang 2026 Indonesia sudah bermain 7 kali dengan hasil 6 kali menang dan sekali kalah. Satu-satunya kekalahan ini adalah melawan Thailand, maka dengan semangat bertanding yang luar biasa ini, tentu anak asuh Coach Timo tentu memiliki kans untuk lolos ya. Nah, sekedar diketahui bahwa dalam sejarah Piala Asia Wanita U17, Indonesia ini ternyata baru berpartisipasi sebanyak 2 kali. Pertama itu di tahun 2005 dan kedua di tahun 2024. Dan dalam 2 kali partisipasi, Indonesia selalu kalah di fase grup. Bahkan dalam 2 kali peristiwa itu atau 2 kali partisipasi itu, Indonesia hanya bisa mencetak 1 gol. Dan di mana di Piala Asia Wanita tahun 2025, Indonesia dibantai Korea Selatan dengan skor 0-15. Kemudian Thailand 0-11, kalah dari India 0-6. Dan pada tahun 2024, Indonesia kalah dari Filipina 1-6, kalah dari Korea Selatan 12-0, dan kalah dari Korea Utara 9-0. Nah, kita berharap dan berdoa semoga di tahun ini timnas kita bisa menang ya melawan Singapura dan lolos ke Piala Asia Wanita U17 tahun depan. Amin ya robbal alamin.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om, kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow.
2: Opa, giongna? Opa, keten, 이런 풍경 마지막으로 보고 싶다고 했잖아. 오빠, 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마, 응? 나 이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠, 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야, 자전거야, 자전거. 오른쪽으로.
3: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
4: Mata ngantuk habis makan siang. Kerja jadi kurang semangat. Tenang, goyang dulu biar joss.

0: istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0836 atau SMS dan WA ke 0811 2540 9 11.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto, asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Pendengar, ada kabar untuk warga Purwokerto dan sekitarnya ya. Ini satu kabar yang dihadirkan ya untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya, bahwa besok pagi ini akan dilaksanakan sholat meminta hujan ya, atau sholat istisqo dan doa bersama masyarakat Purwokerto dan sekitarnya di lapangan Alun-Alun Purwokerto hari Senin tanggal 12 Oktober 2026 mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Himbauan dan undangan pelaksanaan sholat istisqo dan doa bersama kepada masyarakat Purwokerto dan sekitarnya, mari kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diturunkan hujan yang membawa keberkahan, kesuburan, dan kebaikan bagi negeri kita tercinta. Bersama Khotib Profesor Dr. Ridwan MAG dengan Imam Dr. M. Sofyan Mubarir LCMA Al-Hafidz. Jadi terbuka untuk umum, ajakan untuk hadir dan ajak keluarga, sahabat, serta masyarakat sekitar. Semoga Allah mengijabah doa kita bersama. Sekali lagi, Senin 12 Oktober 2026 mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat di lapangan Alun-Alun Kota Purwokerto. Terbuka untuk umum. Sekali lagi, silakan boleh siapapun hadir untuk ikut melaksanakan sholat istisqo dan juga doa bersama.

Pendengar, ternyata hanya sampai di sini saya menemani Anda di Purwokerto sore ini ya. Setelah ini nanti ada Purwokerto malam bersama Kiki yang akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bambu Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
3: Anak mami, keliling komplek doang pakai helm, cupu.
4: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Untuk itu, kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara.
2: Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku.
0: Indonesia dan Mesir sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi. Pemerintah menurunkan pajak penghasilan royalti buku menjadi 1,5%. Panama menetapkan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,7. Dengar inilah warta berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara membahas berbagai kerjasama. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Presiden Mesir El-Sisi sepakat untuk mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Presiden Prabowo juga mengapresiasi pembentukan lembaga dan investasi patungan kedua negara. Lembaga investasi patungan akan melakukan suntikan dana pada proyek strategis yang dikembangkan Indonesia dan Mesir. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam keterangan pers bersama Presiden El-Sisi usai menggelar pertemuan selama 3,5 jam di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Pertama, saya yakin dan melalui tadi pembicaraan-pembicaraan yang sangat intensif dan produktif. Kunjungan yang mulia kali ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kemitraan tersebut. Kemitraan tersebut memerlukan kerjasama yang konkret yang akan membawa manfaat nyata bagi kedua masyarakat kita. Kami juga sepakat untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang. Bidang ekonomi, terutama bidang perdagangan, investasi, dan untuk itu kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara. Saya juga menyambut baik inisiatif pembentukan Joint Investment Fund oleh lembaga investasi kedua negara kita.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Sementara itu Presiden El-Sisi mengatakan kerjasama Indonesia dan Mesir difokuskan untuk memberikan manfaat bagi rakyat termasuk di bidang ekonomi. Indonesia dan Mesir akan menghilangkan berbagai hambatan investasi.
5: Kerjasama yang betul-betul akan dirasakan manfaatnya, dan dalam konteks ini kami sepakat untuk memberikan perhatian khusus untuk kerjasama ekonomi dan bisnis yang akan menyesuaikan dengan kemampuan dengan dua negara yang begitu besar, dan untuk mengangkat neraca perdagangan untuk bisa sampai 5 miliar dolar pada 2030 dengan melanjutkan semua upaya untuk menghilangkan semua yang menjadi rintangan.
3: Indonesia dan Mesir juga menandatangani sejumlah kerjasama atau MOU di bidang pertahanan, kelautan dan perikanan, investasi dan pendidikan. Khusus untuk sektor pendidikan, bahasa Indonesia kini telah diajarkan di kampus ternama di Mesir Al-Azhar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menurunkan pajak penghasilan atau PPH royalti buku dari sebelumnya sebesar 15% menjadi 1,5%. Zahrotin Alzanah menyampaikan laporannya.
2: Sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan.
6: Pemerintah tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku dengan menurunkan tarif PPH dari 15% menjadi 1,5%. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan tersebut telah memperoleh izin prakarsa Presiden Prabowo Subianto dan memasuki tahap harmonisasi. Pemerintah juga berupaya mengembangkan karya sastra Indonesia menjadi produk kreatif bernilai ekonomi seperti film, animasi, dan game.
2: Sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku yang awalnya PPH finalnya awalnya 15% menjadi 1,5%. Rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan ini telah memperoleh persetujuan izin prakarsa dari Bapak Presiden dan telah melalui tahapan partisipasi bermakna untuk selanjutnya memasuki proses harmonisasi.
6: Sementara itu, Deputi Bidang Kreativitas Media Kementerian Ekonomi Kreatif, Cecep Rukendi mengatakan, penguatan industri penerbitan dilakukan melalui kolaborasi penulis, penerbit, dan pelaku industri kreatif. Upaya ini diwujudkan melalui Festival Literaria 2026 yang menghadirkan ruang temu bisnis, pameran kekayaan intelektual lokal, serta pembekalan pemahaman kontrak bagi penulis dan produser Alih Wahana.
7: Penyelenggaraan Literaria 2026 ini merupakan hasil sinergi yang luar biasa. Tahun ini kami berkolaborasi erat dengan Festival Negeri Elok guna memperkaya ragam program yang mengangkat narasi dan kekayaan budaya Nusantara. Melalui kolaborasi ini, kemasan festival menjadi lebih inklusif, relevan, dan memiliki daya tarik lintas generasi.
6: Pemerintah berharap penurunan PPH royalti buku dapat memperkuat keberlanjutan industri penerbitan nasional. Selain itu, pengembangan kekayaan intelektual diharapkan membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi para penulis dan pelaku industri kreatif. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging untuk memperluas penyerapan hasil peternakan nasional. Laporan selengkapnya bersama dengan Alfred Tutar.
8: Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging sebagai solusi jangka panjang bagi persoalan pemasaran hasil peternakan. Amran menyebut pembangunan fasilitas tersebut ditargetkan mulai pada 2027 dan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 1,5 hingga 2 tahun. Persiapannya akan dilanjutkan melalui studi kelayakan dengan perkiraan investasi awal sekitar 200 miliar rupiah untuk setiap pabrik dan berpotensi mencapai 250 miliar rupiah untuk fasilitas yang mencakup pengolahan daging.
9: Mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa mulai. Nah, mudah-mudahan 1,5 tahun, maksimal 2 tahun, tapi kalau bisa 1,5 tahun selesai. Ini adalah solusi permanen. Kami langsung telepon Menteri BUMN Pak Doni dan Menteri Perdagangan. Kalau pabriknya berdiri, impor tepung telur di stok.
8: Pembangunan pabrik tersebut diharapkan menjadi jalur penyerapan tambahan ketika produksi telur dan daging ayam dalam negeri sedang melimpah, tetapi tidak seluruhnya terserap pasar dalam bentuk segar. Melalui pengolahan menjadi tepung, hasil peternakan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk kebutuhan industri sesuai standar dan peruntukannya. Pemerintah juga menargetkan industri ini dapat mengurangi ketergantungan pada tepung telur impor, sekaligus membantu menjaga harga jual agar peternak tidak terus menghadapi tekanan ketika pasokan berlebih. Sementara itu, Direktur Utama Perumbulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa Bulog menjalankan penyaluran jagung untuk membantu memenuhi kebutuhan bahan baku pakan peternak. Dukungan pasokan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekosistem peternakan meskipun berbeda dari rencana pembangunan pabrik pengolahan hasil ternak.
10: Alhamdulillah sudah ada solusi permanen seperti disampaikan Pak Mentan. Jadi intinya rekan-rekan media, Bulog sudah menyalurkan dan menyiapkan semaksimal mungkin untuk para peternak. Ya, jadi upaya-upaya kami, contoh yang sempat kemarin dikeluhkan itu, sekarang sudah berdatangan Mufnasnya itu. Jadi kami dorong ya dari pusat-pusat sentra.
8: Rencana pembangunan 3 pabrik tersebut masih memerlukan studi kelayakan dan tindak lanjut persiapan. Pemerintah berharap industri pengolahan ini dapat memperluas pasar hasil peternakan, mengurangi ketergantungan impor tepung telur, serta meningkatkan kepastian penyerapan produksi peternak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mengerahkan 2 helikopter waterbombing untuk melakukan pemadaman karhutla di tengah keterbatasan jarak pandang akibat kabut asap. Gulista Kisra menyampaikan laporannya.
11: Minimnya faktor jarak pandang atau visibility membuat Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat hanya mengerahkan 2 dari 7 helikopter waterbombing pada hari Sabtu kemarin. Yaitu heli waterbombing MI-172 dan heli waterbombing Sikorsky EH-60A. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada hari Sabtu kemarin, tanggal 10 Oktober tahun 2026, helikopter MI-172 melakukan satu sorti pemadaman di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya yang rencananya terbang pukul 11 siang. Namun karena visibility yang mengalami drop yang sangat cepat di bawah 1000 meter, maka baru bisa terbang pada pukul 1.30 atau setengah 2 siang. Andi menjelaskan helikopter MI-172 melakukan 29 kali water drop dengan 116.000 liter air dengan waktu terbang selama 4 jam yang dimulai dari pukul setengah 2 siang sampai setengah 6 sore dan berhasil melakukan pemadaman kurang lebih 3 hektar dari 6 hektar lahan yang terbakar.
12: VN-8424 izin melaporkan kegiatan kami hari ini. Kami melaksanakan satu sorti. Sorti satu sesuai dengan arahan. Kami berada di Teluk Bakung, Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Kami berhasil melaksanakan 29 kali water drop dengan 116.000 liter air pada saat kami meeting area
11: Kabupaten. Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky EH-60A registrasi N61AA melalui operator PT Sentra Multi Aviasi atau CMA. Kendala serupa saat melakukan satu sorti waterbombing di Desa Pembedilan Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang dengan 40 kali water drop atau 160.000 liter air.
13: Untuk jumlah jam kegiatan hari ini 3 jam 18 menit. Jumlah bombing 40 bombing, akumulasi kegiatan 70 jam 9 menit, total sorti 22 sorti. Untuk heli servis itu dari siang 5.
11: Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km. Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km yang membuat kondisi ini membuat pemadaman yang dilakukan masih kurang maksimal. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat terus meningkat. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
14: Ya tiap hari ya, buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli.
15: Kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat meningkat. Situasi ini dimanfaatkan sebagian warga dengan membeli air bersih untuk kemudian dijual kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Salah seorang warga Muslihin mengaku selain dikonsumsi sehari-hari, dirinya juga membeli pasokan air untuk dijual kembali kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih di tengah kondisi kekeringan. Di sisi lain, dirinya juga berharap ketersediaan air bersih tetap terjaga dan dapat dijangkau dengan harga yang terjangkau. Pasalnya air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap hari, baik untuk memasak, mandi, maupun keperluan rumah tangga lainnya.
14: Ya, tiap hari ya, buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli. Ya. Satu tower 125, ada yang 130, Pak. Enggak, Mas. Rata-rata 125.
15: Sementara itu, salah seorang petani di Kota Palangkaraya bernama Basuki mengeluhkan ancaman gagal panen akibat minimnya pasokan air di lahan pertanian. Menurut Basuki, kendala pada musim kemarau saat ini yang paling dominan itu adalah permasalahan air dan penyakit tanaman sehingga hasil padi kurang maksimal.
16: Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit. Karena kalau kita lihat di Kota Palangkaraya itu ya, itu lahan banyak yang kosong, tidak dimanfaatkan. Selain itu kalau kita bertani, kita tuh mencegah untuk kebakaran lahan. Nah, karena kita membuktikan sendiri di lahan gambut sebenarnya itu bisa ditanami padi.
15: Akibat dampak dari El Nino cukup kuat pada tahun 2026 ini mengakibatkan kekeringan di Kalimantan Tengah. Selain kabut asap kebakaran hutan dan lahan, ancaman gagal panen karena lahan petani kekurangan air. Namun terkait mengatasi kekurangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan sekitar 10 juta liter air bagi warga terdampak di seluruh kabupaten dan kota. Demikian dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Agak Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemanfaatan kecerdasan buatan membantu UMKM untuk meningkatkan produktivitas serta daya saing usaha. Namun pemanfaatannya perlu diimbangi dengan literasi digital agar teknologi tersebut tepat guna bagi pelaku usaha. Laporan selengkapnya bersama dengan Nadia Syarif.
17: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI membuka peluang bagi pelaku UMKM mengembangkan identitas merek, memperluas pemasaran, hingga meningkatkan efisiensi operasional usaha. Pemahaman terhadap kebutuhan bisnis dan kemampuan mengevaluasi hasil teknologi menjadi faktor penting agar pemanfaatan AI tidak sekadar mengikuti tren. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tri Arya Diana Kubon Tubuh kepada RRI mengatakan, digitalisasi UMKM perlu mencakup identitas usaha, pemasaran digital, serta transaksi digital. Menurutnya, pemanfaatan teknologi perlu diterapkan secara menyeluruh, mulai dari membangun merek hingga pencatatan transaksi untuk mendukung pengelolaan keuangan usaha.
18: Tentunya pihak pengusaha UMKM sudah harus melihat bahwa kemajuan teknologi atau penggunaan AI ini merupakan salah satu inovasi yang memang wajib mereka sudah harus pikirkan dan harus mereka upayakan sebagai salah satu yang merupakan komponen dari inovasi produk mereka. Jadi jangan dilihat bahwa ini sebagai sesuatu yang hanya tambahan saja untuk meningkatkan produksi atau penjualan, tapi standar minimal.
17: Sementara itu, pelaku UMKM sekaligus dosen bisnis digital Igusti Made Surya Dwi Payana menilai AI dapat membantu pelaku usaha dalam berbagai kebutuhan bisnis dengan lebih cepat dan efisien. Penggunaannya antara lain untuk membuat materi promosi, menyusun konten media sosial, membantu administrasi, serta menyiapkan respon terhadap pertanyaan pelanggan. Ia mengingatkan hasil AI tetap perlu dievaluasi dengan berpedoman pada pemahaman terhadap dasar bisnis, kebutuhan konsumen, serta kemampuan berpikir kritis.
19: Kalau yang sekarang harus diperlukan adalah bagaimana generasi muda kita ini harus paham AI ini itu bukan difungsikan sebagai pengganti manusia dalam berpikir, bukan. Nah, bahkan sebenarnya AI ini adalah bukan pengganti, melainkan adalah pendamping.
17: Selain kemampuan pengguna, keamanan data pelanggan dan identitas merek juga perlu menjadi perhatian dalam pemanfaatan AI. Pelaku UMKM diharapkan tidak langsung menggunakan hasil teknologi tanpa pemeriksaan, serta menghindari memasukkan informasi sensitif ke dalam aplikasi AI secara sembarangan. Penguatan literasi digital dan pendampingan berkelanjutan melalui kolaborasi pemerintah, institusi pendidikan, serta pelaku industri diharapkan dapat membantu UMKM memanfaatkan AI sesuai kebutuhan usaha. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Ratusan siswa SMK Negeri 1 Sanden Bantul memamerkan 300 game digital hasil buatan sendiri. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
20: Sebanyak 300 game digital dipamerkan oleh 216 siswa jurusan rekayasa perangkat lunak dari SMK Negeri 1 Sanden Bantul. Ratusan game ini dikembangkan para siswa selama periode Juni hingga September dan salah satunya bahkan berhasil masuk 5 besar nasional dalam ajang lomba karya siswa. Salah satu peserta pameran Maulida Riva mengaku terinspirasi dari game tipe Endless Runner berjudul Banana Kong. Dengan bantuan aplikasi Scratch 3 dan Gemini AI, ia mengembangkan versinya sendiri dengan menggunakan bahasa Jawa. Menurutnya, kendala utama dalam proses pembuatan game tersebut adalah spesifikasi laptop miliknya yang kurang memadai. Namun, setelah mendapatkan kesempatan menggunakan komputer yang ada di lab sekolahnya, ia pun akhirnya berhasil menyelesaikan karyanya.
21: Bisa 1 bulan, bisa 2 minggu kalau dikejar sama target, bisa 2 minggu. Pakai aplikasi Stretch.
22: Sulitannya apa?
20: Sementara itu, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sanden Sutopo menyatakan bahwa pihak sekolah memberikan kebebasan kepada para siswa untuk menciptakan karya terbaiknya. Namun, unsur edukasi dari tiap karya juga harus diutamakan.
23: Di mana di SMK 1 Sanden ada konsentrasi keahlian rekayasa perangkat lunak, jurusan yang terkait dengan informatika. Dan di antara materi pembelajaran di jurusan itu ada pembuatan. Untuk anak-anak kami bebaskan untuk membuat game, dengan demikian kita mengakomodir berbagai macam ide anak yang terkait dengan game, tidak ada batasannya.
20: Lebih lanjut, pameran game karya siswa ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa terhadap produk yang mereka kembangkan, sekaligus mendorong kreativitas dalam menghasilkan karya digital yang inovatif.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, pemerintah Panama mengumumkan penetapan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi bermagnitudo 7,7. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan status tanggap bencana tersebut untuk mengkoordinasikan upaya bantuan dan membantu masyarakat yang terdampak gempa bumi dahsyat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Thierry Henry menyebut kondisi yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia menjadi pelatih bagi tim North London Legend, sedangkan Dwight York mengungkapkan melatih menjadi salah satu kegiatan yang ia nikmati saat ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
24: Menyebut, kondisi fisiknya yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia memilih menjadi pelatih bagi tim North London Legends. Hal tersebut diungkapkan Andre dalam konvensi pers usai pertandingan persahabatan bertajuk 2026 Champions Impact The Rivalry Returns di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan tadi malam. Pertandingan yang mempertemukan legenda Arsenal di tim North London Legends dan legenda Manchester United di tim United Legends. Andre menjelaskan ia ingin ikut bermain bersama dengan rekan-rekannya, namun kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk bermain.
25: Oh, kalau saya otot tangan menyuruh saya untuk menjadi pelatih, tapi tubuh saya menyuruh saya untuk pergi bermain. Beberapa waktu lalu saya bermain dan saya mengalami sedikit cedera. Jadi saya tetap ingin berada di sini, saya tetap ingin hadir dan saya ingin tetap ingin duduk di bangku cadangan dan melihat dari pinggir lapangan bersama semua orang di sini. Tapi ya, lengan saya menyuruh saya untuk berada di bangku cadangan.
24: Melalui kesempatan yang sama, Dwight York mengungkap melatih menjadi salah satu kegiatan yang ia nikmati saat ini. Karenanya ketika kesempatan itu datang, ia langsung memilih menjadi pelatih.
25: Tentu saja saya beralih ke kepelatihan. Jadi itu adalah keputusan yang mudah dan fakta bahwa kami semua berada di ruang ganti. Jadi saya mengambil prioritas untuk melatih. Ini adalah sesuatu yang saya benar-benar nikmati sekarang. Ini menyenangkan. Saya dapat memerintah beberapa pemain senior apa yang harus dilakukan hari ini. Jadi ya benar-benar menyenangkan.
24: North London Legends berhasil menang 3-2 atas United Legends dalam pertandingan ini, di mana Emmanuel Adebayor, Santi Cazorla, dan Zelmain Penan menjadi penyumbang bagi gol North London Legends. Sedangkan dari kubu United Legends ada nama Ashley Young dan Radamel Falcao yang turut mencatatkan nama mereka di papan skor. Dari Jakarta, Mira Puniti Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Cek kesehatan gratis ada dampaknya. Supaya masyarakat lebih tahu. Supaya ada kendala apa penyakit terutama ya masyarakat asam urat dan stroke. Nah itu. Cuma di sini tuh jarang ada yang cek kesehatan gratis. Paling ya berapa bulan sekali, 3 bulan, 8 bulan. Pas ya? Ya maka lalu kayaknya kan belum terlalu sering, jadi mungkin banyak yang nggak ikut. Sosialisasinya kan kurang. Harusnya kan setiap pasar, setiap tempat diabaikan. Itu paling satu jual, ini cuma satu tempat. Tempatnya aja jauh, lah itu kendalanya itu. Biasanya masyarakat kalau disuruh jalan agak lama kan nggak mau.
2: Wah, ada berita heboh nih. Aku langsung share ke grup A.
3: Tunggu dulu, kamu udah cek belum berita itu benar atau enggak?
2: Belum sih, tapi kelihatannya meyakinkan.
3: Nah, justru itu masalahnya. Sekarang banyak banget berita palsu yang dibuat seolah-olah benar. Jadi sebelum percaya atau menyebarkannya, kita harus cek dulu sumbernya. Baca informasinya sampai selesai dan bandingkan dengan sumber terpercaya.
2: Berarti jangan langsung percaya cuma karena judulnya heboh atau banyak yang sudah membagikannya ya?
3: Benar, kalau informasinya belum jelas kebenarannya, lebih baik jangan dibagikan dulu. Ingat, satu kali klik bisa membuat hoax tersebar ke banyak orang.
2: Oke, berarti sebelum sharing harus cari tahu dulu sumbernya.
3: Betul, jangan sampai jari kita lebih cepat daripada pikiran kita.
4: Bijaklah menggunakan media sosial. Periksa informasi sebelum percaya dan sebelum membagikannya. Saring sebelum sharing, jadilah pengguna media.
5: Rosatu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
6: Kanal informasi dan inspirasi.

perasaan tenang dekat Allah bersama dengan penyuluh agama Kristen, Saudari Santi Yuliani STH. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

Shalom para pendengar RRI Purwokerto, Mimbar Agama Kristen. Saat ini akan dibawakan oleh Santi Yuliani. Malam ini kita mengambil tema perasaan tenang dekat Allah. Untuk menjalani kehidupan ini kita harus selalu mendekat kepada Tuhan. Marilah kita mengawali Mimbar Agama Kristen pada malam ini dengan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur karena kasih dan anugerah-Mu yang selalu kami rasakan. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan. Waktu yang Kau anugerahkan untuk malam ini, kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mohon pimpinan daripada Roh Kudus, sehingga kami mengerti firman-Mu dengan benar. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Mazmur Daud pasal 62 ayat 1 sampai 9. Mari kita menyimaknya dengan membuka kitab kita masing-masing atau HP kita masing-masing. Mazmur 62 ayat 1 sampai 9. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang? Hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud mengempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah dialah tempat perlindungan kita. Nah, para pendengar RRI Purwokerto yang dikasihi Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini seringkali ada rasa khawatir, bingung dengan apa yang akan terjadi di depan kita. Karena kehidupan kita ini tidaklah mulus seperti jalan tol. Banyak liku-liku yang terjadi. Masalah yang sering kita hadapi. Tantangan dan hambatan yang terus terjadi. Untuk mengatasi semua itu diperlukan ketenangan sehingga kita menemukan solusi untuk apa yang kita hadapi. Hati yang tenang dengan perasaan damai bisa terjadi kalau kita hanya mendekat kepada Allah. Dalam bacaan Alkitab hari ini, menurut Mazmur 62 ayat 1-9 disebutkan bahwa kita akan tenang jika mendekat kepada Allah. Ada 3 cara yang harus kita lakukan menurut nats ini. Yang pertama, kita harus yakin bahwa Tuhan Allah yang menjadi gunung batu keselamatan kita. Ayat 2 dan ayat 7. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ayat 7. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Itu artinya kita harus sungguh-sungguh yakin bahwa hanya Tuhan Allah sajalah yang dapat menjadi gunung batu keselamatan kita. Dia yang akan membentengi kita. Karena dialah Allah yang berkuasa dan selalu menjadi gunung batu kita. Bersamanya kita tidak akan goyah. Apapun yang sedang kita hadapi, yakinlah bahwa hanya Tuhan Yesus yang menjadi gunung batu keselamatan kita. Seperti Nabi Nuh yang terus yakin bahwa Tuhan Allah itulah yang harus disembah dan ditaati. Walaupun orang-orang sekelilingnya mengejek dia, tapi Nabi Nuh tetap setia dan yakin pada Tuhan Allah sebagai gunung batu keselamatan dalam hidupnya. Kita pun harus meneladaninya, tetap yakin bahwa hanya Allah sajalah gunung batu kita.

Kemudian yang kedua, kita harus percaya terus-menerus kepada Tuhan. Ayat 9a. Supaya hati kita tenang, kita harus terus-menerus percaya dan beriman hanya kepada Tuhan. Karena dialah yang dapat menolong kita. Percaya terus-menerus berarti setiap waktu, segala keadaan, kita tidak boleh berhenti berharap kepadanya. Kadang-kadang jika kita menghadapi peristiwa yang tidak sesuai harapan kita, maka kita lari dan tidak lagi percaya kepada Tuhan. Itulah manusia, karena doanya tidak dijawab, kehidupan yang dijalannya tidak seperti yang diharapkan, mulai lari dari Tuhan dan melupakan Tuhan, karena merasa menyerah dan tidak sanggup lagi. Marilah kita meneladani Daud yang terus percaya kepada Tuhan. Kita juga bisa melihat Ayub yang terus berserah kepada Tuhan walaupun hartanya habis. Anak-anaknya bahkan mati semua. Tubuhnya pun sakit. Tapi dia tetap percaya kepada Allah. Marilah kita terus percaya kepada Tuhan dalam segala situasi. Karena pemeliharaan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Marilah kita yakin bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti. Selalu mengalir dalam kehidupan kita. Artinya kita harus terus menerus percaya kepada Tuhan sebagai penolong kita. Yang terakhir, selalu berdoa mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan di ayat 9b. Dalam ayat 9b dikatakan, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah adalah tempat perlindungan kita. Untuk menghadapi gejolak kehidupan ini, kita harus terus berdoa mendekat kepadanya dan mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah Bapa kita. Dia selalu ada buat kita dan dia pasti memberikan yang terbaik untuk kita ketika kita berseru kepadanya. Tuhan adalah satu-satunya sahabat yang selalu mendengarkan curahan hati kita. Dia pasti mendengar dan bekerja untuk menjawab doa-doa kita. Dengan berdoa dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan, pasti hati kita menjadi tenang dan lega. Oleh sebab itu, tekunlah berdoa. Selalu curhatlah kepada Allah. Hanya dialah yang sanggup menolong kita. Jadi penerapannya dalam menjalani kehidupan ini memang tidak mudah. Karena banyak hal yang harus kita hadapi. Banyak tantangan dan masalah yang ada di depan kita. Karena yang ada di hadapan kita masih penuh dengan misteri. Karena itu diperlukan pengharapan dan ketenangan hati. Supaya tenang dalam menghadapi liku-liku kehidupan ini, yakinlah dan terus-menerus berimanlah kepada Tuhan sebagai gunung batu. Dan tetaplah mendekat kepada Allah di dalam doa. Karena hanya dialah yang sanggup menolong kita. Sebagai orang percaya, selalu andalkan Tuhan dalam segala situasi di kehidupan ini. Karena tidak ada kehidupan yang sempurna, selalu ada suka dan duka. Kadang ada sedih, kadang ada gembira yang menyapa perjalanan kehidupan kita. Kita harus yakin bahwa hanya Tuhanlah gunung batu keselamatan kita. Tetaplah mendekat kepadanya dan selalu berdoa, supaya hati kita tenang, sehingga Allah mampukan kita dalam menghadapi situasi apapun. Marilah kita menutup renungan ini dengan berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang sumber kasih, cipta dunia ini, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk Roh-Mu yang selalu menjaga kehidupan kami dalam menghuni dunia ini. Tuhan, kami sadar bahwa seringkali kami masih mengandalkan kekuatan kami sendiri. Seringkali kami masih jatuh bangun dalam kelemahan kami. Bahkan kami jarang sekali memberi waktu untuk berdoa kepada Engkau. Tuhan ampuni kami, tolong kami mulai detik ini selalu mendekat kepada-Mu, selalu berharap pada Engkau, beriman dengan terus tekun berdoa, karena hanya Engkaulah satu-satunya gunung batu keselamatan kami, hanya Engkaulah satu-satunya sandaran kami yang sanggup menolong setiap masalah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Berkati bangsa kami tercinta Indonesia ini, supaya Allah yang bekerja selalu memberikan keselamatan dan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Berikan kami hati yang saling mengasihi, terus bergandengan tangan satu dengan yang lainnya, sebagai warga NKRI yang bertanggung jawab. Terima kasih Bapa, hadirlah Engkau dalam keluarga kami masing-masing.
damai-Mu Kau berikan sehingga kehidupan kami menyinarkan terang kasih Kristus. Demikianlah doa dan harapan kami. Semuanya hanya kami minta dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. 101 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.

Pria Pro Satu ada pergi saja dari Geisha. Ini ya masih ikut serta gitu ya, menemani kebersamaan kita di sepanjang Purwokerto malam pendengar. Dan malam semakin malam, malam hari ini hampir ya mendekati pukul 20 waktu Indonesia Barat pendengar. Nanti juga bakal dihadirkan ada drama radio, ada Mocopat spesial bersama dengan Pak Kedot ya, ada Ruang Rindu, ada Gending Kreasi untuk menutup hari kita di kesempatan hari ini pendengar. Dan tentunya saya selalu mengingatkan gitu ya untuk Anda yang sedang berkendara, ini jaga jarak, utamakan keselamatan ya daripada kecepatan gitu ya pendengar ya. Karena memang di malam hari ini, khususnya di minggu malam ini, memang kebatatan atau mungkin keramaian arus lalu lintas di wilayah Purwokerto kota khususnya ini memang cenderung lebih sepi gitu ya, jika dibandingkan malam kemarin yang notabene adalah malam minggu gitu ya pendengar ya. Tapi ya apapun itu ya pendengar, kita harus selalu taat terhadap rambu-rambu lalu lintas. Dan sebenarnya jujur gitu ya pendengar, ini sudah luar biasa banget, bangga gitu ya. Penggunaan klakson di wilayah Purwokerto dan sekitarnya ini sudah sangat minim gitu ya. Ada orang yang kemudian menggunakan klakson ini memang benar-benar dibutuhkan, urgent gitu ya, untuk memberitahu kendaraan lain atau mungkin hendak mendahului dan lain sebagainya. Yang saya notice adalah di lampu merah gitu ya, di perempatan, di pertigaan yang ada rambu-rambu lalu lintasnya gitu ya pendengar. Ini luar biasa, jadi ini semoga masih bisa dipertahankan. Kalau bisa ditingkatkan gitu ya pendengar ya. Dan tentunya pendengar akan dihadirkan ada lagu-lagu yang akan menemani kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Ada Nadine Amiza dengan Rayuan Perempuan Gila.

0: keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus tampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.
6: Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. La ilaha illahu.
7: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
8: Nora ngechat nih,
9: nanyain udah di mana.
8: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
7: Yang ini malah merugikan orang lain.
8: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
10: Oh iya deh.
8: Padahal 5.
11: Oh no.
7: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
8: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
7: Kok malah mulus beneran sih? Aduh. Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
0: Lintas Informasi Pro 1.
12: Lintas Informasi Pro 1 kembali hadir memberikan informasi terupdate untuk Anda malam hari ini. Pendengar, tongkat kepemimpinan Polres Tegal Kota resmi berganti ke AKBP Heru Antariksa Cahya kepada AKBP Christian Krisi Lolowang. Di awal masa tugasnya, pendengar, Kapolres baru memfokuskan tindakan pada pemetaan kerawanan wilayah serta penguatan kolaborasi dengan media. Selengkapnya dilaporkan Hanan Ma'ruf.
13: AKBP Christian Krisi Lolowang resmi memimpin Polres Tegal Kota menggantikan AKBP Heru Antariksa Cahya yang dipercaya sebagai Kapolres Ragian melalui tradisi penyambutan pedang pora di halaman Mapolres Tegal Kota. Prosesi serah terima jabatan dan pisah sambut tersebut menandai secara resmi dimulainya era kepemimpinan baru di jajaran Polres Tegal Kota. Mengawali masa tugasnya, Kapolres Tegal Kota AKBP Christian Krisi Lolowang langsung memfokuskan tindakan pada pemetaan potensi gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Tegal. Langkah tersebut nantinya akan diselaraskan dengan arahan Kapolri dan Kapolda Jawa Tengah. AKBP Christian menegaskan kesiapannya untuk melanjutkan seluruh program positif yang telah dirintis pimpinan terdahulu. Pihaknya menyatakan bahwa seluruh skema taktis di lapangan akan disesuaikan dengan tingkat kerawanan wilayah perkotaan.
14: Intinya kami selaku pejabat baru, tentu kami akan tetap melaksanakan hal-hal positif yang sudah dijalankan oleh Kapolres terdahulu, sambil saya lihat, mengamati, menyesuaikan dengan kerawanan di wilayah ini juga.
13: Selain pemetaan keamanan, Polres Tegal Kota juga memprioritaskan penguatan kolaborasi kerjasama dengan wartawan dan media lokal. Langkah tersebut diambil untuk memastikan proses klarifikasi penanganan perkara hukum serta keterbukaan informasi publik berjalan secara cepat. AKBP Christian menyampaikan bahwa peran media massa sangat krusial dalam menyaring serta membendung penyebaran berita yang meresahkan publik. Pihaknya berkomitmen untuk membina hubungan kerjasama secara berkelanjutan agar masyarakat mendapatkan sajian informasi yang terkonfirmasi secara benar.
14: Itu media ini yang kita harapkan untuk bisa memberikan berita yang tentu sesuai dengan yang terjadi, kemudian diinformasikan kepada masyarakat. Sehingga berita-berita yang viral yang tidak bisa dipertanggungjawabkan bisa, istilahnya bisa dipilah-pilah oleh masyarakat mana yang betul, mana yang tidak.
13: Polres Tegal Kota menghimbau seluruh elemen masyarakat untuk terus mendukung terciptanya stabilitas keamanan di lingkungan masing-masing. Penguatan sinergitas antara kepolisian, media, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan situasi Kota Tegal yang aman dan kondusif. Dari Kota Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.
10: Lintas Informasi Pro 1.
0: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
10: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 akan saya hadirkan spesial drama radio untuk malam hari ini dengan tajuk Kita Orang Bu Indonesia, spesial persembahan dari Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Pagi itu, suasana di sebuah kampung di Merauke tampak berbeda. Warga sedang bersiap untuk kegiatan kerja bakti dan malam kebersamaan dalam rangka memperingati semangat persatuan Indonesia. Namun, di tengah kesibukan itu, terjadi sedikit perdebatan antara beberapa pemuda.
2: Ah, dari tadi saya yang kerja sendiri begini kah? Ini Udin sama Rinto dong dua kemana ya? Bilang mau bantu, tapi belum muncul juga. Nanti kalau soal makan, dong dua nih cepat sekali. Paling depan.
3: Eh, Johnny, kok kenapa dari tadi bicara-bicara sendiri kah? Masih pagi-pagi begini kok bikin suara macam toa berjalan saja.
2: Maria, saya ini bukan bicara sendiri yang terlalu jelas ya. Saya ini bilang yang benar. Kerja bakti ini untuk kita semua, bukan untuk saya sendiri.
3: Iyo, itu saya setuju. Tapi sabar dulu. Jangan karena dorang belum datang terus langsung kok marah-marah.
4: Selamat pagi semuanya. Weh, Johnny. Dari jauh saya dengar kopu suara, saya pikir ada orang baku bakalai kah. Ternyata cuma kau saja .
2: Nah, ini dia orangnya. Udin, kau dari mana saja? Saya sudah kasih bersih setengah lapangan ini, kau baru muncul lagi.
4: Aduh, maaf ya kawan. Saya tadi bantu-bantu mama angkat barang dulu, habis itu baru lari ke sini.
2: Ah, kau selalu saja cari alasan.
4: Eh, kau jangan begitu juga. Saya ini ada datang mau bantu, bukan datang mau baribut deng kau.
5: Aduh, saya baru datang udah ngedengerin dua orang berantem. Kita mau kerja bakti atau mau bikin pertandingan adu mulut sih?
3: Nah, Rinto, kau datang pas sekali. Kau kasih dingin dong kepala dulu.
5: Johnny, Udin, udah. Kita semua di sini punya tujuan yang sama. Mau bikin kampung ini bersih dan bagus. Jangan sampai cuma beda cara, beda kebiasaan, kita malah jadi berantem kayak gini.
2: Iyo, tapi kalau mau ya, kita kerja sama-sama. Semua harus sama-sama tanggung jawab, toh.
4: Betul itu, saya juga setuju. Cuma jangan kau langsung anggap orang tidak peduli dan tidak mau bantu, kah.
3: Itu baru benar. Indonesia ini kan besar. Orang dari macam-macam suku, bahasa, agama, semua ada. Kalau sedikit-sedikit baku salah paham, baku marah, kapan kita orang bisa maju?
5: Nah, betul tuh, Maria. Justru perbedaan ini kan bikin Indonesia kita unik.
2: Iyo, saya mengerti. Tapi kadang-kadang susah juga, Maria. Orang punya cara pikir itu kan beda-beda, toh.
3: Yo, memang beda, toh. Kok kira semua orang harus sama dengan kau, kah?
2: Ya, bukan begitu juga, toh, maksudnya.
3: Sudah. Kamu orang dengar baik-baik, ya. Orang Papua itu punya adat dan kebiasaan. Begitu juga dengan orang Jawa, orang Sulawesi, orang Maluku. Semua punya kebiasaan, budaya, tradisi yang berbeda-beda. Tapi kan kita orang semua ini berdiri di tanah yang sama, toh. Kita orang pegang merah putih yang sama juga.
4: Betul juga, Maria. Saya datang dari daerah jauh. Tapi di sini kita bisa duduk satu meja, makan sama-sama, dan kerja sama-sama.
5: Nah, itu yang namanya persatuan, Udin. Bukan berarti kita harus ngehilangin identitas masing-masing. Tapi belajar juga ngehargain satu dengan yang lainnya.
2: Saya jadi ingat, waktu dulu ada kegiatan di kampung, kita semuanya kan kerja sama-sama, toh. Ada yang bawa kayu, ada yang masak, ada juga yang bersihkan jalan. Tidak tanya dulu, kok dari suku mana kah? Tapi semua langsung bergerak sama-sama.
3: Nah, itu dia. Kalau ada yang susah, kita orang itu harus saling bantu. Kalau ada yang berbeda, kita orang harus hargai. Itu kan nilai-nilai keindonesiaan yang harus terus kita jaga, toh.
4: Jadi, Indonesia itu bukan cuma nama negara di KTP atau peta, toh.
5: Ya bukanlah. Indonesia kan ada dalam cara hidup kita bersama, dalam gotong royong, saling menghormati, dan gak mudah terpecah belah.
2: Benar juga ya.
4: Tapi Johnny, kalau begitu, mulai sekarang jangan cepat-cepat marah kalau saya terlambat, eh.
2: Eh, kok jangan senang dulu, eh. Kalau terlambat karena bantu orang, saya bisa mengerti. Tapi kalau terlambat karena tidur sampai matahari su tinggi nih, itu ceritanya lain lagi.
3: Sudah. Sekarang mari kita kerja. Bicara persatuan itu bagus, tapi jangan cuma di mulut saja, harus juga dibuktikan toh.
5: Nah, setuju tuh. Joni sama Udin bersihin bagian depan. Aku sama Maria atur sampah dan bunga.
6: Siap.
4: Siap, komandan.
1: Mereka pun kembali bekerja. Perdebatan yang tadi sempat membuat suasana panas perlahan berubah menjadi canda dan semangat kebersamaan. Tidak lama kemudian, pekerjaan hampir selesai.
4: Wah, lihat deh, bagus juga nih lapangan sekarang.
2: Iyo, kalau saya sendiri mungkin sampai sore terasa selesai-selesai ke apa ya?
3: Kau baru tahu toh kekuatan gotong royong itu seperti apa?
2: Iyo, Maria. Saya tadi pikir-pikir, mungkin nilai Indonesia yang paling penting itu jangan cuma kita hafal saja ya, tapi juga harus kita lakukan setiap hari.
5: Nah, betul tuh Joni. Misalnya menghormati teman yang berbeda agama, gak merendahkan suku lain, terus ngebantu tanpa pilih-pilih.
4: Dan jangan gampang percaya berita yang bikin kita orang nih baku benci satu sama lain.
3: Itu juga penting sekali. Sekarang kan banyak orang yang cepat sekali marah karena dengar informasi yang kita juga belum tahu itu benar atau tidak. Padahal kalau kita orang duduk bicara baik-baik, kan masalah itu selesai toh.
2: Berarti kita juga harus jaga persatuan mulai dari lingkungan kecil dulu ya?
5: Iya, dari rumah, tetangga, dari tempat kerja, dan dari kampung juga.
4: Kalau begitu, Indonesia besar karena hal-hal kecil juga .
3: Yo, benar sekali. Satu sapu lidi tuh gampang patah, tapi kalau banyak lidi diikat bersama pasti dia akan kuat.
2: Macam kita empat ini toh.
4: Iyo, empat kepala, empat karakter, tapi tetap satu tujuan toh.
5: Dan kalau ditambah nih sama semua masyarakat Indonesia, makin kuat lagi dong.
3: Ingat ya kawan-kawan, jangan biarkan perbedaan itu bikin kita orang saling jauh. Perbedaan itu bukan alasan untuk pecah, tapi perbedaan itu adalah alasan untuk kita saling mengenal.

0: Sa-Papua.
1: Sa juga punya asal daerah sendiri.
0: Kita semua punya budaya dan kebiasaan yang berbeda.
2: Tapi kitorang semua sama.
3: Satu Indonesia.
0: Dari Merauke
1: sampai ke seluruh penjuru negeri.
0: Kita jaga persatuan.
2: Karena Indonesia adalah rumah besar kitorang semua.
4: Indonesia tidak dibangun oleh orang-orang yang sama, tetapi oleh keberagaman yang mau berjalan bersama. Dari perbedaan lahir kekuatan. Dari gotong royong tumbuh harapan. Dari rasa saling menghormati, persatuan tetap terjaga. Mari mulai dari diri sendiri. Berbeda, tapi tidak bermusuhan. Berlainan, tetapi tetap bergandengan tangan. Karena
2: Sa-ko
0: kitorang Indonesia.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Sugeng dalu pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tentunya masih membersamai Anda bersama saya Undang Rizky di Sepanjang Purwokerto malam ini. Mendengar, saya akan ajak Anda untuk bersama menyimak atau mungkin mendengarkan gitu ya, mocopat bersama dengan Pak Kedot di kesempatan malam hari ini. Langsung saja saya persilakan spesial untuk menemani istirahat malam Anda bersama Pak Kedot selama kurang lebih 45 menit ke depan. Sugeng dalu, sugeng midhangetaken.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sugeng dalu para miyarsa sutresna budaya ingkang samya kersa midhangetaken giaran mocopatan wonten ing RRI Purwokerto. Namung saderengipun kawula wiwiti, sumangga samya kersa ngunjukaken puji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi mapinten-pinten kanikmatan dumateng kita sedoyo. Pramila saking menika kita saged pepanggihan malih wonten ing giaran mocopatan Minggu malam Senin. Wondene giaran ing dalu menika badhe kula purwakani kanthi nyekar Sekar Dandang Gula Laras Lindro Patet Songo. Sugeng midhangetaken. Angel temen ing jaman samangken ingkang pantas kena kinuronan akeh wong

panggawaning sarak ten arani luput nanging toho sasenengan nora keno den wor kekarepane iki

Αξονό ουκί. Nuwun para miyarsa. Saderengipun kawula terasaken mali anggenipun nyekar Sekar Macapat. Bareng kula badhe kintu-kintu salam rumiyin dumateng para bapak, para ibu ingkang remen datang

0: tansah minanggih karaharjan tanpa pambengan setunggal menopo lan kawula ngaturaken sugeng ngayaih inggih menika rukun Islam wajib inggih menika puasa wonten ing wulan Ramadan. Mugi-mugi amal kesanenipun menika saged dipuntampi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala saged pikantuk pahala ingkang tanpa wangenan. Amin ya robbal alamin. Salajengipun menika wonten kintunan voice note nunggih saking Bapak Prus Dianto saking Kalimantan Barat. Monggo para miyarsa sugeng midhangetaken.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sugeng dalu Bapak.
1: Para pitutur sedaya ingkang inggal menika sampun nyawiji kali acara maca patang
0: nggih
1: tansah pirengan kali ujingan.
0: Amin.
1: Alangan satunggal punapa.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Ing mriki kula badhe nderek angrengaken wonten ing acara maca patang
0: nggih
1: kula badhe ajar nyekar sinom Banyumasan
0: inggi
1: kanti dialek Banyumasan ugi.
0: Oh iya monggo Bapak
1: nate niki ajar sinom Banyumasan kanti dialek Banyumasan kok pilih wonten lepatipun mangke nyuwun sikung samudra pangasami
0: inggi monggo Bapak
1: ingkang poto ingkang kapisan

Hanang kitang pasajawa jati diri kang sayekti.

0: lepas darinya. Foto ingkang kaping kali.
1: Inggih monggo Bapak.
0: Tata cara mbudidaya.

Jawayakti ing papan ngendi-endi ajaisin kutuan.

0: Mangge,
1: inji. Bot-bote kula tresno kali acara masabatan.
0: Inggih, inggih.
1: Matur nuwun paringanipun naskah saking panjenengan. Antetosaken kula tambah sanggut nginipun sinau masabatan.
0: Inggih, Bapak.
1: Saking Kalimantan Barat kula maturaken. Kuncoro ruming bangsa dumuning ana luhuring budaya.
0: Inggih.
1: Pro 1 RRI Purwokerto amemangun karyonak jasing sesama.

0: Wasono, Sugeng Dalu, salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat. Menika saking Bapak Rusdianto saking Kalimantan Barat nembeke mawon nyekar Sekar Sinom Banyumasan. Antos dumugi cakepanipun nggih. Inggih menika cakepan sarwa A nek Banyumas menika sarwa A nek cara wetan menika oh janipun nggih o ani o tipis nggih mboten o kandel. Nek o kandel menika tuladanipun loro menika o kandel. Nek anggar lara sakit menika ra loro tipis terus. Terus menawi para muda saged dipun waos para muda. Makatan Bapak matur sembahunu sangat mugi-mugi Bapak Rusdianto menika tansah pinaring ana sehat saras sampun ngantos dipun paringi gerah ya Bapak. Mugi-mugi kemawon tansah sehat mila saged nderek nyengkuyung wontenipun seni mocopat wonten ing RRI Purwokerto. Surat sengipun menika wonten kintunan malih. Nuninggi menika saking Ibu Sarti Pasinggangan. Saking Bu Sarti Pasinggangan. Monggo para miyasa sugeng mitangetaken.
2: Rajane Rasri Bupati

Posso pensare a te, Nando.

long

enggan niro cerkaporo lamun

kabar antarane iki. Foto 111. Ing antarane sireku.

Yen wong rong puluh iko kang sabar antara neki podo satus kali welas.

0: kang ana ing sira iko mula yen ingkang puniki.
1: Nuwun para miyarsa menika ketingalipun wonten kintunan malih nika saking Bapak Rojikin. Monggo Bapak. Para miyarsa monggo sugeng midhangetaken menika kintunan saking Bapak Rojikin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sugeng makaryo.
1: Nggih, sugeng dalu Bapak. Nggih, monggo Bapak.
2: Cepat nguri-uri budaya Jawi.
1: Nggih, Bapak, monggo.
2: Yang sepinggangi salam-salam kali sedurus dari kulo.
1: Nggih.
2: Sekonco grup Mocopat.
1: Nggih.
2: Yang kulo tersenani. Yang terutama salam kali Bapak Faizin yang wonten Lumbir.
1: Nggih, nggih, Bapak.
2: Sugeng dalu sugeng pemitangan Pak Faizin. Keadaan sehat Pak Faizin.
1: Nggih, nggih.
2: Syukurlah. Iki badan derek nyekar.
1: Nggih,
2: cepat. Pangkur.
1: Oh, nggih, Bapak.
2: Menawi salawatipun suwantenipun kula mboten saya pun nggih, nyumpang punten mawon.
1: Nggih, nggih.
2: Badhe kula wiwiti mawon.
1: Nggih, monggo Bapak.
2: Iki sane mung sapolo. Palayune ngandalkan Yaya Wibi pangkitur pangsane lur lahir ingkang Rama balik sirah sarawungan baik turun.

saaneng jiwa ngeniro pan katara lamun ucapan pasti lumo asar kutu unggul suminggas sesongarai yen mangkono

كله.

0: Sikap Semanten.
1: Ini Bapak.
0: Semanten bagus.
1: Assalamualaikum Bapak.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat menika kintonan saking Bapak Rozikin. Nggih kemawon maringi rerepen nang nggih Sekar Pangkur. Nuwun sewu. Para miyarsa, kiyang maca pateng dalu menika badhe kula cekapi semanten rumiyin. Sampun kesupen kita saged pinanggi malih wonten ing malam Senin sandhaipun. Boten supaya kula ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami dumateng pangarsa RRI Purwokerto soho stafipun. Ugi matur nuwun dumateng para sutresna budaya ingkang sampun kersa midhangetaken saha kersa nderek nyengkuyung wontenipun giaran maca patan dalu menika. Ing wasana kula ngaturaken tepasiti sekul pinunteling ron kalapa apuranto mbepilih wonten lepat kawula. Salajengipun wekdal sawetahipun kawula aturaken malih dumateng pambiwara RRI Purwokerto. Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rosatul Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Prosatu Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: malam ini.
1: RRI dengan esensi buku. Negeri Lima Menara adalah sebuah novel karya Ahmad Fuadi, seorang penulis asal Indonesia. Novel ini diterbitkan pada tahun 2009 dan segera mendapat perhatian di kalangan pembaca di Indonesia. Cerita ini mengisahkan perjalanan seorang anak dari Sumatera ke sebuah pesantren di Jawa yang penuh dengan tantangan dan pembelajaran. Novel ini berfokus pada karakter utama, Alif, yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Alif adalah siswa yang memiliki impian besar untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi dan memahami agamanya dengan lebih mendalam. Untuk mewujudkan impian tersebut, dia memutuskan untuk pergi ke sebuah pesantren terkenal di Jawa, yang dikenal dengan sebutan Pondok Madani. Pergi ke Pondok Madani bukanlah hal yang mudah bagi Alif. Dia harus meninggalkan keluarganya yang memiliki harapan besar terhadapnya dan menghadapi tantangan besar dalam beradaptasi dengan lingkungan yang baru dan berbeda. Alif tiba di Pondok Madani dengan semangat belajar yang besar. Meskipun dia sebelumnya tidak memiliki latar belakang yang kuat dalam agama Islam. Pengalaman Alif di Pondok Madani tidaklah mudah. Dia harus belajar banyak tentang agama, budaya, dan hidup bersama dengan teman-teman pondok yang memiliki berbagai latar belakang. Alif juga harus berjuang melalui pelajaran yang sulit dan persaingan sengit untuk meraih ilmu. Seiring berjalannya waktu, Alif bertemu dengan berbagai teman seperti Raja, Said, Dul Majid, dan Jalal. Mereka menjadi sahabat-sahabatnya dan bersama-sama menghadapi tantangan belajar dan kehidupan di pesantren. Alif juga menemui guru-guru yang menginspirasi seperti Pak Kiai Zamzami yang membantu membimbingnya dalam memahami Islam dengan lebih mendalam. Selain belajar agama, Alif juga mengejar minatnya dalam menulis dan literasi. Dia bergabung dengan kelompok jurnalistik pesantren dan merintis majalah dinding yang menyampaikan pesan-pesan positif kepada teman-temannya. Semangatnya untuk menulis membawanya pada sebuah perjalanan yang menarik dalam mengejar mimpinya. Novel Negeri Lima Menara adalah kisah perjalanan, pertumbuhan, dan pencarian identitas. Alif harus beradaptasi dengan budaya pesantren yang berbeda, memahami nilai-nilai Islam dengan lebih dalam, dan memperjuangkan mimpi dan tujuannya dalam dunia pendidikan. Novel ini menggambarkan pengalaman yang berharga dan pembelajaran yang dihadapi Alif dan teman-temannya dalam mengatasi berbagai rintangan. Selain itu, novel ini juga menggarisbawahi pentingnya persahabatan, keberanian, dan tekad dalam mencapai tujuan. Alif dan teman-temannya membentuk ikatan yang kuat dalam menghadapi berbagai kesulitan dan menjalani perjalanan pendidikan mereka. Negeri Lima Menara bukan hanya sebuah kisah inspiratif tentang pendidikan, agama, dan pertumbuhan, tetapi juga merupakan karya sastra yang memberikan wawasan mendalam tentang kehidupan di pesantren dan pentingnya pemahaman agama dalam masyarakat Indonesia. Ahmad Fuadi menggambarkan dunia pesantren dengan detail yang kaya dan menghadirkan cerita yang menyentuh hati pembaca. Novel ini telah menjadi salah satu karya sastra Indonesia yang sangat dihargai dan menginspirasi banyak pembaca untuk mengejar impian mereka dengan tekad dan semangat yang kuat. Demikian esensi buku Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.
2: Pro
0: 101 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. 101 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Memori lewat lagu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, berdengar Pro 1. Setelah tadi kita menyimak bersama dengan Pak Kedot ya, di Mocopatan di kesempatan malam hari ini, mendengar Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, kembali hadir membersama Anda semuanya di kesempatan malam hari ini. Cukup singkat ya, sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Anda bisa bergabung bersama kami di 632336 atau di 08112540911 ya, untuk bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mas Kiki, kukaku gimana, punya kabar?
1: Aku kabar punya baik. Yut, ini gimana kabar malam hari ini?
2: Alhamdulillah.
1: Urung turu, yo ya Pene.
2: Yang turu ya Indonesia Raya.
1: Privasi.
2: Ini sudah biasa temen angka kecil.
1: Oh, ucarku harap jawab lah, yang Arthur Indonesia Raya privasi, ya merdeka.
2: Enggak kan, dari kecil sudah tidur, dari kecil sudah tidur, belum tidur.
1: Untungnya ada teman yang senantiasa membersamai sampai jam 12 ya. Waduh, luar biasa.
2: Aku biasa di luar.
1: Biasa di luar, luar negeri, luar Hong Kong, luar kandang ya, yuk ya.
2: Luar rumah kebon, kali.
1: Yut, ini hari Minggu kemana wae?
2: Ya di bumi welek ke mana-mana.
1: Menapakan kaki di bumi aja.
2: Mohon.
1: Jangan ora mingser mari ngendi kaya kuen.
2: Blas.
1: Los ya.
2: Cucu kegana.
1: Apa kuwi?
2: Desa Kalemrana.
1: La ilaha illallah ini. Sakitnya ku di sini di dalam hatiku. Ngerti ora lagu kuwi? Lagu
2: apa, Mas?
1: Lagi dijak nyanyi malah.
2: Lagu apa, Pak?
1: Dela, ada sepanjang jalan kenangan dari Teddy Kadi, ada mencari alasan dari Eksis, ada dari Andi, Matalata, Bimbang, ada untuk sebuah nama dari Panci Pondang, ada setangkai anggrek bulan dari Rani, kemudian dari Obi Mesak dengan hitam putih fotomu, gak bisa, yang sudah ada aja.
2: Terus apa lagi?
1: Ada Alfian, di wajahmu kulihat bulan. Ada Erni Johan, senja di batas kota.
2: Kalau Andi Mariam diganti lagunya bisa gak?
1: Siapa?
2: Andi Mariam diganti, jangan Bimbang.
1: Andi Mariam Matalata
2: diganti Pasrah.
1: Coba ya, apakah ada?
2: Oh, di lagu Andi Mariam ada Pasrah tuh, aku banget.
1: Di Pasrah. Pasrahnya gak ada, adanya Cinta Hitam, Janji, Lembah Biru, Mudahnya Bilang Cinta.
2: Itu kan lagu enak, itu kan dimana ada apa sih, di download.
1: Ada Mudahnya Bilang Cinta, ada Pelita Hati, ada Bimbang, ada Rela.
2: Masa gak ada Pasrah, berarti itu lagu sudah.
1: Adanya Cinta Hitam, Janji, Lembah Biru, Mudahnya Bilang Cinta.
2: Soalnya kisahnya aku banget, dan gak ada.
1: Ada Mudahnya Bilang Cinta, ada Pelita Hati, ada Bimbang, ada Rela. Yang mana pot ini?
2: Pasrah.
1: Adanya Cinta Hitam.
2: Di download.
1: Adanya Cinta Hitam, Janji, Lembah Biru, Mudahnya Bilang Cinta, Pelita Hati, Bimbang, dan juga Rela. Punyanya Andi M. Matalata ya.
2: Lenggang Jakarta ada gak? Sama juga.
1: Ada Lenggang Jakarta?
2: Ada itu aja.
1: Coba ya. Ada Lenggang Jakarta spesial dari Andi Miriam Matalanta untuk buat ini. Monggo, Mbok mau salam-salam buat ini.
2: Mama Ida, Neng Vanda, Bu Moningah, matur nuwun Bu Moningah. Terus Ustaz Mila, saya juga buat Mas Siva, ada Daniel, Taylor Monitor, Ma Indes, masuk Ma Indes.
1: Ayo.
2: Ada juga Ma Minet. Terus ada juga Kida Sun. Tul. Ada juga buat sama lagi ya.
1: Kendal lagi.
2: Mbak Darisa. Terus ada ya buat semuanya aja lah.
1: Oke, ditunggu buat ini lagunya.
2: Pasrahnya ya.
1: Ada Lenggang Jakarta dari Andi Maria Matalata. Terima kasih Yot ini sudah bergabung di malam hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Sebel ya, wis domongi langka, njaluk banget. Yang bisa download adalah hanya Pak Arya, karena sudah ada aturannya. Besok kalau misalkan pas Pak Arya yang apa ini Ruang Rindu boleh ya, buat ini boleh minta buat di downloadkan. Ada itu yang namanya Pasrah dari Andi Miriam Matalata ya. Ada juga yang ada di WhatsAppnya Bro 1 di 08112540911. Sugeng dalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Kiki, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kang Yusron, ini pendengar lama tapi baru gabung, yang ada di Sokaraja. Waduh ya, ini Sokaraja, kalau misalkan dengar kata Sokaraja nih ya langsung getuk goreng Sokaraja. Sokaraja nih Bang Dik, Kang, ya salam-salamnya buat apa? Oh, buat semuanya saja katanya ya, yang sedang bergabung di siarannya Pro 1 RRI Purwokerto. Untuk lagunya ngikut saja Kang Kiki ya, ditunggu lagunya. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Kang Yusron yang ada di Sokaraja punya ya. Kemudian di bawahnya lagi ada nomor baru 7713. Selamat malam ya. Bisa request, tadi sempat disebutin ada Sepanjang Jalan Kenangan dari Teti Kadi. Matur nuwun nih, dengan siapa di mana, boleh ini dulu ya, apa? Kenalan-kenalan dulu biar nanti nomornya juga di save sama Pro 1 ya. Sugeng dalu, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, Bu Ida, gimana kabar?
3: Sugeng dalu ugi, sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, sehat ugi. Semoga senantiasa sehat ya. Mama Ida, kemana wae hari Minggu?
3: Ya biasa Minggu pagi ngaji. Ya terus di rumah saja. Dengerin radio.
1: Waduh, luar biasa ya. Berarti besok Senin ya. Wis pokoknya malam. Iya. Besok Senin. Pokoknya wis paling bener ke wengi-wengi kayak gini, wis garisi lonjor ya, Bu Ida ya.
3: Iya.
1: Bu Ida arep. Arep lagu apa Bu Ida? Ada Bianda, Mencari Alasan dari Eksis.
3: Pance.
1: Pancai Pondang ya, untuk sebuah nama.
3: Ya, ya, iya, untuk sebuah nama. Ya, ada di hatiku.
1: Boleh. Bisa nyanyi sedikit enggak, Bu Ida?
3: Untuk sebuah nama, rindu tak pernah pudar. Itu yang tadi malam dinyanyikan Mamat Cantika ya?
1: Iya. Mamat Cantika bang, iya, semalam ini ya, nyanyi untuk sebuah nama ya?
3: Iya.
1: Oh iya. Oh iya ding. Iya iya kelalen. Untuk sebuah nama. Na na na na na. Harap eyeng ya. Salam-salamnya Bu Ida monggo.
3: Oh mimpi. Bawalah dia.
1: Dembaan. Iya betul.
3: Ya tau
1: aja. Iya.
3: Nah tadi Mbok Tini, maaf ya Mbok Tini. Apa? Telepon gak diangkat, lagi di belakang. Ya Kang Radun, Kang Dasrun, Bu Muninga, Bu Munija, Bu Yanti, Mama Ade, Mama Cantik Ayu masuk.
1: Ayo.
3: Ya, Mama Ines, Mama Siti KDM, Mama Siva, Mama Rusti, Mama Sarmila. Semuanya aja lah yang mau kebanyakan.
1: Anjis, ya. Terima kasih Bu Ida. Enggak. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, betul Mamih Desi. Mamih Desi itu dia lagi cuti, katanya lagi cuti, jadinya ini ada pergantian jadwal sementara ya. Kemudian di bawahnya lagi Sugeng dalu, Ruang Rindu.
4: Assalamualaikum, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Halo, selamat malam Kang. Waalaikumsalam, gimana kabar?
4: Alhamdulillah sehat, Mas Rendi.
1: Sehat, luar biasa.
4: Masih mengenal suara saya?
1: Masih mengenal suara Anda.
4: Ya Pak, yuk, tebak.
1: Pak Saka Banyumas.
4: Oh, bukan dong. yang biasa ikut di Carlina itu loh.
1: Di Carlina yang dari ini?
4: Rawalo.
1: Rawalo.
4: Ayo.
1: Huruf depannya apa, Kang?
4: D.
1: Kang Daniel.
4: Betul sekali.
1: Iya kan?
4: Daniel Saputra, Mas.
1: Daniel Saputra.
4: Iya.
1: Luar biasa.
4: Ini baru masuk loh saya ke acaranya
1: Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu bersama Mas Rizky ya.
1: Kenapa sih? Kan senangnya ya. Ning Carlina.
4: Ya enggak lah. Cuma pengen masuk kok. Apa ya? Susah banget ya.
1: Susah banget. Tapi ya misalnya Ruang Rindu malam-malam kayak gini, malam Senin ya lebih mudah.
4: Iya.
1: Hari Kami Minggu ke mana wae Kang Daniel?
4: Hari Minggu ya DRS lah.
1: Apa itu?
4: Di rumah saja.
1: Gila, aku jangan luar biasa ya pendengar bro, ini kreatif-kreatif ya, DRS di rumah saja katanya.
4: Urung maksud berarti yo.
1: Urung maksud ya
4: kenapa? Kata-kata apa ya?
1: Nemu mikir ya pak?
4: Belum tersebar.
1: Belum tersebar.
4: Iya DRS di
1: Jen, rumah saja. Ya no, orang mingser mana ngendi-ngendi kayak gue Kang Daniel.
4: Iya.
1: Ya apa-apa lah ya, menghemat segala nih.
4: Melu kai Karina.
1: Mm-hmm.
4: Melebu dangil banget lah ya wis.
1: Oh ya berarti ini Karina udah kebagian ya Kang ya?
4: Iya.
1: Nah ya wis Ming. Malam Minggu besok.
4: Mas Rikti.
1: Anji.
4: Ngangkatnya sing sebelah. Ya udah apa-apa Mas.
1: Iya udah apa-apa.
4: Ya, lagunya apa-apa Mas?
1: Lagunya apa ada Mencari Alasan dari Eksis. Ada Andre di mana ada. Kemudian Bimbang dari Andi M. Matalata. Kemudian Setangai Anggrek Bulan dari Rani. Kemudian Alfian di Wajahmu Kulihat Bulan. Ada Erni Johan, Senja di Batas Kota. Dan Obi Mesah dengan Hitam Putih Fotomu. Sok mana?
4: Itu yang terakhir itu ya.
1: Hitam Putih Fotomu ya? Dari Obi Mesah ya untuk Kang Daniel.
4: Oh yang versinya Obi Mesah ya?
1: Obi Mesah.
4: Oh bukan dari itu Rati.
1: Coba ya masih ada apa enggak ya? Hitam Putih, oh Ratih Purwasi mau yang Ratih.
4: Ya pengennya yang itu.
1: Boleh, yang penting
4: kalau bisa, tapi
1: yang penting tetap Hitam Putih fotomu ya.
4: Iya.
1: Iya, salam-salam sok monggo
4: Kang Daniel. Salam buat Mas Rizky, selamat siaran semakin selalu ya.
1: Amin. Nah,
4: ngomong-ngomong orang mana sih?
1: Saya orang Dajjal Patutnya ngomong ngendi Kang?
4: Ya wong Banyumas tapi kan
1: Banyumasnya ngendi. Kecamatannya ngendi Dajjal sok. Tebak bae jebret ya kuen.
4: Yo apa ngerti yo.
1: Aku aslinya Jibarang.
4: Oh Jibarang.
1: Jibarang. Cuman nih sekarang di Keranji sini aja deket-deket lah ya.
4: Oh Jibarang ya.
1: Betul. Sering
4: ke Jibarang sih saya ya.
1: Oh iya lo ya anu perok lah sekarang Rawalo. Ngendi Rawalo kan jenengan ya.
4: Aku Rawalo Losari.
1: Rawalo ya anu perok lah garing ngalor wangon.
4: Iya, yang arah maring Sukian.
1: Sukian, Ji.
4: Menganti ya. Ngerti?
1: Menganti, betul. Gitu, ya, perak lah ya.
4: Nah, iya,
1: perak. Tidak ada kata jauh.
4: Iya, mampir ngene ya, Ramah.
1: Anji, insya Allah. Iya. Sok, salam-salam buat siapa lagi?
4: Salam-salam pertama buat topi ini tadi. Ada Mama siapa tadi?
1: Ada Mama Ida.
4: Mama Ida, salam kenal juga ya. Terus Mama Reni, Mama Cantika. Terus ada Kumbang Asmara juga. Terus ada Gita Asrun apa ya?
1: Iya Gita Asrun.
4: Gita Langsung Hati juga. Terus buat Mama Pai. Terus ada Mama Indah juga.
1: Inji.
4: Ya pokoknya buat
1: semuanya Mas saja. Inji ya. Siapkan dari itu tunggu aja lagunya ya.
4: Oke terima kasih Mas Inji.
1: Matur nuwun.
4: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bergabung ada Kang Daniel yang ada di Telata Rawalo. Satu lagi mungkin ya. Sugeng dalu Ruang Rindu.
5: Ruang Rindu berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Sugeng dalu Mama Eri gimana dalu kabarnya?
5: Kembali.
1: Sehat Mama Eri?
5: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Hari Minggu ke mana ya Mama Eri?
5: Orlu.
1: Apa tuh?
5: Oralungal.
1: Ya Allah. Nyong. Temenan narot yang turu gimana guys. Mikirin Miki ada Kang Daniel. Apa Miki ya?
5: Iya.
1: Tidak keluar rumah. Gimana yang orlu. Miki yut ini apa nyong nganti kelalen. Ya ora apa-apa lah ya. Tetap. Iya. Jadi tambah menghemat gitu ya Mama Eri ya.
5: Boketawan.
1: Iya boketawan. Mama Eri ini banyak lagu yang bisa diputar ya. Mungkin tadi sudah ingat juga ada Eri Johan, Senja di Batas Kota. siapa?
5: Mas Daniel.
1: Oke ya kue, hitam putih fotomu.
5: Iya.
1: Enci, salam-salamnya
5: salam
1: monggo.
5: Salamnya yang go KBB lah sing lagi monitor.
1: Kayak nukur absen tok berarti Mama Eri.
5: Iya.
1: De wis tak catet iki tenang bayan.
5: Ya, terima kasih ya Mas. Enci,
1: matur nuwun.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Yang mau absen tok juga boleh ya. Iya, nanti kalau misalkan enggak absen kan jadi dipotong gaji ya kalau enggak absen. Baiklah pendengar Pro 1 yang saya cintai, waduh yang saya cintai dan saya banggakan ya, untuk panjenengan semua yang tadi khususnya sudah masuk ke ruang rindunya Pro 1, saya akan putarkan spesial untuk Anda lagu-lagu di ruang rindu malam hari ini.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan. Karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: 93.1 Rosato, channel informasi dan inspirasi.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Memori lewat lagu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, mendengar Pro 1. Ya, luar biasa ini memang kalau misalkan momen ruang rindu kayak gini tuh memang benar-benar buat nostalgia gitu ya pendengar ya. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar yuk malam hari ini?
2: Ya kabar baik, sumut.
1: Alhamdulillah. Hari Minggu udah kemana saja?
2: Gimana?
1: Hari Minggu sudah kemana saja? Udah main kemana saja?
2: Di rumah aja. PR-nya banyak.
1: Widih, PR-nya banyak. Sekalian istirahat lah ya. Namanya juga hari Minggu ya.
2: Iya. Mas yang udah siapkan apa?
1: Gimana?
2: Udah siapkan apa?
1: Lagu-lagunya ada Senja di Batas Kota dari Ernie Johan. Kemudian Alfian di Wajahmu Kulihat Bulan. Ada Setangkai Anggrek Bulan ya, dari Rani. Ya, boleh. Ya, salam-salamnya monggo silakan.
2: Kita enggak penyiaran.
1: Anjing, matur nuwun.
2: Yang banyak.
1: Amin.
2: Gandengnya yang tambah.
1: Amin.
2: Oh, Rani. Kira-kira Mama Ida. Mama Ida lor-lornya. Pak Timi. Mega Eli. Semuanya
1: saja. Semuanya saja yang berbahagia ya. Anji, siap.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini ya. Satu lagi mungkin ya. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi memori lewat lagu.
1: Le, Sugeng Dalukang, gimana kabar hari Minggu?
3: Alhamdulillah, kabarnya sehat di Nusa Wungu.
1: Nusa Wungu berada ya. Si panas apa si gobyos apa si madana di Nusa Wungu, Kang?
3: Nusa Wungu ya panas-panas madana kayak kalah.
1: Ya seperti
3: mulai hujan muka apa ya.
1: Oh ya amin lah ya, seperti amin, biasanya amin, ya. Amin. Iya, kayak yang mis pengen udan gitu ya.
3: Iya, soalnya di batas skala, di batas kene lah ya mas.
1: Betul kok yakin. Kayak ngesok tani Purwokerto ini ngalin-ngalin jana na sholat kaya, sholat istisqo jadi untuk warga masyarakat.
3: Oh, sholat istisqo. Betul. Ya mudah-mudahan diberikan
1: tempat amin. Hujan. Amin. Hujan berkah ya.
3: Kan biasanya cuma usaha dan ikhtiar.
1: Usaha dan ikhtiar. Iya, iya. Panjalukan sedayanya semuanya ini ke Allah gitulah ya.
3: Iya.
1: Iya. Ini mau minta lagu apa malam hari ini, Kang? Ada Mencari Alasan, ada Andreha Di Mana Ada, ada Andi Matalata Bimbang, ada Alfian di Wajahmu Ku Lihat Bulan, dan juga Senja di Batas Kota dari Ernie Johan.
3: Senja di Batas Kota aja.
1: Senja di Batas Kota ya. Ya walaupun sudah malam tapi lagunya tetap senja ya. Anji, salam-salamnya
3: tadi
1: monggo.
3: Tadi Mama Sriki yang baru turun, Mama siapa?
1: Tadi yang baru turun. Alah, nyong kelain ratakon kelalen. Ya sing liane ora apa-apa, Kang.
3: Iya, mau salam-salam nih, Bol. Mama Eri mau lagi monitor.
1: Anjir.
3: Mama Eri bagus banget suaranya kok.
1: Ayo.
3: Mambungi mas.
1: Loh, bukat ya suaranya ya.
3: Oh iya. Loh, ini sayang nomor HP ini ganti apa ke primen.
1: Orang dan ngerti.
3: Lalu Mama Eri mau lagi monitor, tim iskol. Iya, ada Mama Ade, Mama Luna. Pakai racun, orang melibu pakai racun, Dun.
1: Murung, ya.
3: Terus Mas Anto, Mas Jamal, ada Ahmad Abdullah yang di Jember,
1: oh bukan iya,
3: monitor.
1: Oh iya, Ahmad.
3: Ya minta nomornya lagi, saya belum catat. Ya pokoknya semuanya aja Mas Rizky.
1: Anji, siap, luar biasa.
3: Di batas kota.
1: Ditunggu saja, langsung tak meluncur. Oke,
3: terima
1: ya.
3: Waktunya dari kawasan Sawungu mau turun.
1: Siap, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Yang ada di kawasan Nusa Wungu tadi sudah bergabung di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Saya langsung putarkan untuk Anda semuanya mendengar di spesial malam hari ini.

0: 91,1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Sugeng Dalu, selamat malam dengan Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya undang Rizky masih menemani Anda semuanya di sepanjang Purwokerto malam. Untuk menemani istirahat malam Anda di kesempatan hari ini, pendengar, saya akan hadirkan dan saya akan ajak Anda untuk bersama menikmati indahnya malam, menikmati sejuknya malam dengan spesial Gending Kreasi untuk kesempatan malam hari ini bersama Fajar Budaya Banyumasan. Selamat malam, selamat mendengarkan. Sugeng Dalu, sugeng midhangetaken. Monggo.

Sugeng dalu sederek-sederek sedaya, sugeng pepanggian malih, kalih kula Rustamaji lumantar giaran kenengan RRI Purwokerto. Melu niki badhe ngaturaken gending-gending Banyumasan. Nggih, ingkang badhe katindaken dening pakempalan Karawitan Fajar Budaya. Ingkang dipun pangarsani dening panjenenganipun Ki Rasipto. Nah, wontene waranggana katindaken dening Nyi Jumirah, Nyi Suryati lan boten kantun Nyi Wahyuni. Dene parikan utawi gending Banyumasan dalu niki sampun rinonceng ngantos dumugi paripurna. Geninge badhe kawiwitan saking ayak-ayak manggung kalajengaken dateng serbet manula. Nuli dipun selingi palaran mijil duplak laras lendro patuk manula. Dene gending kaping kalihipun iniku parikan sekar gedung laras lendro patuk manula. Lajeng mangke kasusul bawa mijil pengeling katampen lancaran kumpul kebo laras lendro patet sakna. Kasusul lagun minggon nang baturaden. Nah, lagune minggon nang baturaden. Laras pelok patet barang. Dene gending selajengipun parikan kembang gelepang. Dipun lajengaken mangke menawi sampun kasuwuk lancaranipun iniku utawi lagun sarag sereg laras pelok berbarang. Dipun lajengaken ayak-ayak Banyumasan nuli serbegan jalak pita lajeng kaseling palaran Sinom Slobog lan malih palaran Asmorondono Slobog laras lendro patet sana. Dene gending ingkang pungkasan iniku lagun kami cican laras lendro patet manyura. Nah mangga sederek-sederek sedaya kula saking studio mangga sesarengan sugeng laras gending-gending Banyumasan.

0: On ngapa?
1: Aku nang kene duwe sedulur lanang.
0: Ya syukur ari duwe sedulur lanang kenang go ampiran.
1: Inyong rabi Rika Maleni.
0: Yang ngono rabi dewek.

0: Alangga dur temen janora memperana banyu-banyu diwadai keranjang.
1: Kakang-kakang dalange.
0: Alah kon ngapa?
1: Dalang.

0: Gue tuli tabu gender ilang gubeke.
1: Apa iya?
0: Iya.
1: Udeng-udeng dudu kaji. Uciran lan dudu Cina.
0: Apa sih gue? Inyong bayi orang ngerti kok.
1: Kayak takon Mas Yanto.

0: celuk-celuk karena apa maning bocah-bocah kok cerewet temen sih.
1: Apa rika aring tumon?
0: Tumon apa maning?
1: Anak gedang nunggang kupu.
0: Lah, orang gugu ana kendang-kendang. Apa? Ana gedang-gedang nunggangi kupu. Kupune siapa sih gue?
1: Orang gugur beli.
0: Iya beneran, ngono.
1: Wangin yang tumon iki.
0: Ya memper, wong kue bocah dojan kelayaban ya mesti weruh.
1: Kelayaban anggo ledut iki karo Rika.
0: Nah, ya syukur.

0: Sah, si celuk-celuk mayan.
1: Mengko disit nutu kena.
0: Anu kepriwen maning.
2: Apa Rika? Tumon maning.
0: Tumon apa?
2: Anak kinjeng geret lintang.
0: Ah, ya romemper lah anak kinjeng-kinjeng geret di lintang.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, alhamdulillah pendengar masih membersamai Anda semua yang bersama saya undang Rizky di sepanjang Purwokerto malam ini. Pendengar ya, tadi sudah kita simak bersama ada Gending Kreasi. Mungkin untuk Anda yang sudah mulai terlelap gitu ya pendengar, mungkin ya bukan terlelap ya, kalau terlelap berarti sudah enggak sudah, ini bukan orangnya yang dengerin radio, malah radionya yang liatin orang tidur. Ya mungkin sama laya-laya gitu ya pendengar, sambil laya-laya mendengarkan Gending Kreasi langsung dari Pro 1 ya, dari Purwokerto. Masih akan dihadirkan sampai dengan pukul 24 jam 12 malam nanti pendengar, ada beberapa informasi menarik spesial untuk Anda. Tetap bersama kami pendengar, untuk Anda yang mungkin hendak berbagi berita terupdate, mungkin barangkali ada berita terupdate apapun itu di sekitar lingkungan Anda, ini Anda bisa bergabung bersama kami di WhatsApp-nya Pro 1 ya, di 08 11 254 09 11. Kali ini pendengar ada satu lagu spesial dari Siti Nurhazilisa dengan Azimat Cinta, spesial untuk Anda.

Pendengar Pro 1, ada sebuah kisah klasik dari Salon 7 ya. Ini masih menemani kebersamaan kita di hampir penghujung hari ini, pendengar. Ada informasi menarik di mana kontingen Banyumas ini menargetkan 56 medali emas, kemudian 77 perak dan 101 perunggu pada pekan olahraga provinsi atau Porprov Jawa Tengah tahun 2026, pendengar. Target tersebut ini menjadi bagian dari upaya Banyumas untuk bisa memperbaiki posisi dari peringkat ke-8 pada Porprov 2023 menjadi 5 besar, pendengar. Ketua KONI Banyumas Ari Suprapto, beliau mengatakan, pendengar, sejumlah cabang olahraga ini diproyeksikan menjadi andalan dalam perburuan medali. Di antaranya adalah panjat tebing, menembak, panahan, taekwondo, kempo, dan juga menyelam, pendengar. Pihaknya juga menambahkan Banyumas ini sebenarnya juga berpeluang gitu ya, ini bisa mendulang medali dari cabang olahraga balap kuda. Namun kesempatan tersebut gitu ya, pendengar, ini sirna setelah balap kuda dipastikan tidak dipertandingkan pada Porprov Jateng tahun 2026 ini. Padahal ya, Kabupaten Banyumas ini sebelumnya ini menargetkan 5 medali emas dari cabang olahraga tersebut, pendengar. Bupati juga memastikan bahwa atlet yang berhasil meraih medali akan mendapatkan bonus dari pemerintah daerah, meski nominalnya belum ditentukan ya. Namun menurut perkiraan KONI, bonus bagi atlet peraih medali emas perorangan ini sebesar Rp50 juta, perak Rp35 juta, dan perunggu Rp25 juta dengan total anggaran mencapai Rp11 miliar. Porprov Jateng 2026 akan diselenggarakan pada 25 hingga 31 Oktober mendatang di Kota Semarang, di Semarang Raya maksudnya ya. Di mana Kabupaten Banyumas ini memberangkatkan 404 atlet dan 105 pelatih yang akan bertanding di 45 cabang olahraga. Kita doakan bersama, pendengar, semoga atlet-atlet muda perwakilan dari Banyumas ini bisa mengharumkan nama Kabupaten Banyumas dan juga bisa mendulang banyak medali ya yang tadi sudah diproyeksikan. Amin.

0: Boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.
2: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
3: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
2: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

Mendengar Pro satu kali ini ada informasi yang tidak kalah menariknya. Mendengar sebanyak 2413 mahasiswa UMP ini lulus ya pada periode wisuda ke-79 Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL Dikti Wilayah 6 Jawa Tengah Aisyah Enda Palupi ini menyoroti capaian akademik dan hasil penelusuran alumni UMP yang telah memasuki dunia kerja gitu ya mendengar ya. Pihaknya menyatakan UMP memiliki 57 program studi dengan hampir separuh diantaranya telah merayak akreditasi unggul gitu ya. Menurutnya pendengar kualitas perguruan tinggi ini juga perlu dilihat dari kontribusi lulusannya setelah menyelesaikan pendidikan gitu ya. Berdasarkan data penelusuran alumni yang disampaikan oleh Aisyah mendengar, sebanyak 30% alumni UMP tercatat memiliki penghasilan 2,5 juta hingga 5 juta per bulan. Sementara itu 4,35% alumni berpenghasilan 5 juta hingga 10 juta. Kemudian 0,52% ini berpenghasilan 10 juta hingga 20 juta. Dan sebanyak 0,26% ini memiliki penghasilan di atas 20 juta rupiah per bulan. Pihaknya juga mengatakan pendengar bekal ilmu pengetahuan, keterampilan dan juga karakter ya selama kuliah ini tentunya diharapkan dapat mendukung lulusan untuk beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat dan juga dunia kerja pendengar. Dan tentunya ini juga menjadi satu perhatian gitu ya untuk dunia pendidikan untuk kita semuanya gitu ya agar kemudian ini bisa mengikuti kebutuhan ya pasar, kebutuhan masyarakat, kebutuhan apa yang kemudian sedang dibutuhkan, sedang ramai ya. Dan ya tentunya perkembangan zaman ini tentunya harapannya ini tidak kemudian ini menjadi penghambat, melainkan menjadi pendorong yang sangat kuat untuk kemudian ini bisa menghasilkan karya atau mungkin income yang diinginkan.

0: sekedar berita, tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah pagi, Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan kita bersama.
4: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi. 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

Shalom, selamat malam pendengar RRI Pokatan Dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam Santapan Rohani Kristen. Malam ini bersama saya, Pendeta Yusuf Marwanto dari GKJ Pokerto. Dan malam ini kita akan menggumulis sebuah tema, menolak berhala, memilih setia. Mari kita berdoa. Ya Allah, ingatlah aku, ya Tuhan. Demi kemurahan terhadap umatmu, perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu. Supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihanmu. Supaya aku bersuka cita dalam sukacita umatmu. Dan supaya aku bermegah bersama-sama milikmu sendiri. Dengan pengarah Kristus kami mohon. Amin. Pendengar yang dikasih Tuhan, pembacaan sabda hari ini diambil dari Filipi pasal 4 ayat 2 sampai yang ke-9. Eudia kunasihati, Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsukos, temanku yang setia. Tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama Klemas dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Pendengar RRI Pokatan Kasih Tuhan, hari ini kita menurunkan satu tema yang sangat relevan dalam kehidupan keluarga. Menolak berhala dan memilih setia kepada Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca menunjukkan bahwa sejak dahulu hingga sekarang, tantangan terbesar umat Tuhan bukan hanya penderitaan atau kekurangan, melainkan hati yang mudah berpaling atau hati yang tidak setia. Bila berhala bukannya soal patung atau benda fisik, berhala adalah segala sesuatu yang kita utamakan lebih daripada Tuhan. Dalam kehidupan keluarga masa kini, berhala bisa berbentuk uang, pekerjaan, kesuksesan, kenyamanan, bahkan hiburan. Ketika hal-hal itu menjadi pusat hidup kita, menggantikan Tuhan, maka tanpa sadar kita sedang membuat anak lembu emas versi kita sendiri. Pendengar yang dikasih Tuhan, Paulus juga memberikan langkah konkret. Jangan khawatir, tetaplah berdoa. Isi pikiran kita dengan hal-hal yang benar, mulia, adil, suci, manis, dan sedap didengar. Inilah cara praktis untuk menolak berhala modern. Ketika pikiran kita dipenuhi oleh nilai-nilai Tuhan, kita tidak mudah tergoda untuk menggantikan Tuhan dengan hal lain. Dalam konteks keluarga, ini berarti kita perlu membangun kebiasaan rohani bersama. Misalnya, menyediakan waktu untuk doa keluarga, membaca sabda Tuhan bersama, dan saling menguatkan dalam iman. Kesetiaan kepada Tuhan tidak terjadi secara otomatis. Itu adalah pilihan yang harus kita latih setiap hari. Pendengar yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan keluarga, kesetiaan kepada Tuhan juga berarti saling mengingatkan. Orang tua meneladani bagi anak-anak, anak-anak belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Jika dalam keluarga Tuhan menjadi prioritas, maka anak-anak akan belajar bahwa Tuhan adalah pusat kehidupan. Sebaliknya, jika keluarga lebih mementingkan hal-hal duniawi,
maka tanpa sadar kita sedang mengajarkan bahwa Tuhan bukan yang utama. Karena itu, mari kita bertanya, apa yang menjadi pusat dalam kehidupan keluarga kita? Apakah Tuhan benar-benar menjadi yang utama? Hari ini Tuhan mengajak untuk kembali dari nasihat Paulus. Kita dipanggil untuk menolak segala bentuk berhala dan memilih setia kepada Tuhan. Kiranya keluarga kita menjadi keluarga yang setia, bukan karena kita sempurna, tetapi karena kita terus memilih Tuhan setiap hari, dalam setiap keputusan, dalam setiap tantangan, kita berharga. Kita berkata, Tuhan, Engkaulah yang terutama. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa, sumber segala rahmat, kami bersyukur atas Kristus Yesus, Putra-Mu, yang rela membagi hidupnya bagi keluarga-keluarga kami. Dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Hanya sampai di sini kami mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Hari Minggu tanggal 11 Oktober tahun 2026. Dan sesaat lagi pemancar kami frekuensi FM 93.1 MHz, 98.6 MHz, 100.2 MHz dan AM 756 kHz akan turun dari udara, dan kami akan hadir kembali besok pada pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Purwokerto.

Selamat pagi pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Purwokerto dengan frekuensi AM 756 kHz, FM dengan frekuensi 93,1 dan 98,6 MHz. Kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Senin 12 Oktober 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Citra kembali hadir menyapa Anda di Purwakarta pagi ini di edisi hari Senin 12 Oktober 2026. Dan pendengar, sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya akan temani Anda tentunya dengan beragam rangkaian acara menarik. Ya, nanti akan kita mulai pukul 5 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Kembali Anda bisa mengikuti acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi edisi hari ini bersama dengan Ustadz K.H. Mintaraga M. Mansurya LC. Untuk itu pendengar, pastikan Anda untuk tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, senang sekali saya Citra kembali hadir menyapa Anda dalam acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Edisi hari ini pendengar, hari Senin 12 Oktober 2026. Dan pendengar, pada kesempatan pagi hari ini kami sudah terhubung bersama dengan narasumber kita. Beliau adalah Ustadz Kyai Haji Bintaraga M. Mansuria LC. Ya, pada pagi hari ini kami masih akan mengusung topik minggu-minggu lalu mengenai madep mantep jejek men uripe ora mendedek. Dan tentu saja pendengar, untuk Anda yang nanti ingin ikut bergabung bersama kami, tentunya silahkan atensi dengar Anda, kami tunggu di 632336 atau bisa juga melalui WA di 0811-254-0911. Dan yang pasti pendengar, istiqomah menuntut keteguhan iman pada saat ujian menghampiri sekaligus menjaga nilai kebaikan dalam tindakan nyata. Dan yang pasti Mutiara Pagi kali ini akan menyoroti cara memelihara prinsip moral dan kebiasaan baik di tengah derasnya godaan kehidupan modern. Karena setiap manusia pasti menghadapi ujian berupa kesenangan maupun kesulitan yang menguji komitmen diri. Sikap konsisten menjadi kunci agar seseorang tidak mudah goyah oleh pujian ataupun terjerat pengaruh buruk lingkungan. Dan pembahasan kita akan berfokus pada penerapan nilai keteguhan moral agar seseorang tetap berada di jalan yang benar hingga akhir hayat. Kita akan langsung sapa dulu saja narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Ya, halo, assalamualaikum Pak Ustadz. Pak Ustadz nyun sewu, mic-nya masih.
1: Oh iya, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Citra. Semoga sehat selalu. Amin. Dan semua kru RRI juga yang bertugas pagi hari ini.
0: Amin.
1: Dan kenapa sendirian, Mbak Putri kemana?
0: Iya, kita terpecah karena ada yang cuti nih Pak Ustadz.
1: Ya jangan pecah lah, bersatulah dan akur-akurlah.
0: Iya, pasti. Pasti kita akan bersatu kembali, Pak Ustadz.
1: Alhamdulillah, insya Allah. Ya, lancar banget tadi ya, Bu Fatimahnya.
0: Iya, ini jelas. Sudah ada naskahnya, Pak Ustadz.
1: Iya, Mbak Citra. Jadi kita, ini serial agak panjang juga ya, tapi lebih panjang yang kemarin. Mungkin ini, mungkin dua kali pertemuan lagi selesailah ya. Gitu ya. Jadi masih membahas tentang madep-mantep jejek, main uripe orang mendedek. Iya, maksudnya. Dalam bahasa Arab disebut istiqomah. Biasanya kan bahasa Inggris, bahasa Arab panjang, bahasa Jawanya pendek, kayak gue kan Mbak, gitu ya. Kalau kita kebalik nih, bahasa Arabnya pendek, bahasa Jawanya singkal. Oke, kita bahas itu Mbak Citra, ya. Baik gitu, kita mulai atau gimana?
0: Iya, langsung saja Pak Ustadz dimulai, monggo.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, nahmadullah, syahadu an la ilaha illallah, wa la syarika wa la nabiyalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qad qala ta'ala fi kitabil karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Fa inna astaqal hadits kitabullah khairul hudaw wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar semuanya RRI Prokerto dan pemirsa YouTube RRI dan juga di TikTok saya serta Mbak Citra, kembali kita dipertemukan Allah tentunya di pagi hari ini setelah kita buka dengan menundukkan diri, menghilangkan segala kesombongan diri kita, dan kita tunduk patuh hanya kepada Allah melalui sholat subuh yang tentunya diawali dengan kita wudhu dulu, mensucikan diri karena Allah Maha Suci. Tentu kita malu dan tidak pantas ketika menghadapnya dalam keadaan tidak suci, dan kemudian kita menundukkan diri kita untuk ibadah. Dalam pengertian ibadah itu kan secara bahasanya tadalul, Mbak Citra. Tadalul itu apa coba, orang ngerti?
0: Baru mulai loh Pak Ustadz.
1: Siap. Aku sudah ancam nih sama Mas Citra. Awas loh Ustadz, jangan nanya macam-macam orang. Jadi TikTok orang semacam. Jadi tadalul itu artinya merendahkan diri, menundukkan diri, menghinakan diri. Karena kita memang asal kita itu kan diciptakan dari tanah ya. Dan tanah itu kan rendah hina gitu ya. Artinya, cuma keinginan kita itu hanya di hadapan Allah Ta'ala, begitu Mbak Citra. Bukan di hadapan makhluk-makhluk yang lain. Karena kita dibanding makhluk-makhluk yang lain, kita paling mulia. Karena di surat Al-Isra 70, Allah sudah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad karamna bani Adam. Sungguh telah kami muliakan anak-anak keturunan Adam. Jadi Allah sudah mengangkat derajat kita menjadi makhluk yang mulia. Bahkan kita terpilih untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Tapi kan tabiat kehidupan itu, ya itu adalah ujian, fitnah. Ya, surat Al-Muluk ayat 2. Tenang Mbak Citra, enggak tersuruh baca. Urung-urung, kondila maling.
0: Aduh.
1: Al-Muluk ayat 2 kan, yang biasanya ayat ini sering dibaca oleh para penghulu, orang yang mau ngantar meninggal dunia itu siapa namanya Mbak Citra ya?
0: Pasti Pak Ustadz Kayyim.
1: Kayyim, oh iya Kayyim. Mbak Citra ngantar banget ngomong Kayyim kok.
0: Tumben.
1: Pak Kayyim gitu kan, biasanya Pak Kayyim itu, kalau saya disuruh mimpin, enggak mesti sih, cuma sering saya mendengar biasanya mengutip surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk mengujimu siapa di antaramu yang terbaik amalnya. Jadi ayat ini cuma karena seringnya dibaca kepas lagi ada kematian, jadi dikira yang ujian itu hanya kematian gitu ya. Padahal ayatnya jelas Allah menjadikan kematian dan kehidupan sebagai ujian. Nah, wis mati sih wis rampung, wis beres gitu, tinggal mengunduh ya. Tapi yang masih hidup ini sih mungkin diuji lagi gitu. Orang kalau udah meninggal dunia udah nggak diuji lagi ya. Ya, udah tinggal apa istilahnya mengunduh apa yang dia tanam gitu. Tapi nek isi urip lah, gue sih ngisi abot gitu. Jadi sebenarnya nek dalam uang mati kalau uang urip jadi melasing nih Mbak Citra.
0: Sing urip.
1: Iya sing urip. Gitu. Sing mati sih beres gitu ya. Sing urip gue sih ngisi melas gitu. Karena dia masih menghadapi ujian yang begitu berat. Apalagi kalau sudah mentahbiskan diri untuk taat kepada Allah. Untuk berada dalam kebaikan. Kalau bahasa anak-anak sekarang sudah hijroh lah kayak gue ya. Jadi gue hijroh, berusaha jadi muslim yang baik, ya tentu lebih berat lagi, karena di surat Al-Ankabut ayat 2 kan Allah sudah mengingatkan itu. Surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Coba dibaca Mbak Citra.
0: Ya Allah Pak Ustaz.
1: Cari dulu. Al-Ankabut yeah. Ayat 2 dan 3 itu. Iya, biar para pendengar di rumah juga ikut mencari nih. Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Jadi supaya nanti Mbak Citra baca, para pendengar semuanya menyimak gitu. Saya kan memberi pahala loh Mbak Citra.
0: Iya Pak Ustadz, ya.
1: Alhamdulillah, lembut banget.
0: Sebentar Pak Ustadz, ayat 2 dan 3.
1: Ayat 3, ya, yuk gitu.
0: Sebentar Pak Ustadz.
1: Ya, lagi di kongkong-kongkongnya lembut. Ayat 2 dan ayat 3, ayo, silakan.
0: Yang depannya.
1: Ahasiba.
0: Oke, sebentar tak gedein dulu Pak Ustadz.
1: Ya, gak apa-apa, kita sambil nunggu. Jadi begitu ya. Jadi di surat Al-Ankabut ayat 23 ini yang nanti akan dibacakan oleh Mbak Citra dan terjemahnya itu menggambarkan bagaimana kita ini kalau sudah mengaku beriman, mengatakan aku telah beriman, ya sudah harus siap diberi fitnah. Fahum la yuftanun, diberi ujian yang lebih berat lagi. Jadi ya begitu. Ayo Mbak Citra, silakan. Bis ketemu.
0: Sampun Pak Ustaz.
1: Ya, monggo.
0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu an yut roku ayakulu amanna wahum la yuftanun.
1: Terus satu ayat lagi.
0: Walakot fatanal ladina min qablihim falayah lamannal langi ya Ustaz.
1: Iya enggak apa-apa. Falayah
0: lamannallahu ladina
1: sadaqu
0: walayah lamannal kalbin. Sadaqallahul azim.
1: Barakallahu fiik. Silakan diterjemah.
0: Bentar. Tak kecilin lagi Pak Ustaz. Terjemahannya, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta.
1: Ya gitu kan. Kan jadi memang ayat ini jelas. Jadi hasiban nasu ayyuraku ayyakulu amanna fahum la yuftalun. Apa nek bahasa Banyumasnya ke Mbak Citra. Ujar-ujarnya wong-wong kue pada apa nek wis ngomong aku iman gitu. Di jurnabe orang bakal diuji kayak gitu loh. Artinya nek wong wis ngaku iman pasti diuji kayak gitu kan. Sudah jelas itu. Padahal di situ hanya mengatakan ayyakulu, aku beriman gitu ya. Jadi hanya mengucapkan dengan lisan saja sudah mengaku beriman pada Allah pasti akan diuji. Sebagaimana orang-orang sebelum kita ada dulu, orang-orang yang sudah mengaku beriman juga akan diuji supaya jelas siapa yang benar imannya dan siapa yang dusta gitu kan. Jadi ini memang sudah menjadi ujian fitnah itu. La yuftanun itu kan basratnya, la yuftanun itu kata kerja. Nah, kalau isimnya adalah fitnah. Fitnah itu apa? Al-bala wal musibah. Itu ujian dan segala sesuatu yang menimpa manusia. Jadi yang namanya kita hidup berarti harus siap-siap ditimpa segala sesuatu. Ya, yang menimpa kita apa? Ya bisa hasanah, bisa sayi'ah. Bisa yang menyenangkan kita, bisa yang enggak menyenangkan kita. An-Nisa ya 79. Tenang Pak Citra, nyong pasti maca. An-Nisa 79. Gitu ya. An-Nisa 79. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
0: Ketularan Pak Ustaz.
1: Iya kok. Wa ma asobakum min hasanatin fa minallah. Ma asobakum min hasanatin fa minallah. Wa ma asobakum min sayyatin fa min nafsik gitu. Apapun yang musibah yang menimpamu dari kebaikan itu datangnya dari Allah. Dan apapun musibah yang menimpamu dari keburukan atau dari kesusahan itu datangnya dari dirimu sendiri. Kan dari ayat sini jelas para pemirsa pendengar semuanya dan Mbak Citra jelaskan ya. Artinya yang menimpa manusia itu bisa suatu yang baik, bisa suatu yang buruk kan kayak gitu. Jadi gak selamanya namanya musibah itu selalu yang buruk ya. Bisa jadi kita naik jabatan, gaji naik, kemudian itu juga dapat musibah sebenarnya. Tapi musibah yang menurut kita menyenangkan. Nah, tapi sebenarnya yang jadi masalah bukan apa yang menimpa kita, tapi bagaimana kita mensikapinya gitu kan. Kadang-kadang ada orang yang kalau diberi sesuatu yang baik gitu, malah lupa sama Allah kan ada gitu ya. Jadi yang saya pernah sering sampaikan gitu. Coba kalau misalkan ya saya pernah tanya ke Mbak Citra juga. Coba nek Mbak Citra wisukih ya. Wisukih orang jadi penyiar. Kira-kira gelem ngaji ora?
0: Mbak Citra. Insya Allah.
1: Kira-kira gajinya telung digit lah ya. Amin.
0: Amin, amin, amin ya Allah.
1: Gajinya telung digit kira-kira belum ngaji ora. Ya belum tentu gitu kan.
0: Ya,
1: gitu kan ya.
0: Ya.
1: Tapi kebalikannya kadang kalau kita ini lagi susah biasanya ingat sama Allah gitu kan. Tiba-tiba mendekat sama dia. Itu kan tabiatnya begitu. Jadi gak selamanya kalau kita diberi keburukan, sesuatu yang kita gak suka itu pasti buruk bagi kita. Enggak. Bahkan sepengetahuan saya ya, bahwa kebanyakan manusia itu kalau ditimpa sesuatu yang enggak disukainya atau yang buruk justru membuat dia sadar ingat kepada Allah kan kayak gitu. Ya ya, dan yang kedua pasti akan diuji. Dan di surat Al-Anbiya ayat 35 sudah jelaskan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, kan kayak gitu. Jadi, lah karena kita biat kehidupan yang seperti itu, karena kita pengen hidup kita baik, ya tentu kita butuh namanya istiqomah. Nah, inilah dari hadis yang ini yang kita sebenarnya lagi membahas ini ketika ada seorang sahabat ya namanya Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amr Sufyan bin Abdillah As-Saqafi, dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya kulli fil islami qalan la as'alu anhu ahadan ghairak, qala qul amantu bila sumastaqim, katakanlah aku beriman apa ya Rasulullah, katakanlah padaku dalam Islam atau ajarkanlah kepadaku satu kata yang kalau aku sudah diajarkan padaku, aku nggak akan nanya-nanya lagi yang lain-lain. Maksudnya cukup bagiku aku amalkan itu, gitu ya. Kan pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas makna dari itu kan, Mbak Citra ya. Ini kan maknanya kan, ajarkanlah padaku suatu perkataan tentang pengertian Islam yang jelas bagi diriku, sehingga aku tidak perlu lagi menanyakan tafsirnya kepada orang lain dan aku akan mengerjakannya, gitu kan? Apa itu? Ya, itu amantu billah, ya. Aman, aku beriman kepada Allah semestakin, kemudian istiqomahlah, gitu kan? Aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Nah, tadi kan resikonya sudah mengatakan aku beriman, berarti siap diuji kan gitu ya? Siap diberi masalah, siap diberi musibah gitu. Baik musibah kebaikan maupun keburukan kayak gitu kan? Ya, siap diberi kekayaan. Gitu. Kira-kira diberi kekayaan, ngelebora kayak Korun itu. Korun kan tadinya soleh alim, tapi ternyata setelah diberi kekayaan ngeleob tuh Mbak Citra ya. Berarti ngeleob ya, mungkin tereng kabutan duit sih ya, tereng, sasuin geseruk. Sasuin geseruk ya gitu ya. Jadi belum tentu gitu, ada juga orang yang justru menjadi sadar ketika dibeli musibah. Saya punya teman nih Mbak Citra ya, saya punya teman. Dulu usahanya lancar Pak, bahasa sini gacor lah gitu, usahanya gacor. Orang tahu ketua lu masjid loh. Orang tahu ketua lu masjid zaman gue gitu. Ya entah mungkin masjid mana gitu. Tapi setahu saya, karena saya pernah diskusi sama dia, dia itu kayaknya memandang ajaran Islam tuh kayaknya gimana kayak gitu. Ya, jadi kayak kayak apa, dia punya pandangan sendiri tentang ajaran Islam ya. Naik bahasa sih ini mandang liberal kayak gue lah Mbak Citra ya. Nah, terus qadarullah ya. Ya sebenarnya sih bukan qadarullah tapi alhamdulillah gitu. Allah beri ujian sama dia itu, usahanya bangkrut tuh. Jadi benar-benar bangkrut gitu, habis gitu. Jadi apanya dia tinggal, cuma dia bersyukurnya masih punya satu profesi lagi. Jadi tidak, ya, cuma utangnya banyak. Terus apa yang terjadi coba? Dina harus nang masjid. Malah burung adzan wis nang kono. Ih, tak bilang kayak burung wis nang soft siji gitu ya. Wis pada balik, kan isi dikir banget. Saya kan tadinya belum ngeh ya, belum ngeh kenapa. Gitu. Ya, cuma saya, wah ini bagus nih gitu. Ya siapa aja. Terus akhirnya, saya dapat berita dari orang, loh itu tahu nggak itu kok kemarin baru diperiksa gini-gini, bangkrut tuh sana, oh Mbak Tini yang pantesan gitu. Tapi kan jadi baiknya nggak sih Mbak Citra ya? Kan jadi baik ternyata, oh iya dia dia waktu kondisinya bisnisnya lagi jaya-jayanya malah nggak pernah ke masjid gitu. Eh begitu bangkrut malah urung ada wing mis maring masjid. Wong wis pada bubar isi nang masjid kan keren itu kan jadi dan alhamdulillah sampai sekarang masih istiqomah gitu. Dan ya dengan itu kemudian Allah mengangkat kembali derajatnya. Terus dia di apa rezekinya dilancarkan lagi tuh Mbak Citra, lancar lagi. Sekarang udah mapel lagi, udah bagus lagi, udah kaya lagi. Malah wis bojo maning. Ya bojo yang pertama cerai maksudnya. Loh, itu Mbak Citra langsung jatuh. Tenang Mbak Citra gitu. Laki-laki itu kebanyakan isti. Ya, tahu isti?
0: Ikatan suami takut istri. Cebulannya Pak Ustadz loh.
1: Bukan kita menghormati.
0: Oh iya, iya Pak Ustadz.
1: Kita menyayangi kan itu amanah berat. Kayak gitu bahasanya.
0: Iya, iya Pak Ustadz.
1: Bahasa ngelese, oke?
0: Gitu. Paham sih.
1: Begitu ya, karena Mbak Putri senang banget kayak guling-guyu. Nah, banget kayak ini. Baik gitu ya, maka terus gimana caranya nih? Kemarin banyak pertanyaan tentang itu ya. Kemarin udah kita bahas tentang faedahnya, kemudian kita bahas tentang bentuk-bentuk istiqomah, keutamaan istiqomah ya. Nah sekarang kita bahas tentang bagaimana sih cara istiqomah. Satu, ya, berteman dan bergaul dengan orang soleh. Ya, artinya ya, jangan bayangin gitu orang soleh itu mesti kudu ustadz, kudu itu, enggak begitu. Tapi orang yang baik lah kayak gitu ya. Ini udah tampil ya, Mbak Citra udah tampil belum?
0: Kalau di di YouTube belum.
1: Oh sampai sekarang belum tampil?
0: Belum, sebentar.
1: Oh gitu, oh ini udah. Diomong belum langsung tampil.
0: Oh, iya.
1: Ya, jadi circle-nya lah gitu ya. Ternyata kan circle itu sangat berpengaruh luar biasa. Dalam sebuah hadis dari Abu Musa Nabi SAW pernah bersabda nih, masalul jalisi salihi wal jalisi sawi apa sawi kama tali sahib misk wal kiril haddad la ya'tamuka min sahibil miski imma tashtarihi au tajidu rihahu wa kirul haddad yuhariku badanaka aw thawbaka aw tajidu min hurihan hubithatan. Ya, seorang yang duduk atau berteman dengan orang soleh dan orang yang jelek adalah bagaikan berteman dengan pemilik apa penjual minyak misik atau minyak wangi dan pandai besi. Jika engkau tidak dihadiahkan minyak wangi olehnya, engkau bisa membeli darinya atau minimal dapat baunya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau mendapat baunya yang tidak enak. Sangit lah bahasanya kayak gitu. Ya kayak gitu kamanya, kalau kita kembule karo bakul gorengan ya mampu gorengan, kayak gitu ya. Nah kembule karo bakul parfum ya mampu parfum, kan kayak gitu. Ya, jadi, almar'u ala dini salini, seorang itu tergantung agama temannya. Makanya sekarang muncul istilah, ada istilah teman toksik kayak gitu kan. Ada besti visabilillah gitu. Biasanya wong wadon cok kayak gue. Besti visabilillah. Mau foto bareng terus diupload judulnya apa? Til Jannah. Wis. Masih tahu gue. Masih tahu gue.
0: Botol.
1: Ya bok tahu mata statusnya
0: mau. Iya, statusnya orang ya.
1: Foto-foto terus alhamdulillah bisa bersama dengan teman sama-sama hijrah til jannah. Jir. Amin, tak amin ini baik. Kan lagi bombong ya gue, kan lagi kesuan patu-patu ya bumbang. Gitu. Tapi kayaknya ini urung tau foto karo bojone kayak gue ya. Fotonya karo wong kancane malah. Kudu kan foto karo bojone, alhamdulillah ada suami yang menyayangiku, semoga til jannah ya. Kayak gitu. Angka Mbak Cita pernah foto karo bojone terus komen anak anu nek kalimat kayak gue ora tahu po, ora tahu foto karo bojone terus alhamdulillah terima kasih suamiku yang telah menyayangiku, semoga til jannah ya. Kenapa wanita banyak jarang yang kayak gitu Mbak Citra? Tahu enggak kenapa?
0: Kenapa Pak Ustaz?
1: Ya karena wanita sadar diri kayak ini bojoku no suka ora pengen ketemu nyemanding.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Kayaknya jaluk surga di tewek-tewek kayaknya gitu. Ayo kan gitu. Takutnya di kerja jalan Mbak Citra pulang ke rumah tanya suaminya. Mak manggil suaminya siapa? Pak, Yang, Pep, Cin?
0: Ayah.
1: Ayah, oke. Okay. Ayah gitu. Nanti kalau kita udah meninggal dunia dan ditakdirkan masuk surga ya. Kira-kira ayah pengen ketemu aku lagi gak? Dan itu nanti lagi-lagi jarang menjawab. Paling cuma diam dan menerawang. Mungkin Mbak Tini, ah ya Allah, nantinya baik sekarang kok masa akhirat komanding. Ya pengen jajal liane gitu
0: ya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini suara hati Pak Ustadz kayaknya nih.
1: Enggak dong. Ini suara hati para laki-laki. Saya kan gak bisa, ya pengen ketemu istri dan keluarga. Gitu ya. Dan lainnya, oke?
0: Okay? Ada harus buntutannya ya Pak Ustadz ya.
1: Begitu ya, jadi ini, jadi begitu, kita udah tahu lah bagaimana teman itu bisa menjadi toksik ya Mbak Citra ya, dan para pemirsa supaya, dan bagaimana kita, kan gini ada istilah, kalau menurut Mbak Citra, ngukur teman itu, teman yang sejati itu gimana caranya Mbak Citra?
0: Teman,
1: kalau menurut Mbak Citra.
0: Teman yang apa Pak Ustadz?
1: Yang teman sejati loh, teman yang betul-betul bestie, teman yang positif tuh, ciri-cirinya apa? Sederhana aja apa Mas Citra?
0: Kalau,
1: saya pernah sampaikan loh.
0: Kalau buat saya Pak Ustadz atau Pak Ustadz, apa yang Pak Ustadz pernah sampaikan?
1: Ya, ya menurut Mas Citra apa?
0: Oh, kalau menurut saya sih teman yang baik, teman ya sahabat tuh gak harus ketemu setiap hari, gak harus chattingan setiap hari, gak harus komunikasi lancar segala macam. Tapi ketika kita ketemu, ada banyak hal yang bisa kita ceritakan, ngobrol, sharing bareng-bareng dan selalu ada buat kita. Asik.
1: Iya, kayak gitu ya, itu teman baik. Kalau menurut saya sederhana Mbak Citra, teman yang baik adalah yang datang di saat aku terpuruk, kayak gitu aja.
0: Ah iya, benar-benar.
1: Iya gak sih?
0: Betul, tapi ya. Ini setuju banget Pak Ustadz.
1: Iya kan, karena kadang-kadang ada teman yang datang kalau kita lagi happy-happy aja, kita lagi ada gitu kan. Tapi giliran kita lagi susah, siapa yang datang coba. Ya gitu kan. Kadang-kadang saya, ya bukan, saya juga pernah ngalami sendiri, artinya gini. Kadang-kadang teman yang selama ini gak kita anggap gitu ya, maaf ya gitu. Iya, gak kita anggap gitu, kita gak receh lah. Dikira kita susah lagi sakit, dia nongol duluan tau gak sih gitu ya. Kita kan jadi, ya Allah, ternyata dia selama ini kita nyuekin dia, nyepelin dia karena dianggap, mungkin gak bukan circle-nya kita, bukan ini. Tapi ternyata dikira kita lagi susah, nongol duluan gitu. Saya itu kadang kerasa banget ya, kayak, ya saya kan ada jamaah lah ya, punya banyak, bukan ah saya nanti dikira apa, bukan banyak jamaah lah, ya ada lah gitu ya. Kadang-kadang kan jamaah itu perhatian gitu ya, jadi nyapu, begitu gembiranya nyapa, tapi saya kan kadang biasa aja kayak gitu ya, entah punya. Tapi giliran saya sakit, mereka nongol duluan tuh. Mereka, sementara orang yang selama ini kelihatan apa, ini ternyata ketika ini malah orang tilik babar belas kayaknya. Kadang-kadang kayak gitu ya. Ada orang yang kadang-kadang kita sangat muliakan, kita sampai ngirim-ngirim ke dia babar belas orang ngirim. Tapi ada yang orang kita cuekin malah sering banget ngirim, kadang-kadang kan kayak gitu. Ya, teman itu Masya Allah ya, jadi Allah Ta'ala udah pernah bukan Allah ya, tapi Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa nanti di akhirat itu ada orang-orang yang akan diberi naungan ya. Sab'atun ya, yudhiluhumullah fi yawmin la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang nanti Allah beri naungan di padang mahsyar. Kan padang mahsyar itu kan dikisahkan sangat panas tuh Mbak Citra. Panas banget sampai orang itu keringatnya itu sampai wah banjir lah intinya begitu. Saking panasnya gitu. Dan orang dalam kondisi maaf tidak berpakaian semua gitu. Nah, Aisyah juga tanya Rasulullah, masa enggak pakaian semua apa enggak malu? Maka Rasulullah SAW mengatakan, kondisi saat itu tidak memungkinkan orang-orang untuk berpikir malu lagi. Karena sudah dihadapannya surga atau neraka kan gitu. Jadi kalau orang sudah, ibaratnya orang sudah mau dihukum itu Mbak Citra, wis orang mikir apa-apa kan kayak gitu. Kayak misalkan mohon maaf ya, misalkan na'udzubillah ini jangan, saya pernah ngalami soalnya ya, ketika saya kuliah di Mesir, lagi tidur itu menjelang subuh, wis subuh tapi urung tangi-tangi males-malesan, tiba-tiba gempa. Itu padahal saya di lantai 2, begitu gempa habis langsung mencolot, bayi, langsung melayu orang peduli ngawa apa, kan kayak gitu ya. Padahal mau digugah konsolat memang, dan ngulet-ngulet, begitu goyok-goyok gitu. Ya karena kan kami dulu di asrama lemarinya kan nempel di pintu itu loh. Mm-hmm. Yang sudah nempel di pintu, nempel di tembok, ya. Maka begitu gempa kan goyang lemari gitu kan. Itu kan itu

0: Anang jarang statusan. Itu ya. Yang kedua, satu lagi nih Mbak Sita, mungkin habis ini kita tanya jawab ya.
1: Boleh.
0: Rajin mencari dan menghadiri majelis ilmu. Nah, gitu. Jadi yang membuat kita istiqomah apa, bergabunglah dengan majelis-majelis ilmu gitu. Oh, sekarang banyak loh pensiunan RRI udah rajin-rajin banget loh Mbak Citra. Oh, pensiunan RRI itu sekarang tak lihat di mana-mana. Jadi lagi pada ngaji di ikut majelis taklim manapun, bagus kan Mas. Kalau dulu kan masih kerja ya, masih kerja kan sif-sifan gitu kan, di RRI kan capek. Jadi mungkin kesempatan untuk ngaji, pas jadwal siaran kan kayak gitu. Nah, sekarang sudah pensiunan, pada rajin-rajin banget gitu-gitu. Senior-seniornya Mbak Citra itu, oh, di sana ada, di sini ada. Waduh, pokoknya kerjanya ngaji, luar biasa. Lagian juga gak pamaning sih. Lebih pensiun kan, kayak gitu ya. Ya mungkin nanti Mbak Citra juga begitu gitu kan. Itu Mbak Citra nanti mungkin kalau udah pensiun ya rajin gitu. Jika kan Urung Pati ya. Gitu. Benernya kita puji loh Urung Pati loh, padahal jadi orang kan.
1: Iya, astagfirullahaladzim, seusur.
0: Kemudian ini dari hadis dari Hanzalah Al-Usaidi, beliau adalah diantara juru tulis Rasulullah SAW, pernah berkata, Abu Bakar pernah menemuiku, lalu dia berkata padaku, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Maka kemudian aku menjawab, Hanzalah kini telah menjadi munafik. Abu Bakar berkata, subhanallah, apa yang kau katakan? Aku menjawab, kami jika berada di sisi Rasulullah SAW, kami teringat neraka dan surga, sampai-sampai kami seperti melihatnya di hadapan kami. Namun ketika kami keluar dari majlis Rasulullah SAW dan kami bergaul dengan istri dan anak kami, sibuk dengan berbagai urusan, kami pun menjadi banyak lupa. Maka Abu Bakar pun menjawab, kami pun begitu, sama, kayak gitu ya. Kemudian aku dan Abu Bakar pergi menghadap Rasulullah SAW dan aku berkata, wahai Rasulullah, jika kami berada di sisimu, kami akan selalu teringat pada neraka dan surga, sampai-sampai seolah-olah surga neraka itu benar-benar nyata di depan kami. Nek bahasa Cikia, anggar lagi pengajian, gitu Mbak Citra. Dewek kan lagi ngibadah, lagi pengajian toh, jangan kemutan surga, kemutan neraka, kan kayak gitu ya. Tapi ketika kami meninggalkan majelismu, kemudian kami tersibukkan dengan istri, anak, dan pekerjaan kami, sehingga kami pun banyak lupa, kan gitu. Tapi begitu kita dalam forum yang lain, tidak lagi di masjid, mungkin kita lagi topo karo kanca, lagi tolan karo kanca, lagi kumpul karo keluarga, lagi kerja, kadang-kadang kita malah lupa, kan kayak gitu ya. Kadang sholat aja, kadang nanti-nanti, kayak gitu kan. Kok bisa begitu? Berarti kami munafik nih kita. Ternyata kata Rasulullah, masya Allah, menenteramkan kali jawaban Rasulullah ini. Walladhi nafsi biyadih, in lau tadumuna ala ma takununa indi wa fi dzikri ya la safahat kumul malaikatu ala furushikum wa fi turuk wa fi turuqikum walakin ya hamdalah sa'ah salasa marrat. Demi rob yang jiwaku berada dalam genggamannya. Seandainya kalian mau continue dalam beramal sebagaimana keadaan kalian ketika berada di sisiku dan kalian terus-terus mengingatnya, maka niscaya para malaikat akan menjabat tangan kalian di tempat tidurmu dan di jalan. Maksudnya apa? Malaikat hormatlah kayak gue ya. Anggur gue itu betul-betul bisa 100% orang Leo begitu ya maksudnya. Istiqomah terus itu. Wis, malaikat langsung oke, gitu lah istrinya. Memberi salam, selamat kayak gitu ya. Tapi apa kata Rasul lanjutannya ini, ya, coba dilihat ini. Namun, ya hamdolah, lakukanlah saat demi sesaat. Lalu beliau mengulanginya sampai 3 kali. Maksudnya apa? Ya alon-alon, pelan-pelan. Perubahan itu kan tidak frontal, kayak gitu kan. Jadi yang ngaji, yang kogieng, alon-alon sih, selasunya kan mapan dewek gitu. Orang mapan ngelor ya maksudnya, pada mulon gitu. Selasunya kan nanti akan tertata dengan baik, kan begitu maksudnya. Kita semuanya pengen jadi baik, tapi proses menjadi baik kan orang tiba-tiba turut lagi langsung solehah, langsung soleh gitu. Enggak, ada proses. Karena memang Allah menghendaki semua, secara sunatullah semuanya ada prosesnya kan kayak gitu. Orang pinter ya enggak ada langsung pinter, kecuali para nabi. Ya kalau para nabi kan memang karena fatonah sifatnya kan gitu. Mereka enggak belajar langsung pinter karena dapat wahyu. Lah kayak kita, mau lagi belajar gue orang pinter-pinter. Mau lagi bolak-balik ngaji, kadang-kadang tulen, itu orang tulen Mbak Citra.
1: Kenapa Pak Ustaz?
0: Metu kelalen. Maksudnya, pas nang majlis taklim gitu, pas lagi ngaji, tuh iya maruk-maruk, faham. Begitu metu mau apa? Kita jenisnya jamaah tulen itu.
1: Metu kelalen.
0: Kayak gitu ya, jadi memang ya pelan-pelan, tidak kemudian kita ini langsung begini dan begini, begitu ya. Satu lagi deh, terakhir deh. Ya. Satu lagi Mbak Citra.
1: Boleh Pak Ustadz.
0: Apa cukup?
1: Cukup dulu nopo nggak Pak Ustadz, soalnya ini cukup. Sudah ada banyak yang masuk Pak Ustadz.
0: Oke, silakan.
1: Kita terima dulu ya Pak Ustadz. Baik. Di ya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dari siapa di mana ini?
1: Dari Bu Ida Kutasari.
0: Ya, nanti dibantu Pak Ustadz. Ya, monggo silakan Ibu Ida.
1: Gini Pak Ustadz, saya dulu bisa melihat kerja dapat gaji, dapat tunjangan. Kemudian saya kena musibah atau dapat ujian, tidak bisa melihat. Ya, tapi dengan tidak bisa melihat, saya jadi sholatnya rajin lah. Lengkap 5 waktu. Dulu sering tidak sholat duhur karena malas kayak gitu ya. Nah, sekarang sehabis pertanyaannya, setelah habis sholat, saya itu berdoa, ya Allah berikanlah hamba kesembuhan bisa melihat kembali agar hidup hamba lebih bermanfaat atau setidaknya tidak merepotkan anak dan suami hamba atau tetangga atau saudara-saudara gitu. Tapi di sisi lain gini Ustadz, kalau saya bisa melihat kembali itu saya takut sholatnya, ibadahnya tidak istiqomah gitu Ustadz. Karena nanti kalau bisa melihat terlalu banyak HP-an atau terlalu banyak di luar rumah gitu loh Ustadz. Gitu, mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Idah nih yang sudah bergabung di 08 11 25 40 911. Pak Ustadz,
2: kayaknya jawab banget pertanyaannya ya.
0: Gak terdengar ya Pak Ustadz, saya salah.
2: Enggak, sama sekali gak dengar saya.
0: Saya salah salah ngeklik, harusnya sebelah sini, di sebelah sini. Oke, saya bantu aja ya Pak Ustadz. Tadi dari Ibu Ida, beliau menyampaikan dulu ini beliau bisa melihat Pak Ustadz. Beliau bisa kerja, dapat gaji dan lain sebagainya. Kemudian beliau mendapatkan musibah yang akhirnya beliau tidak bisa melihat. Tapi dengan tidak bisa melihat, beliau jadi rajin sholatnya, gak pernah bolong-bolong. Nah, setelah habis sholat, beliau ini selalu berdoa untuk minta kesembuhan. Tapi beliau berpikir, kalau misalnya nanti bisa ngelihat lagi, malah jadi takutnya gak istiqomah nih Pak Ustadz. Terus harus bagaimana nggih Pak Ustadz? Begitu.
2: Ya, baik Bu Ida, Masya Allah. Ya, semoga Allah memberikan keberkahan pada Bu Ida, luar biasa. Itulah hikmahnya ya. Jadi di surat Al-Baqarah 216, tenang, tadi suruh baca. Wa'asa antakru syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu gak suka sesuatu. Siapa sih yang suka dapat musibah gitu ya? Siapa sih yang suka dihilangkan penglihatannya itu dulu ya? Ya, kalau sekarang Bu Ida sudah merasa nyaman gitu kan. Tapi bisa jadi itu baik bagimu kayak gitu. Wa'asa antuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kau suka sesuatu tapi akibatnya buruk bagimu, kan kayak gitu ya. Kalau nek contohnya sih gampang banget ya, kayak mau kayak siapa sih yang suka dapat musibah, enggak ada. Tapi ternyata Bu Ida setelah musibah jadi ibadahnya Masya Allah. Jadi nun sewu ini mohon maaf ya Bu Ida ya, saya memang orangnya suka bercanda. Jadi orang baru touch branded money gitu. Orang baru uang money kan biasanya orang baru uang terus jadi iri kepengin gitu. Burung uang nggak touch branded kepengin, kudung branded kepengin kayak gitu. Burung uang ayu lah enggak nyong kaya gitu kan. Ya tapi ya kan itu hikmahnya gitu. Sekarang sudah nggak macam-macam lagi. Jadi maksiat mata sudah dikurangi oleh Allah. Nah, ternyata sekarang jadi udah nyaman. Gimana ini? Nah, pernah terjadi zaman Nabi begini. Ini Mbak Citra, Bu Idah dan para pemirsa semuanya. Jadi zaman Nabi itu ada seorang wanita yang mohon maaf kena penyakit ayan. Zaman waktu itu kan ya benar-benar nggak ada obatnya ya. Kalau udah penyakit ayan ya sudah. Nah, kemudian dia bertemu Rasulullah. Ya Rasulullah, doakan pada Allah agar Allah menyembuhkan penyakitku, katanya. Maka Rasulullah memberi pilihan tuh Mbak Citra. Satu, dipilih. Ya aku mau doakan. Kalau aku doakan kamu sembuh, tapi kamu tidak dijamin masuk surga ya. Kayak gitu. Tapi kalau kau sabar dengan penyakitmu, sampai kamu meninggal dunia, maka insya Allah penyakitmu akan mengurangi dosa-dosamu, ya tanda kutip ini terus nanti menjaminkan apa, membuatmu masuk surga. Intinya begitu kalimatnya sih tidak plek seperti itu, tapi ini udah saya pahamkan begitu gitu ya. Nah, terus wanita itu berpikir, ya udah kalau gitu aku milih tetap sakit aja lah, nggak usah sembuh gitu ya, biar aku masuk surga. Tapi ya Rasulullah doakan pada Allah, soalnya aku naik umatku auratku terbuka gitu kan. Kan kalau orang, kalau bahasa Banyumas kan cawan celeng ya. Nanti kan cawan celeng, ya apa sih, epilepsi ya?
0: Oh iya.
2: Ya, epilepsi ya gitu. Epilepsi, jadi kalau aku kumat, auratku terbuka. Maka tolong doakan pada Allah, seandainya aku kumat, auratku tidak terbuka. Kemudian Rasulullah berdoa kepada Allah, supaya wanita ini ketika kumat tidak terbuka. Ya itu begitu Bu Ida. Jadi pernah terjadi zaman Nabi begitu. Dipilih dua pilihan, sembuh, tapi tidak ada jaminan masuk surga. Karena apa? Ya dengan sembuh kan berarti ujiannya tambah lagi nih tadi ya. Kalau ibu melihat belum tentu istiqomah, masih melihat-lihat yang lain, masih ada iri-iri dengkinya kayak gitu kan. Kemudian mungkin ibadahnya tidak sekhusyuk waktu tidak melihat gitu. Itu ya, mohon maaf saya berani ngomong begini karena ibu sendiri yang menyatakan bahwa ibu takut kalau nanti melihat malah jadi gak istiqomah gitu ya. Begitu ya Bu, bukan nanti lo ustadz kayak ngerti-ngerti ya, orang merasa kenal-kenal, orang merasa kenal, bukan begitu. Saya kan sesuai dengan apa yang ibu sampaikan, ibu sendiri merasa nyaman dengan kondisi sekarang gitu. Ya sudah, maka yang kedua wanita itu diberi pilihan, kalau kamu sabar dengan penyakitmu, kamu akan masuk surga. Kenapa bisa begitu? Karena di hadis lain ini Rasulullah SAW pernah bersabda, mazalal bala bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa malihi wa waladihi hatta yalqallahu ma'ali khati'atun. Yang namanya orang beriman, enggak laki-laki, enggak perempuan, akan selalu diberi bala. Bala itu ujian. Mengenai dirinya, mengenai itu maksudnya ujian pada dirinya, ujian pada keluarganya, ujian pada hartanya, gitu ya. Sampai nanti dia menghadap Allah sudah tidak punya dosa dan kesalahan lagi. Nah, maksud hati sini gimana? Ya berarti setiap musibah yang menimpa orang beriman, apapun itu akan menggugurkan dosa, begitu loh. Maka orang yang tadi wanita pada zaman Nabi dia sabar dengan penyakitnya, maka selama dia mengidap penyakit itu, dosanya berguguran terus gitu loh. Maka nanti dia menghadap Allah sudah gak punya dosa, sehingga dia masuk surga, begitu maksudnya. Ya sama seperti ibu. Ibu diberi musibah sehingga tidak bisa melihat. Ya, dan ibu ternyata malah ibadahnya lebih baik, wah tambah Masya Allah itu. Ibu tidak bisa melihat saja, setiap detiknya sudah berguguran dosa-dosa ibu. Plus ibu justru ibadahnya tambah rajin, wah Masya Allah. Jadi ya kalau saran saya, mohonlah yang terbaik pada Allah gitu. Ya, jadi bukan semata minta kesembuhan, tapi ya Allah berilah yang terbaik untukku. Kalau udah mintanya begitu, ya maka seandainya yang terbaik menurut Allah ibu itu sembuh dan bisa melihat lagi, maka Allah akan berikan itu dan semoga ibu tetap istiqomah, kan gitu kan. Tapi kalau memang Allah menghendaki ibu tetap dalam musibah yang sekarang dan itu memang yang terbaik sehingga ibu bisa istiqomah terus dalam ibadahnya. Wallahu a'lam bishawab begitu. Barakallahu fiik ya, semoga Allah menambah istiqomah pada hati ibu, keluarga ibu, putra-putra ibu dan suami ibu dan semuanya keluarga ibu. Barakallahu fiikum. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Mbak. Citra ada ya. Lagi?
0: Satu lagi barangkali ya Pak Ustaz.
2: Silakan.
0: Kita baca dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi Pak Ustaz, Mbak Citra. Saya Pak Sugeng, izin bertanya. Jika sudah punya istri Pak Ustaz, terus ada yang mau jadi istri kedua, ini termasuk ujian baik atau buruk Pak Ustaz?
2: Tambah maring nyong.
0: Salah takon orang Pak Ustaz.
2: Orang sih. Cuma berpikir, orang nyong sih nanti ditawani. Ya itu ujian juga. Kan ujian kan tadi saya bilang. Ujian itu bisa kebaikan, bisa keburukan, begitu kan? Nah, cuma kan kita nggak tahu itu baik atau buruk bagi kita. Panjenengan terus ada apa mau nikah, ada kesempatan nikah lagi. Ya kembali ke jenengan, kira-kira jenengan kalau nikah lagi itu nanti jadi tambah baik nggak? Bagaimana istri jenengan tersakiti atau tidak? Bagaimana anak-anak jenengan merasa malu nggak punya bapak menikah lagi? Kayak itu, bagaimana masyarakat jenengan? Bagaimana kerja jenengan? Bagaimana amanah jenengan yang pertama punya istri, punya keluarga? Kira-kira amanahnya udah beres belum? Ibaratnya rumah tangga itu rumah, dewek bangun rumah urung dadi wis bangun maning, urung dadi wis bangun maning sing kena bae gitu loh. Tidak tekna disit bae, guys. Tumben ya yang bisa sejak sana ini. Jadi kayak gitu. Jadi gitu ya Pak, gitu. Jadi kembali ke jaringan sendiri. Tapi wong lanang kadang-kadang malah kayak Mbak Citra. Kan urung kena bolane dijajal disit loh. Ini bukan jajalan loh ya. Ngukur. Itu jangankan nikah dua, nikah satu aja hukumnya bisa wajib, bisa haram, bisa makruh, bisa sunnah. Bisa wajib ketika dia khawatir terjerumus dalam maksiat kalau enggak nikah, kayak gitu kan. Bisa menjadi haram bila dia paksa nikah malah jadi membahayakan istrinya, membahayakan dirinya, itu kan. Bisa itu, misalkan dia pemabok, dia penjahat itu. Nikahi wanita solehah, haram bagi wanita itu dong, gitu kan. Nanti dapat suami kayak gitu, berat itu kan, kayak gitu ya. Jadi nikah ya itu nikah satu aja begitu, apalagi nikah yang kedua. Jadi dipikir kira-kira nikah yang kedua ini menjadi sunnah atau wajib atau haram atau mubah atau wajib sih ora ya. Kedua masa wajib kayak gitu ya. Kayak gitu. Jadi monggo lah dipikir kembali istikharah ini dunia akhirat gitu. Dan saya kira sih sedikitlah wanita yang bisa menerima itu. Mbak Citra, tapi orang terima katakan wajahnya itu orang bakal terima. Tuh, orang konyol si Cipto. Apa mending Mbak Putri, orang ini.
0: Mbak Putri yang blacklist.
2: Ya, orang pokoknya kayak gitu ya. Saya kira mayoritas wanita ya seperti itu. Tapi ada juga, tapi kita tidak boleh menafikan itu, ada juga wanita yang mau kayak gitu, yang siap. Itu ya nggak ada, mungkin itu pilihan kok. Kita nggak usah apa yang nggak mau poligami nggak usah. Oke, poligami orang anu sunah Nabi gitu. Balikannya sing poligami ngomongin kue sing orang poligami lo kue gelem temen gini ya nggak juga begitu. Mengikuti nafsu gini nggak boleh begitu. Yang memang ada wanita yang rela dia berbagi kasihnya gitu kan. Ada wanita yang nggak mau berbagi kasih, yang egois banyak, maunya kasihnya untuk dirinya sendiri, nggak mau berbagi. Ada seperti yang lagi mesem pakai kacamata depan mic 2 ini gitu ya. Kayak gitu ya. Demikian. Satu lagi nih, Mbak.
0: Satu lagi ya udah, tapi singkat saja nggak Pak Ustadz.
2: Yang rilis tuh.
0: Oke, okay,
2: yang rilis di chat YouTube.
0: Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari @riris13. Pak Ustadz, ketika kita harus memilih teman dalam bergaul, bagaimana dengan penilaian kita ke orang lain yang bergaul dengan para ahli maksiat, Pak Ustadz?
2: Ya, nggak usah dinilai. Yang nilai Allah saja gitu. Kita jadikan pelajaran saja. Oh, itu akibat orang bergaul dengan maksiat. Coba kita bisa menilai dalam hati kita. Perubahannya gimana? Ya, mesti minimal lah, Pak. Gue kancani BKI kan kayak gue kan. Itu kan kita ngelihat kumpulannya siapa, misalnya Mbak Citra, kumpulannya siapa, kumpulannya karo wong kaya genah kan kayak gitu ya, kumpulannya siapa, karo wong ngaji, oh ya Masya Allah, gitu, mulanya si solehah banget ya, misalnya kan gitu. Jadi gitu ya Bu Riris, jawabannya singkat, jadi tidak perlu menilai orang lain, biar Allah yang menilai, jadikan pelajaran semua yang ada, oh ternyata begitu, saya jangan begitu, kayak gitu. Jadi gak usah lambe kita menjadi juri, jadi itu kewenangan Allah gitu. Tapi kalau menasihati boleh, memberi nasihat boleh, kayak gitu ya. Tapi pantaskan diri untuk memberi nasihat sehingga nanti enggak diguyu gitu. Lah kita juga baru kemarin bising dari nasihat, wow diguyu dok lah. Kok sih siapa? Nyumpeng ngerti kok begini kian, nyumpeng ciroh wingi bis macam-macam. Kadang-kadang begitu. Pantaskan diri kita sehingga suatu saat kita enggak memberi nasihat pada orang datang untuk minta nasihat. Begitu dulu. Itu kan jadi jangan sok. Saya juga pernah itu ada orang baru ngaji sedalam maca Qurannya baru genah, nasihatinnya enggak Citra, nasihatinnya gue, Ustaz ini celananya harus di atas mata kaki gini, aku bener-bener ngaji wingi ya, ini aku priwe gitu, kadang-kadang maca Quran baru lurung beres itu gerotal-gerotul, terus wani nyong ngomongnya gue ngarepe jamaah maning coba, kayak bocah ya udahlah ya, tapi ya sudahlah kayak gitu, jadi pantaskan diri dulu gitu. Kalau saran saya pantaskan diri dulu, orang kalau melihat perubahan pada kita nih, misalkan gini, kita yang tadinya nggak beres, kemudian jadi beres, sudah jadi tenang, jadi baik. Orang akan ngeliat, mesti deketin. Kamu kok sekarang hidupnya jadi enak banget sih, tenang banget. Resepnya apa? Dia malah minta nasihat, ya nggak, Pak Citra? Ya kan? Tapi kalau kita sendiri hanya cuma kelihatan flexing, ngaji nganang ini, ketone hijrah, tapi kelakuannya sih orang benar, lagung ya lah, gitu. Kayak gitu. Tapi kalau kita baik, terwujud dalam keseharian, kita nggak usah nasihati orang. Orang datang minta nasihat. Orang kepengen seperti kita, begitu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Berarti pertemuan depan masih membahas lagi tentang tata cara istiqomah. Terserah Mbak Citra masih kalau mau judulnya ini bagian 8 boleh, mau diganti judul juga boleh. Intinya bagaimana cara istiqomah kayak gue.
0: Oke.
2: Demikian, terima kasih Mbak Citra, Pak Mas Is dan seluruh kru RRI yang bertugas pagi hari ini dan para pendengar. Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan serta ada pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab. Aku lukul yada, wastafullah, robana fanfana bimalam tanah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, demikian tadi acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi edisi hari ini Senin 12 Oktober 2026 bersama dengan Ustadz Kyai Haji Mintaraga Eman Surya LC, masih mengenai madep mantep jejak men uripe orang mendedek di bagian yang ketujuh. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan beliau di kesempatan pagi hari ini tentunya akan sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Dan kami juga sampaikan mohon maaf untuk Anda yang sudah bergabung namun memang karena keterbatasan waktu tidak bisa kami bacakan semua. Akhirnya saya Citra pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir, dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget. Jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanan juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada situ tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 082-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
0: Aldabarantour, sahabat perjalanan. Allah.

0: Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Purwakarta, Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Pagi. Selamat pagi. Pendengar, 200 pekerja PT Hyupsyung Indonesia di Purbalingga mengadukan upah yang belum dibayarkan selama 3 bulan. Dinas Perhubungan Kota Tegal boleh menempelkan stiker peringatan bagi kendaraan yang melakukan parkir liar di kawasan Alun-Alun dan Jalan Pancasila. Dua informasi tersebut pendengar akan mengisi Warta Pagi edisi Senin 12 Oktober 2026. Kami juga akan menyampaikan komentar pada akhir berita. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya Citra Aditya. Pendengar, sekitar 200 pekerja PT Hyupsyung Indonesia di Purbalingga mengadukan upah yang belum dibayarkan selama 3 bulan. Para pekerja menyampaikan keluhan kepada Satwas Naker di Naker Trans Jawa Tengah di tengah operasional pabrik yang disebut lumpuh dan belum ada kejelasan status hubungan kerja maupun pesangon. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
1: Sekitar 200 pekerja PT Hyupsyung Indonesia di Purbalingga mengadukan upah yang belum dibayarkan selama 3 bulan kepada Satwas Naker Dis Naker Trans Jawa Tengah dalam audiensi yang difasilitasi Dinperinaker Purbalingga bersama Pengurus Pusat Federasi SPTSK SPSI di Aula Dinperinaker Purbalingga. Mediator Hubungan Industrial Dinperinaker Purbalingga Purwanto mengatakan pertemuan tersebut merupakan forum penyampaian keluhan karena pihak perusahaan tidak hadir. Dikatakan Purwanto, Satwas Naker sebelumnya telah turun melakukan klarifikasi kepada manajemen perusahaan pada akhir September. Dalam klarifikasi tersebut, menurut Purwanto, perusahaan menyampaikan alasan belum dapat memenuhi hak pekerja karena kucuran dana dari kantor pusat di Korea belum diterima. Di tengah persoalan tersebut, Purwanto menuturkan operasional pabrik disebut lumpuh dan pekerja dirumahkan. Status pemutusan hubungan kerja atau PHK maupun pembayaran pesangon juga belum memiliki kejelasan.
2: Jadi ya, menyampaikan cuma ke Satpas, terima dan sudah ditindaklanjuti. Artinya biar Satwas Naker mengklarifikasi ke Hyupsyung. Tindaklanjuti ke sana, diklarifikasi intinya sama, belum ada uang. Karena ini kan ibaratnya uangnya dari Korea, dari bos yang di Korea. Ini kalau bayaran ya dikasihkan, kalau di sana belum bayar ya belum dikasihkan. Setelah ini nggak tahu hambatannya apa, apa karena barangnya belum laku atau karena apa, intinya dari sana belum bayar.
1: Purwanto menambahkan terkait kemungkinan sanksi, kewenangan berada di Satwas Naker melalui mekanisme teguran tertulis. Tahapannya berupa nota peringatan pertama, kedua, dan ketiga sebelum dilanjutkan dengan tindakan sanksi. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Perhubungan Kota Tegal mulai menempelkan stiker peringatan bagi kendaraan yang melakukan parkir liar di kawasan Alun-Alun dan Jalan Pancasila. Langkah tersebut dilakukan sebagai teguran awal sebelum tindakan tegas diberikan kepada pelanggar aturan. Berikut laporan Hanan Ma'ruf.
3: Pemerintah Kota Tegal melalui tim penertiban parkir mulai menerapkan sanksi berupa penempelan stiker peringatan bagi kendaraan yang melanggar aturan parkir di kawasan Alun-Alun dan Jalan Pancasila. Langkah tersebut dilakukan guna mengembalikan fungsi ruang jalan serta penataan kawasan perkotaan yang lebih tertib. Masa sosialisasi dan teguran tertulis tersebut akan berlangsung hingga akhir bulan Oktober 2026 mendatang. Mulai awal November, petugas gabungan akan memberlakukan penindakan tegas berupa tilang, penguncian roda, hingga penderakan kendaraan yang melanggar. Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Tegal, Teguh Prihatno, mengatakan stiker tersebut merupakan bentuk teguran tertulis kepada pengguna jalan yang melanggar aturan parkir. Penertiban tersebut mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perhubungan Darat.
4: Pada hari ini kita melakukan kegiatan untuk memberikan sosialisasi kepada pengguna layanan parkir. Jadi parkir-parkir yang melanggar yaitu di trotoar kita ingatkan dengan menggunakan stiker awal.
3: Teguh mengimbau para pemilik kendaraan untuk mematuhi aturan serta menggunakan 3 kantong parkir resmi yang telah disediakan. Lokasi tersebut meliputi kawasan JTAB di timur Balai Kota, area timur Rumah Makan Dewi, dan kawasan Waterleading Jalan Pancasila. Sementara itu, Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Tegal, Riyandi Soleh, mengatakan penertiban tersebut merupakan langkah berkelanjutan untuk menjaga ketertiban umum dan fungsi fasilitas jalan. Sanksi penderekan dan pengemukan akan berlaku bagi kendaraan yang tetap melanggar ketentuan.
5: Jadi kalau kita sudah melakukan sekali dua kali sudah anu, tentunya akan ada sanksi. Nah, ke depan sanksinya itu selain memang ada tilang, tentu juga nanti kita sudah menyiapkan penggembokan dan pemindahan derek. Nanti akan kita pindahkan kendaraan-kendaraan yang melanggar akan dilakukan penderekan, akan dilakukan penggembokan.
3: Pemerintah Kota Tegal berharap penataan tersebut didukung penuh oleh seluruh lapisan masyarakat dan pengguna jalan. Kesadaran untuk memarkir kendaraan di kantong-kantong parkir resmi menjadi kunci terciptanya ketertiban dan kenyamanan di pusat Kota Tegal. Dari Kota Tegal, Hanan Maru melaporkan.
0: Pendengar, kelompok tani ternak Makaryo Tani di Desa Bunton Cilacap mengintegrasikan budidaya jagung dengan peternakan domba. Program pembinaan Indesa dari PLN Indonesia Power UBP Adipala diharapkan memperkuat kemandirian dan keberlanjutan usaha kelompok. Berikut Reni Tania melaporkan.
6: Kelompok tani ternak Makaryo Tani di Desa Bunton, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap mengembangkan usaha pertanian dan peternakan secara terintegrasi. Melalui budaya jagung dan peternakan domba, kelompok ini berupaya membangun usaha pertanian dan peternakan yang saling mendukung, sekaligus memanfaatkan hasil pertanian dan peternakan agar lebih bernilai ekonomi guna meningkatkan pendapatan. Salah satu hasilnya, Makaryo Tani berhasil memanen sekitar 22 kuintal jagung varietas Avanta Madu dari lahan seluas 2.100 meter persegi. Diperkirakan nilai ekonomi yang didapatkan petani sekitar 8,8 juta rupiah. Hasil panen tersebut dijual untuk menambah kas kelompok dan meningkatkan pendapatan anggota. Sementara itu, sisa tanaman jagung seperti batang dan daun dimanfaatkan sebagai bahan baku silase atau pakan ternak hasil fermentasi untuk mendukung kebutuhan pakan domba. Tidak hanya dari sisi pertanian, integrasi juga dilakukan melalui pemanfaatan hasil samping peternakan. Kotoran domba diolah menjadi pupuk organik yang dapat digunakan kembali untuk mendukung kesuburan lahan maupun dijual. Dengan demikian, hasil pertanian dan peternakan membentuk siklus yang saling terhubung dan mengurangi potensi limbah. Manajer Administrasi UBP Adipala, Alin Kurniawan Purwanindita, mengatakan jika Makaryo Tani merupakan kelompok binaan PLN Indonesia Power yang mengembangkan peternakan domba melalui pembinaan, peningkatan kapasitas, serta dukungan sarana dan prasarana. Pola integrasi antara pertanian dan peternakan yang diterapkan Makaryo Tani membentuk siklus yang saling mendukung. Hasil utama pertanian memberikan nilai ekonomi, sisa hasil pertanian dimanfaatkan untuk pakan, sedangkan hasil samping peternakan kembali dimanfaatkan sebagai pupuk. Konsep ini diharapkan dapat membantu mengurangi limbah, menekan biaya input, serta meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan usaha kelompok.
7: Ini merupakan satu komunitas pertanian Makaryo Tani yang diintegrasikan dengan kelompok peternak domba. Jadi dari hasil panennya ini dijual, kemudian sisa dari panen berupa pohonan daun-daun yang tidak terpakai diolah menjadi silase fermentasi sebagai pakan ternak. Ini merupakan suatu hubungan ekosistem yang baik antara peternak dan pertanian dan menjadi salah satu membentuk hubungan sirkular ekonomi yang zero waste. Jadi hasil output sisa limbah pertanian yang tidak terpakai menjadi output yang menjadi bahan material yang berdaya nilai lebih untuk sebagai pakan dari domba. Dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu proyek percontohan di mana keberhasilan ekosistem ini dapat diduplikasi di kelompok-kelompok pertanian maupun peternakan di Desa Bunton atau Cilacap.
6: Petani dari Makaryo Tani Kasiman mengatakan pengembangan budidaya jagung dilakukan untuk mendukung usaha peternakan domba yang selama ini menjadi kegiatan utama kelompok. Ia mengapresiasi pendampingan PT PLN Indonesia Power UBP Jawa Tengah 2 Adipala melalui program inovasi Nusantara Desa Integratif Pangan atau INDESA. Karena melalui program tersebut, Makaryo Tani memperoleh pembinaan untuk pengembangan potensi pertanian dan peternakan secara berkelanjutan.
8: Lah, kami mengambil hasilnya satu dari jagungnya, terus keduanya kami juga mengambil limbahnya dari ketebunya untuk pakan domba-domba kami.
6: Bagi UBP Adipala, pengembangan Makaryo Tani merupakan bagian dari upaya membangun pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dan berbasis potensi lokal melalui INDESA, di mana masyarakat didorong untuk mengembangkan sumber daya yang tersedia menjadi kegiatan produktif yang saling terhubung dan memiliki nilai tambah, sekaligus sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian dan kesejahteraan melalui pemanfaatan potensi lokal secara berkelanjutan. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Pendengar, angka konsumsi ikan masyarakat Kabupaten Purbalingga masih tergolong rendah, jauh di bawah rata-rata Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
9: Indeks konsumsi ikan masyarakat Kabupaten Purbalingga masih tergolong rendah. Hingga saat ini indeks konsumsi ikan di Purbalingga tercatat sekitar 9,9 kg per kapita per tahun, jauh di bawah rata-rata Jawa Tengah yang mencapai 16,32 kg per kapita per tahun. Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga, Prayitno, mengatakan rendahnya konsumsi ikan tidak semata-mata disebabkan keterbatasan produksi. Menurutnya terdapat sejumlah faktor lain yang mempengaruhi, mulai dari daya beli, kebiasaan masyarakat, akses pasar, hingga pengetahuan dalam mengolah ikan.
10: Jadi konsumsi, indeks konsumsi ikan masyarakat di Purbalingga saat ini kami akui masih di angka 9,9 ya, kalau dibandingkan dengan di indeks konsumsi masyarakat di Jawa Tengah ini masih jauh di bawah. Kalau di Jawa Tengah 16,32, jadi ada sekitar selisih 6,4. Jadi per kilogram per kapita per tahun ya. Dari angka indeks konsumsi ikan masyarakat ini masih banyak faktor yang menyebabkannya, baik dari sisi faktor ekonomi, faktor kebiasaan masyarakat mengkonsumsi ikan, ketersediaan dari ikan, kemudian akses pasar, dan faktor-faktor lainnya mungkin termasuk dalam perlu kencangnya sosialisasi ke masyarakat.
9: Dari sisi produksi, Purbalingga dinilai memiliki ketersediaan ikan yang cukup. Produksi perikanan pada 2025 mencapai sekitar 9.600 ton per tahun dengan ikan lele menjadi salah satu komoditas utama. Prayitno mengatakan pemerintah daerah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan konsumsi ikan masyarakat. Langkah tersebut dilakukan dengan melihat faktor penyebab rendahnya konsumsi ikan, termasuk harga, daya beli, preferensi keluarga, kemudahan pengolahan, serta literasi masyarakat mengenai manfaat ikan. Upaya yang dilakukan antara lain melalui kampanye gemar makan ikan, edukasi manfaat konsumsi ikan di sekolah, promosi produk perikanan, lomba memasak ikan, serta pengembangan UMKM dan akses pasar. Pemerintah daerah juga memberikan dukungan kepada pembudidaya ikan, mulai dari proses produksi hingga pemasaran. Langkah tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi memperluas akses masyarakat terhadap produksi perikanan, sehingga konsumsi ikan di Purbalingga terus meningkat. Damara Sakti melaporkan.

0: Pendengar, minimnya hasil tangkapan ikan di tempat pelelangan ikan TPI Tegal berdampak pada pendapatan pelaku usaha perikanan. Selain itu, lambatnya pembayaran hasil lelang turut mempengaruhi perputaran modal untuk memenuhi kebutuhan operasional kapal dan kembali melaut. Selengkapnya dilaporkan Nisrina Alifa.
1: Aktivitas jual-beli ikan di tempat pelelangan ikan atau TPI Tegal cenderung sepi seiring menurunnya hasil tangkapan nelayan dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut berdampak pada pendapatan pelaku usaha perikanan yang harus memenuhi biaya operasional selama melaut. Sementara itu, ketersediaan modal juga menjadi perhatian untuk menunjang kebutuhan kapal dan mempersiapkan keberangkatan berikutnya. Ali Subono, salah satu pekerja di usaha perikanan TPI Tegal, mengatakan hasil tangkapan yang diperoleh belum memberikan hasil maksimal untuk menutup biaya operasional.
2: Kondisi terakhir ya sepi sih ya, sepi waktu ini, sepi hasil tangkapnya lagi sepi. Kemarin aja saya 20 jelot hasilnya kurang maksimal, malah gak nutup ongkos.
1: Ali menjelaskan selain minimnya hasil tangkapan, proses pembayaran hasil penjualan ikan melalui sistem lelang juga mempengaruhi perputaran modal pelaku usaha perikanan. Pembayaran yang membutuhkan waktu lebih lama membuat modal tidak dapat segera digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional kapal. Oleh karena itu, sebagian pelaku usaha lebih memilih penjualan secara borongan agar hasil penjualan dapat lebih cepat diterima.
2: Oh, sistem lelang ya, sistem lelang di sini jadi yang bongkar terakhir, dapat duitnya ya, bayarnya nanti kalau kapal masuk lagi. Jadi kita itu nelayan, pengennya duitnya biar cepat, jadi diborong, dijualnya diborong. Kalau diborong kan pakai mobil ya, diangkut mobil penuh, duit belum cair, nggak boleh jalan.
1: Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pelaku usaha perikanan di TPI Tegal dalam menjaga keberlangsungan kegiatan usaha, terutama ketika hasil tangkapan menurun dan kebutuhan operasional tetap harus dipenuhi. Minimnya hasil tangkapan serta waktu penerimaan pembayaran menjadi dua hal yang mempengaruhi ketersediaan modal untuk mendukung aktivitas melaut berikutnya. Nisrina Alifa melaporkan.
0: Pendengar, sepinya pengunjung Taman Kota Aji Barang berdampak pada penurunan omset pedagang UMKM hingga sulit memperoleh pendapatan Rp100.000 per harinya. Pedagang berharap adanya kegiatan yang menarik untuk kembali meningkatkan kunjungan masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Fatimatuz Zahro.
3: Sepinya pengunjung Taman Kota Aji Barang Kabupaten Banyumas dirasakan langsung oleh para pedagang UMKM yang berjualan di kawasan tersebut. Salah satunya Narsiti, pedagang jajanan yang mengaku mengalami penurunan omset sepanjang 2026 dibandingkan tahun sebelumnya. Narsiti mengatakan saat taman masih ramai, pendapatannya bisa mencapai Rp450.000 hingga Rp600.000 sehari. Namun, saat ini memperoleh Rp100.000 per hari saja terasa sulit.
4: Ya 300-350 itu kalau lagi sepi dapat segitu, 300-350 kadang 250 gitu. Sekarang nyari duit gimana ya, 100.000 aja sehari kayaknya abot.
3: Penurunan omset turut mempengaruhi perputaran modal usaha Narsiti. Jika sebelumnya persediaan bahan 1 kg dapat habis dalam sehari, kini bisa bertahan hingga 3-4 hari. Sebagian bahan bahkan terpaksa dibuang jika sudah tidak layak dijual. Meski penjualan menurun, Narsiti tetap mempertahankan harga dagangannya. Ia berharap kegiatan atau hiburan lebih sering digelar untuk menarik pengunjung dan membantu meningkatkan penjualan pedagang. Sepinya Taman Kota Aji Barang juga dirasakan pengunjung, Itmam El Huda, yang kini lebih jarang datang karena suasananya tidak seramai dahulu. Ia juga menilai harga jajanan di kawasan tersebut mulai terasa mahal. Menurut Itmam, perbaikan wahana permainan anak dengan harga lebih terjangkau serta penambahan pilihan jajanan dapat menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk berkunjung.
5: Ya mungkin wahana permainan, kan di sana itu ada wahana permainan ya untuk anak-anak. Nah di situ itu harus diperbaiki lagi, itu dipermurah dan jajanan-jajanannya itu harus diperbanyak.
3: Pedagang dan pengunjung berharap pembenahan fasilitas serta penyelenggaraan kegiatan yang menarik dapat kembali meramaikan Taman Kota Aji Barang. Meningkatnya kunjungan diharapkan turut menggerakkan aktivitas ekonomi pedagang UMKM di kawasan tersebut. Fatimatuz Zahro melaporkan.
0: Pendengar, maraknya toko online menjadi tantangan bagi pedagang pakaian di Pasar Wage, Kabupaten Banyumas. Berikut laporan Vina Afiatol.
6: Maraknya toko online menjadi tantangan bagi pedagang pakaian di Pasar Wage, Kabupaten Banyumas. perubahan kebiasaan masyarakat yang kini lebih memilih berbelanja secara daring berdampak pada penurunan penjualan pedagang pasar tradisional. Salah satu pedagang pakaian asal Mersi, Tuminah, mengaku mengalami penurunan penjualan hingga 90% sejak pandemi COVID-19. Kondisi tersebut semakin terasa dalam beberapa waktu terakhir seiring meningkatnya kebiasaan masyarakat berbelanja secara online.
7: Ya, kalau dulu jualan ya sesepi-sepinya masih bisa jualan, masih maksudnya saya kan saya sendiri itu pakaian ya. Dulu enggak pernah gesong. Sekarang sampai bisa zoom, zoom dalam arti enggak menjual loh. Kadang laku satu buat makan, kadang enggak laku. Sebenarnya kan enggak, kalau enggak ketemu pagi, siang, pasti sangat jauh lah.
6: Ia menambahkan sejumlah pembeli kerap membandingkan harga pakaian di pasar tradisional dengan harga yang ditawarkan di toko online. Hal tersebut menjadi tantangan bagi pedagang untuk mempertahankan pelanggan di tengah persaingan harga.
7: Sering orang beli membandingkan harganya, katanya di online segini, tapi kan nggak bisa pegang, nggak tahu barangnya. Kan kalau beli langsung kan kita bisa megang, tahu ukurannya, kalau nggak cocok ya bisa nggak dibeli. Kalau online kan udah dibeli, udah gitu. Mungkin juga ada yang jual di online itu dari distributor langsung, apa nggak tuh ya nggak tahu aku.
6: Kondisi serupa juga dirasakan oleh Tuminah, pedagang pakaian asal Dukuhulung. Ia mengaku penjualan semakin sepi. Bahkan, terkadang tidak mendapatkan pembeli selama 3 hingga 4 hari berturut-turut. Ia berharap masyarakat kembali berbelanja di pasar tradisional agar jumlah pengunjung meningkat dan pedagang dapat kembali memperoleh penghasilan yang lebih baik. Vina Fiatul Husna melaporkan.
0: Pendengar, program Makan Bergizi Gratis atau MBG bukan sekedar agenda pembagian makanan kepada anak-anak sekolah. Program ini merupakan investasi jangka panjang untuk membangun generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan mampu bersaing. Robin Abdurrahman dalam komentar pagi ini.
8: Selamat pagi. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG bukan sekedar agenda pembagian makanan kepada anak-anak sekolah. Program ini merupakan investasi jangka panjang untuk membangun generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan mampu bersaing. Oleh karenanya, keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari berapa banyak makanan yang dibagikan, tetapi dari seberapa besar manfaatnya terhadap kualitas hidup dan tumbuh kembang masyarakat. Pelaksanaan MBG harus benar-benar menjamin makanan yang diberikan memenuhi standar gizi, kebersihan, keamanan pangan, dan kebutuhan penerima. Jangan sampai program yang memiliki tujuan besar justru menghadapi persoalan kualitas makanan, distribusi, maupun pengawasan. Setiap makanan yang sampai ke tangan anak harus menjadi jaminan kesehatan, bukan sebaliknya. Di sisi lain, MBG dapat menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Keterlibatan petani, peternak, nelayan, pelaku UMKM, dan usaha pangan lokal perlu diperkuat. Jika bahan pangan untuk MBG sebanyak mungkin berasal dari produksi masyarakat sekitar, maka manfaat program tidak hanya dirasakan oleh anak-anak, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi daerah. Pengawasan juga menjadi kunci. Pemerintah perlu membuka ruang partisipasi masyarakat, sekolah, orang tua dan tenaga kesehatan, dan pemerintah daerah untuk memastikan program berjalan transparan dan tepat sasaran. Setiap persoalan harus segera dievaluasi agar kepercayaan publik tetap terjaga. MBG pada akhirnya bukan hanya tentang sepiring makanan, di dalamnya ada harapan agar tidak ada anak belajar dalam keadaan lapar. Ada kesempatan bagi keluarga untuk memperoleh asupan bergizi dan ada peluang bagi ekonomi lokal untuk tumbuh. Karenanya, MBG harus dijalankan dengan prinsip bergizi makanannya, aman prosesnya, tepat sasarannya, kuat pengawasannya, dan luas manfaatnya. Jika dikelola dengan baik, sepiring makanan hari ini dapat menjadi bagian dari investasi besar untuk masa depan Indonesia. Sekian komentar pagi ini, selamat pagi.
0: Sekian Warta Pagi edisi Senin 12 Oktober 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Citra bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi.

Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali, saya Citra kembali hadir menyapa Anda di Purwokerto pagi ini di hari Senin 12 Oktober 2026. Di hari Senin yang cukup cerah sekali ya, kali ini sendirian gak apa-apa lah ya. Tapi yang pasti saya masih akan terus temani Anda di Purwokerto pagi sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Selamat pagi juga untuk Anda pada pagi hari ini baru saja bergabung bersama kami. Sudah bersiap untuk menjalankan segala aktivitas Anda di hari ini, tetap semangat ya. Mulailah awal pekan ini dengan sebaik-baiknya. Karena konon ya, kalau kita memulai segala sesuatunya ini dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang positif, nanti hasilnya pun akan mengikuti. Jadi tetap semangat dan pastikan Anda tetap terus bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sujarnya. Kebutuhan dulu, baru keinginan.
1: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi.

Okay, pendengar, tadi sudah ada ya dua buah lagu spesial sekali untuk menemani Anda di pagi hari ini. Seperti ada lagu dari Afgan tadi ya, Wajahmu Mengalihkan Duniaku. Aduh. Ya, pendengar, mudah-mudahan pagi hari ini kita semua selalu diberikan kesehatan ya, dan juga tetap semangat dalam menjalankan segala aktivitas Anda. Ya, pasti pagi hari ini ada satu buah informasi terkait dengan BBBD Kabupaten Banyumas yang menyalurkan 6 juta liter air bersih ke wilayah yang mengalami kekeringan. Berdasarkan pemberitaan RRI, BBBD Banyumas ini telah menyalurkan bantuan air bersih ya untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kekeringan tentunya berdampak pada puluhan desa dan juga kelurahan, sehingga banyak warga kesulitan mendapatkan air untuk kehidupan sehari-hari. Nah, melihat kondisi tersebut, BBBD Banyumas terus berupaya menyalurkan air bersih kepada warga yang membutuhkan. Pemerintah juga menghimbau masyarakat agar menggunakan air secara bijak dengan tidak membuang-buang air. Ya, pasti kita jadi tahu ya, ternyata air ini penting sekali bagi kehidupan sehari-hari. Bantuan ini tentunya sangat berarti juga nih ya bagi masyarakat yang sedang mengalami kekeringan. Namun yang pasti, kita juga perlu menjaga sumber air dan juga menghemat penggunaannya agar kebutuhan air tetap terpenuhi. Mudah-mudahan kondisi seperti ini nih segera membaik ya, dan hujan bisa segera datang. Dan jangan lupa juga untuk tetap menghemat air dan tetap peduli terhadap sesama.

0: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini. Info lalu lintas. Info lalu lintas.
1: Pada Pro 1 di Purwokerto pagi ini, sebelum kita lanjut, kali ini kami akan update dulu info lalu lintas pagi ini bersama dengan Dinhub Kabupaten Banyumas. Dan kali ini kami sudah terhubung dengan Mas Faris nih, kita akan langsung sapa dulu saja. Selamat pagi Mas Faris.
2: Halo, selamat pagi Kak.
1: Iya, Mas Faris bisa langsung menginformasikan nih terkait dengan info lalu lintas pagi hari ini seperti apa, silakan.
2: Baik, selamat pagi pendengar Pro 1, di sini saya Faris dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas akan menginformasikan langsung situasi arus lalu lintas di Kota Purwokerto dan sekitarnya. Langsung saja kita melihat dari Bundaran Margono pada pagi hari ini terpantau ramai lancar. Arus lalu lintas pada hari Senin, aktivitas kendaraan didominasi oleh kendaraan sepeda motor dan juga mobil pribadi mendominasi paling banyak di Bundaran Margono dan terpantau ramai lancar. Dan juga di Bundaran Andang Pangrenan Kota Purwokerto pada pagi hari ini juga terpantau lancar, arus lalu lintas didominasi paling banyak oleh kendaraan sepeda motor. Dan juga kita melihat lagi di Simpang Patriot juga terpantau lancar aktivitas kendaraan pada pagi hari ini. Dan juga di Simpang Karangjambu, dari kaki simpang sebelah utara terlihat antrian kendaraan cukup panjang. Volume lalu lintas pada pagi hari ini di Simpang Karangjambu terpantau ramai dan juga terlihat dari pantauan CCTV kami sekitar 50 meter menuju traffic light. Dan juga di Simpang Gor Satria pada pagi hari ini juga mulai padat merayap dan juga aktivitas kendaraan paling banyak didominasi oleh kendaraan sepeda motor, terus mulai mengalami kenaikan volume lalu lintas yang cukup signifikan. Dan satu lagi yaitu di Simpang Kebon Dalem pada pagi hari ini juga terpantau lancar arus lalu lintas didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Kami himbau kepada seluruh pendengar Pro 1 yang sedang beraktivitas pada pagi hari ini, tentu saja untuk tetap waspada dan berhati-hati saat berkendara. Utamakan faktor keselamatan berkendara dan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Baik itu sih Kak, info lalu lintas dari kami, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, saya kembalikan lagi ke studio RRI Pro 1.
1: Oke, baik. Kalau begitu terima kasih sekali Mas Faris atas waktu dan juga informasi pagi hari ini. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
2: Siap.
1: Iya, baik pendengar, itu dia tadi update info lalu lintas ya bersama dengan Dinhub Kabupaten Banyumas yang kembali nanti Anda bisa update informasinya pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
0: Sekian info lalu lintas.
3: Sarapannya apa hari ini? Perutku udah keroncongan nih.
4: Mama, tadi pagi sudah mampir ke Ramona Bakery nih. Lihat, Mama bawa apa.
3: Wah, roti tawar kesukaanku.
4: Betul, di Ramona Bakery Purwokerto, rotinya selalu fresh tiap hari. Pilihan rasanya lengkap, dan harganya pas di kantong.
3: Apalagi varian croissant-nya sangat menggugah selera, Ma.
5: Temukan kelezatan roti, kue, dan berbagai pilihan pastry berkualitas hanya di Ramona Bakery Purwokerto. Pilihan tepat untuk teman santai, acara spesial, dijamin higienis, halal, dan bikin ketagihan. Kunjungi gerai Ramona Bakery terdekat, Jalan Kombas nomor 88 Purwokerto, Jalan Raya Aji Barang nomor 8, Jalan Diponegoro Kali Erang Bumi Ayu, dan Jalan Es Parman nomor 33 Cilacap. Jangan lupa follow Instagram at ramonabakery.id. Ramona Bakery, every moment matters.
6: Kita suka rotinya, roti Ramona.
7: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
8: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
7: Halo RRI.
8: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: Cerina.
1: Eh, pagi juga Ma Cesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kitong dua pergi ke Ma Cedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iyo saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Ah, tidak apa-apa. Kita hanya pergi jenguk Ma Cedesi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Ma Cedesi itu kan dia divonis HIV toh. Makanya saya takut dekat-dekat nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah Ma Cerina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Ma Cedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Pendengar Pro 1 jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, saatnya kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di bidang kelautan dan perikanan, kami sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian.
2: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya.
0: Dari berita, Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman mulai pertahanan hingga diplomatik. Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani karhutla yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Komisi Eropa memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap Bandara Riyadh, Arab Saudi menandai eskalasi berbahaya. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 12 Oktober 2026, saya Rudi Zain. Pemerintah Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, mulai di bidang pertahanan hingga diplomatik. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Selamat datang kepada Yang Mulia Presiden Abdel Fattah El-Sisi.
4: Pemerintah Indonesia dan Mesir menyampaikan komitmen untuk memperkuat kerjasama bilateral dua negara. Komitmen dengan ditandatanganinya nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama mengatakan empat nota kesepahaman meliputi terkait dengan rencana aksi kemitraan strategis, pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik, paspor dinas dan khusus, kemudian nota kesepahaman di bidang statistik, kemudian nota kesepahaman tentang kelautan dan perikanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta usai berdialog dengan Presiden El-Sisi kemarin.
1: Di bidang kelautan dan perikanan, kami sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian. Di bidang pertahanan, kami sepakat untuk meningkatkan kerjasama, khususnya di bidang industri pertahanan,